pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran, dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku, yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar, orang-orang yang dihubungi itu ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Woro Danang menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal, yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia, dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi kalau kita lihat dari kejadiannya sendiri, ini secara teknis kan
9: pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero. Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian SDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
10: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem.

0: Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama, yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan, ya termasuk itu adanya pemasangan RD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah. Jadi jangan...
1: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
2: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik, ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
1: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
5: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
4: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
6: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
4: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
7: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
4: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
8: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
4: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Ristarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik pendengar, saatnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca langsung informasi dari BMKG Kota Pekanbaru. Dan kita sudah terhubung dengan analisis BMKG Pekanbaru. Selamat pagi Mbak Putri.
2: Selamat pagi.
1: Silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Selasa 26 Mei 2026. Cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, di mana hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, dan Rokan Hilir. Kemudian pada dini hari cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak, Pelalawan, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai. Suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 98%. Arah angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Sementara itu untuk informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 113 titik, di mana 8 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Provinsi Riau, yaitu di Kabupaten

0: Kabupaten Pelalawan 2 titik, Bengkalis 2 titik, Tokan Hulu 2 titik, dan Rokan Hilir 2 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia kini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Macet begini bikin raga rontok. Temen bilang sih katanya pakai obat biar kuat melek di jalan. Saya sih bilangnya, enggak. Anak istri saya mau saya pulang selamat, bukan lewat.
5: Deadline numpuk. Godaan pakai vitamin jenis baru biar fokus itu nyata. Tapi saya pilih kopi, bukan narkotika yang merusak otak.
6: Narkoba jenis baru atau NPS sering menyamar sebagai suplemen atau cairan vape untuk stamina. Jangan tertipu, itu bukan energi tambahan. Itu racun yang mencuri kewarasan dan masa depan Anda.
7: Kami kerja keras, kami cari nafkah, tapi kami tetap waras. Kekuatan kami dari keluarga, bukan dari narkoba.
6: Kerja hebat tanpa narkoba. Bersama BNN Kota Pekanbaru, wujudkan Pekanbaru bersinar, bersih dari narkoba. Pesan ini disampaikan oleh BNN Kota Pekanbaru.

Mendengar kita ke informasi Riau pagi ini, di mana Pemprov Riau intensifkan pasar murah jelang Idul Adha. Pemerintah Provinsi Riau mendengar melalui tim pengendalian inflasi daerah atau TPID bersama BUMD Pangan ini terus menggencarkan operasi pasar murah menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dilansir dari laman rri.co.id, langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus memastikan pasokan pangan tetap tersedia di tengah masyarakat. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri di Disperindakop UKM Riau, Teti Nurdianti, mengatakan pasar murah ini menjadi strategi pemerintah agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk pekan ini mendengar, pasar murah digelar di dua lokasi di Kota Pekanbaru, yakni di halaman kantor Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai pada Senin 25 Mei 2026 dan di Kelurahan Tangkeran Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai pada Selasa 26 Mei 2026. Pemerintah ini menyebut pelaksanaan pasar murah kali ini hanya berlangsung selama 2 hari menyesuaikan jadwal libur nasional dan cuti bersama Idul Adha. Dalam operasi pasar murah tersebut, mendengar, pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran. Beras SPHP 5 kg dijual Rp60.000, minyak kita dijual Rp15.500 per bungkus, gula pasir Rp18.500 per kilogram, hingga tepung terigu segitiga biru senilai Rp13.000 per bungkus. Pemerintah berharap mendengar kegiatan ini dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok menjelang Idul Adha sekaligus menekan potensi inflasi di Provinsi Riau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.
2: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

0: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: .1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Maizul dapat hadir kembali tentunya menemani aktivitas pagi Anda. Dan seperti biasa, pukul 8 hingga pukul 9 kita akan bersama dalam dialog interaktif Riau Menyapa untuk edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Pendengar, beberapa hari lagi tentunya saudara kita umat Buddha akan melaksanakan peringatan Hari Waisak yang tahun ini diperingati pada 31 Mei 2026. Nah, bagi ini kita akan membahas nilai-nilai Dharma yang tidak hanya relevan bagi saudara kita umat Buddha, tetapi juga penting dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan juga perdamaian dunia. Topik dialog kita pagi ini adalah Dharma menjaga perdamaian dunia. Dan untuk membahas ini telah hadir bersama kita di studio ada Bapak Wiryanto SHG MM selaku Pembimas Buddha Provinsi Riau, dan juga ada Bapak Kecing BA SHG SPD selaku Panitia Waisak Bersama Pekanbaru 2026 sekaligus Wakil Ketua Perma Budir. Ya, selamat pagi Pak Kecing dan juga Pak Wiryanto. Apa kabar?
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Namo Buddhaya.
1: Sehat ya?
3: Sehat.
1: Kalau Pak Kecing memang kita sudah tidak asing lagi. Sudah berkali-kali memang ya. Terima kasih Pak Wiryanto juga Pak Kecing sudah senantiasa menyempatkan waktunya tentunya untuk berdialog pagi ini. Dan juga pendengar, kami juga mengundang Anda nanti untuk ikut berpartisipasi apabila Anda ingin bertanya mengenai topik kita, dialog kita pagi ini di telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Untuk pertama saya ingin ke Pak Wiryanto dulu. Pak Wiryanto, nah ya, kita pagi ini mengusung tema Dharma menjaga perdamaian dunia. Nah, apakah ini tema yang diusung juga dalam perayaan atau peringatan Waisak di tahun ini, Pak Wiryanto?
2: Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Namo Sangya Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.
3: Namo Buddhaya.
2: Tema ini memang ditetapkan oleh Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Buddha, ya, Dirjen Bimas Buddha, Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini secara nasional ditetapkan seperti itu, dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Okay.
2: Nah, kita di daerah itu mengikuti begitu.
1: Tapi sebenarnya ada makna khusus tidak, Pak Wiryanto? Kenapa malah ini yang diusung?
2: Ya,
1: apa karena huru-hara dunia saat ini?
2: Makna ini kan sebenarnya sangat universal ya.
1: Iya.
2: Sangat universal. Karena Dharma ajaran Buddha itu diharapkan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian akan berdampak langsung kepada perdamaian dunia, di mana pada saat ini kita melihat geopolitik secara internasional itu sangat dinamis gitu.
1: Dinamis.
2: Ya, sangat dinamis, sehingga tema pada Waisak 2570 British Era tahun 2026 tahun ini memang ditetapkan Dharma ajaran Buddha itu sebagai Dharma yang menjaga perdamaian dunia gitu.
1: Oke, okay, ya. Baik, terima kasih Pak Wiryanto. Pak Kecing, selaku Pak Panitia Waisak Bersama Pekanbaru 2026, di tema ini Pak, sebenarnya Pekanbaru nanti ada acara apa Pak? Untuk perayaan Waisak di tahun ini.
3: Baik, jadi tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, juga berbagai majelis lembaga keagamaan Buddha. Tentu mereka juga bersama-sama saling menginformasikan berbagai kegiatan yang sebulan sebelumnya itu sudah mulai.
1: Okay.
3: Dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak. Okay. 2026. Jadi khusus untuk yang dihandle oleh Panitia Waisak sebenarnya hanya ada dua, yaitu pawai Waisak yang baru saja dilaksanakan pada 23 Mei yang lalu. serta satu event lagi sebagai kegiatan penutup dari berbagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai majelis, yaitu Dharma Santi atau Sanipata Waisak pada pertengahan Juni mendatang.
1: Oke, itu kegiatan apa, Pak?
3: Jadi kalau Dharma Santi atau Sanipata Waisak itu lebih bersifat semacam open house.
1: Oke.
3: Ya, jadi berbagai komponen Buddhis khususnya bergabung bersama, hadir juga menyaksikan seni drama tari budaya ya, dan tentu bersilaturahmi.
1: Oke, ya, seperti itu ya.
3: Iya.
1: Lantas perbedaannya apa, Pak, Waisak dengan perayaan Imlek nih bagi umat Buddha sendiri?
3: Oh ya, jadi umat Buddha dari suku Tionghoa biasanya juga merayakan Imlek. Imlek itu bagi umat Buddha dirayakan sebagai bagian dari tradisi budaya turun-temurun yang sudah sekian ribu tahun. Sedangkan yang suku Tionghoa, kalau dia tidak beragama Buddha, tentu dia tidak merayakan Hari Raya Waisak.
1: Oke, seperti itu. Berarti Imlek ini lebih ke tradisi budayanya ya, Pak.
3: Yeah.
1: Walaupun kita tahu kan kebanyakan teman-teman umat Tionghoa, maksudnya etnis Tionghoa itu tidak selamanya beragama Buddha. Kadang ada juga yang beragama Muslim, ada yang beragama Kristen.
3: Benar.
1: Dan akhirnya mereka juga merayakan yang namanya Imlek. Tapi kalau khusus Waisak ini harus umat Buddha.
3: Buddha.
1: Oh, seperti itu perbedaannya mungkin, Pak, ya.
3: Kecuali kalau seperti pawai kemarin, karena itu bukan bagian dari ritual. Ikut meramaikan, ya silakan.
1: Berarti universal, siapapun
3: universal.
1: Boleh. Baik, terima kasih Pak Keceng. Nah, selanjutnya Pak Wirianto. Kita kalau berbicara Waisak pasti ada nilai kasih sayang dan juga welas asih. Nah, mengapa nilai-nilai ini penting dalam menjaga perdamaian sosial ini, Pak, terutama dalam perayaan Waisak sendiri?
2: Ya, kita kan begini ya, praktek ajaran Buddha itu kan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Inti dari ajaran Buddha itu adalah welas asih, metta, karuna, mudita, dan upekkha itu ya. Jadi inti dari semua itu berawal dari pikiran kita. Bila mana pikiran kita diawali dengan rasa kasih sayang, cinta kasih kepada sesama manusia dan makhluk yang lain, tentu ini akan menjadi suatu hal yang positif menjaga perdamaian dunia itu, sehingga akan tercipta kehidupan yang saling menghormati. Nah, di dalam program ya kami di Kementerian Agama itu ada yang dikatakan moderasi beragama. Jadi saling toleransi. Nah, dari situlah akan timbul kehidupan yang saling menghormati tadi, sehingga saling mencintai dan menimbulkan atau berdampak kepada perdamaian dunia itu.
1: Oke, berarti ya memang diusungnya ini toleransinya itu ya, Pak Wirianto.
2: Iya, toleransi. Itu.
1: Pak Keceng, nah bagaimana implementasinya ini, Pak, ajaran Dharma, Dharma Buddha ya, dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat ini? Seperti apa itu, Pak?
3: Ya, jadi untuk menjaga supaya dunia ini damai, tentram, aman, tentu kita mulai dari lingkup terkecil. Yaitu pribadi kita masing-masing.
1: Pribadi ya. Dulu, Pak, ya?
3: Iya. Jadi Dharma itu seperti yang dikatakan Pak Wirianto, pembimas kami, itu sifatnya universal. Jadi Dharma itu sesungguhnya adalah kebenaran. Setiap ajaran agama mengusung nilai-nilai universal. Ya, toleransi, kasih sayang, kebijaksanaan, kejujuran, dan sebagainya. Nah, tentu kalau belum bisa mengembangkan kasih sayang, setidak-tidaknya tentu kita mencoba mengendalikan diri, ya, menghindari kebencian, keserakahan, dan tentu saja jika tidak ada kebijaksanaan di dalam agama Buddha, kami menyebut dengan kebodohan batin atau kegelapan batin. Jadi momen Waisak ini merupakan momen bagi kami yang beragama Buddha untuk introspeksi juga, ya, sejauh mana ajaran Buddha itu bisa kami praktekkan dari diri kami sendiri, waspada terkait dengan pikiran yang memegang peranan penting. Jika sudah terpikirkan, biasanya kita ucapkan, kita perbuatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini tetap merupakan momen introspeksi mawas diri sekaligus mendalami ajaran Buddha.
1: Itulah yang diajarkan dalam perayaan Waisak ini, ya Pak Kecing, ya. Nah, ada salah ini satu pertanyaan saya. Biasa setiap perayaan Waisak kita lihat di media sosial ramai bihu atau biksu ini, lebih tepatnya penyebutannya, ya. Saya mohon maaf kalau mungkin salah.
3: Dua-duanya bisa.
1: Dua-duanya bisa, bisa, ya. Ini bisa. Baik dari luar negeri dan juga dalam negeri datang untuk berjalan kaki. Nah, ini apa sebenarnya nih Pak Kecing atau Pak Wirianto? Ini dalam ritual atau mungkin rangka apa? Kenapa setiap tahun ada seperti ini, bihu ini berjalan beratus-ratus kilometer menuju ke satu tempat?
2: Silakan Romo.
3: Baik. Kecing dulu. Jadi mungkin kita beberapa tahun terakhir ini lebih mengenal sebagai tudong, ya.
1: Tudong. Oh, tudong itu namanya.
3: Ya, jadi perjalanan jauh menuju ke tempat yang kita banggakan, yaitu Candi Borobudur, ya. Jadi tentu saja perjalanan ini sebagai wujud bagian juga dari refleksi sebenarnya. Jadi dulu zaman Sang Buddha itu kan membabarkan dharma ajarannya berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain. Dan tentu saja Sang Buddha setiap sampai berinteraksi dengan berbagai lapisan orang dari berbagai latar belakang. Di situ beliau membabarkan dharma ajaran yang membawakan kebahagiaan, wawasan yang lebih luas, dan menghindari konflik. Maka perjalanan daripada bhikkhu atau biksu, bhikkhu itu lebih ke Theravada, biksu itu lebih ke Mahayana. Ya, maksabnya lah, dua maksab besar dalam agama Buddha. Jadi dua-duanya boleh. Jadi tujuan itu, maka dikatakan juga bahwa perjalanan dari biksu tudong ini adalah untuk kedamaian, untuk kebahagiaan. Jadi membawa semangat juga, kalau kita di gerak kita itu juga semangat toleransi. Kita lihat lapisan masyarakat yang menyambut tidak hanya umat Buddha.
1: Benar.
3: Ya. Jadi ini luar biasa gitu loh.
1: Saya lihat juga di media sosial bagaimana inilah bentuk Bhinneka Tunggal Ika yang sebenarnya. Saya lihat bagaimana ketika para bhikkhu atau biksu ini berjalan, masyarakat menyambut, bahkan memberikan bantuan. Tidak hanya makanan, tidak hanya minuman, tapi juga memberikan bantuan untuk beristirahat, memberikan tempat gitu. Inilah potret Indonesia yang sebenarnya yang sangat kita rindukan ini, Pak Kecing.
3: Masyarakat sangat antusias, ya, kalau kita lihat, ya.
1: Tapi itu memang setiap tahun pasti seperti itu.
3: Beberapa tahun terakhir baru terekspos.
1: Walaupun sebenarnya ini setiap tahun ada, cuma beberapa tahun baru terekspos, ya. Ini untuk beberapa negara saja ini biasanya biku-bikunya ini yang ikut jalan itu. Pak Wirianto atau Pak Kecing.
2: Baik, saya tambahkan, ya.
1: Boleh, Pak Wirianto.
2: Jadi dalam hal ini ketika kita memperingati Hari Trisuci Waisak, itu memperingati kelahiran dari Bodhisatwa Siddhartha, calon Buddha, kemudian memperingati ketika Bodhisatwa Siddhartha itu mencapai pencerahan sempurna, kepenangan sempurna, kemudian
3: disebut Buddha.
2: Ya, akhirnya ketika itu disebut Buddha, kemudian memperingati ketika Sang Buddha wafat atau parinibbana, gitu, ya. Jadi implementasi dalam hal kehidupan modern tentu ini sangat berkembang secara dinamis, gitu. Termasuk tadi biku yang berjalan dari satu tempat ke tempat tertentu tadi, yang dikatakan Mas. Ini menjadi satu titik balik dari perkembangan agama Buddha yang sangat populer karena waktu itu tahun lalu ada Tudong. Tudong itu istilah dari yang berjalan dari kalau tidak salah Thailand ke Borobudur, ya. Kemudian di Amerika ya itu ada Walk for Peace itu yang sangat viral itu ya. Kemudian di tahun ini di Indonesia ada dua kelompok biku atau biksu yang melakukan perjalanan jauh seperti itu dari Bali ke Borobudur kemudian juga dari kalau tidak salah Jepara atau Pati ya saya ini harus dicek kembali itu ke Borobudur juga ya itu ada dua kelompok biku yang melakukan perjalanan itu. Nah ini sebenarnya merupakan satu praktek dharma juga karena melatih diri gitu ya dan di program Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen Bimas Buddha itu memang ada sekitar 11 mata kegiatan yang itu termasuk work profesi itu.
1: Oke.
2: Iya. Jadi dimulai dari kegiatan pertama itu sebulan pendalaman dhamma, itu umat Buddha membacakan parita, sutta, ajaran Buddha di tempat-tempat ibadah, kemudian juga gerakan upawasa. Upawasa itu puasa. Puasa dalam agama Buddha. Ya, itu satu bulan penuh seperti mohon maaf kalau di Muslim itu ada bulan puasa itu.
1: Iya, bulan Ramadan
2: itu ya. Ramadan itu kami melakukan juga. Jadi selama dari tanggal 1 Mei yang lalu sampai tanggal 31 nanti.
3: Oke. Okay. Cuma cara puasanya beda.
2: Iya, cara puasanya beda. Jadi puasa di Buddha itu perlu kami sampaikan juga bahwa latihannya itu dengan melatih 8 sila. Nah, 8 sila itu berusaha untuk melatih diri tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina atau tidak melakukan asusila, kemudian tidak
3: berdusta,
2: berbohong, kemudian tidak bermabuk-mabukan, kemudian tidak makan setelah jam 12 siang. Kemudian ini yang agak sulit bagi perempuan wanita itu karena tidak boleh pakai kosmetik, tidak boleh bernyanyi. Jadi kalau yang karaoke ya mungkin ditunda dulu. Kemudian juga yang terakhir itu tidak tidur di tempat yang mewah. Jadi 8 sila ini dilakukan, dijalankan oleh umat Buddha dalam rangka Waisak ini satu bulan gitu dipraktekkan. Tapi kalau sehari-harinya juga ada. Sehari-harinya itu di tanggal 1, 8, 15, dan 23 lunar kalender. Lunar kalender itu kalender bulan. Jadi itu umat Buddha selalu menjalankan itu juga gitu. Baik. Khusus hari menyambut Tri Suci Waisak ini satu bulan penuh.
1: Oke. Okay. Tadi ya. Pak Wiranto sempat menyinggung ada 8 sila yang tidak boleh dilanggar ya.
2: Iya.
1: Nah, jika dilanggar ada tidak mungkin sanksi apa yang akan didapatkan oleh saudara kita umat Buddha?
2: Baik, kalau sanksi secara duniawi artinya sanksi hukum hukum pemerintah mungkin ya hukum ini itu ya tidak ada.
1: Tidak ada, sanksi sosial tidak ada ya.
2: Ya, tetapi sanksi pribadi yang bersifat karena itu melanggar ini kan dasarnya adalah niat.
1: Iya.
2: Nah, niat. Kalau kita sudah niat, kalau kita sudah melakukan itu kemudian kita melanggar tentu sebagaimana saudara-saudara kita yang muslim ketika puasa itu jadi batal gitu
1: jadi
2: ya.
1: Jadi berdosa gitu ya.
2: Jadi apa yang kita niatkan batal kemudian tentu ini menjadi karma buruk bagi yang berpraktik itu gitu. Okay. Sanksinya ya secara hukum tidak ada tetapi secara sosial pribadi moral ya moral itu ada.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Wiranto. Nah, kita kembali ke perjalanan biku atau biksu tadi. Setelah sampai di Borobudur, apa yang dilakukan oleh para biku atau biksu ini? Apakah ada ritual puncaknya di sana itu? Boleh Pak Kecing mungkin menjawab.
3: Ya, jadi biasanya mereka sampai di sana lalu tentu saja bersama-sama dengan umat Buddha. Mm-hmm. Itu kita ini di Borobudur itu atau di Indonesia pada umumnya itu saya dapat informasi di negara lain itu tidak mengenal istilah detik-detik Waisak. Mm-hmm. Hanya kita di Indonesia. Jadi pada tahun ini ya itu kebetulan sore hari di sana puncak perayaan Waisak. Jadi memang diatur sedemikian rupa perjalanan Biku Tudong itu sampai di situ itu dalam merayakan Waisak bersama dengan ribuan umat Buddha yang hadir biasanya. Jadi di sana berdoa, bermeditasi ya. Dalam rangka menyambut hari Waisak.
1: Oke, berarti itu acara puncaknya ya, ritual puncaknya Pak Kecing. Setelah itu apa yang akan dilakukan?
3: Biasanya tentu ada dhamma di sana, pesan-pesan Waisak yang disampaikan.
1: Dan itu tidak hanya biku, tapi masyarakat yang merayakan juga di sana. Itu berkumpul begitu ya Pak Kecing ya.
3: Ya. Okay. Dan yang hadir juga tidak hanya umat Buddha.
1: Oke. Jadi siapa saja yang hadir di situ?
3: Terbuka untuk umum.
1: Terbuka untuk umum.
3: Jadi juga banyak dari mancanegara hadir. Tentu saja selain berkunjung menyaksikan momen-momen sakral Waisak di situ. Biasanya di malam hari ada menerbangkan itu lampion.
1: Oke. Ada acara-acara hiburannya juga ternyata ya Pak Kecing Pak Brianto ya. Oke. Semakin menarik perbincangan kita pagi hari ini, tapi kita masih jeda sejenak tidak apa-apa ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dan tanda pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Dialog Riau Menyapa.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia kini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta bola dunia hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
9: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
10: Allahu Akbar.
9: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
8: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
9: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
8: Ya udah, aku sholat dulu ya.
11: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
12: Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

0: Ishak bersama Pekanbaru 2026 sekaligus wakil ketua Permabu di Riau. Pak Kecing, untuk acara puncak Waisak di tahun ini di Pekanbaru akan dilaksanakan di mana ini, Pak?
1: Di Pekanbaru, panitia Waisak bersama sudah booking tempat di Hotel Furaya.
0: Oke.
1: Okay. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni jam 1.
0: 16 Juni jam 1 ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Itu kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan nanti itu?
1: Jadi khusus tahun ini akan ditampilkan seni drama menyangkut riwayat hidup Sang Buddha. Terutama terkait dengan makna Trisuci Waisak, yaitu tiga peristiwa penting di dalam kehidupan Sang Buddha atau disebut juga Buddha Sakyamuni. Momen beliau dilahirkan, momen beliau meninggalkan kehidupan mewah di istananya, lalu menjalani pembinaan diri hingga mencapai kesempurnaan yang disebut dengan Buddha, membabarkan Dharma hingga momen atau peristiwa penting lainnya. Beliau wafat meninggalkan dunia ini secara kasat mata. Dan di antara itu ada sedikit lagu terkait dengan momen-momen tersebut.
0: Seperti itu kegiatan yang akan berlangsung nanti. Dan lantas apakah kegiatan Waisak di tahun ini di Pekanbaru juga melibatkan masyarakat lintas agama?
1: Biasanya kita ada mengundang tentu saja yang terkait, yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama,
0: FKUB ya.
1: Oke.
0: Nah, saya penasaran, apakah perayaan Waisak ini akan ada perayaan-perayaan seperti Imlek yang misalnya banyak masyarakat lintas agama itu berbondong-bondong ke Jalan Karet biasanya ya untuk menikmati. Nah, apakah Waisak seperti itu juga?
1: Ya, cuman saja karena dia pawai itu
0: pawai tadi ya.
1: Menjelang sholat ya.
2: Iya.
1: Jadi,
2: menjelang sholat,
1: jadi maghrib. Mungkin agak terbatas kendalanya di situ ya. Biasanya itu jam 5 kumpul, 5.30 udah siap-siap seremoni, jam 6 langsung melaksanakan pawai. Tapi sebagian masyarakat kita lihat sangat-sangat antusiasnya
0: ya. Baik, terima kasih banyak.
1: Karena di pawai itu juga ada mobil-mobil hias, ada pertunjukan budaya Tionghoa seperti barongsai, bahkan kadang-kadang berpakaian Nusantara. Di daerah lain kadang-kadang ada juga reog yang berpartisipasi.
0: Oke, berarti budaya daerah juga ditampilkan di situ ya Pak Kecing.
1: Iya, makanya tidak hanya umat Buddha yang berpartisipasi.
0: Bahkan universal di sini.
2: Ini saya tambahkan.
0: Boleh, silakan Pak Kecing.
2: Tadi pertanyaannya kan apakah melibatkan umat lain gitu ya. Nah, pada tahun ini kebetulan di kami masih dikoordinir oleh Kementerian Agama, kantor oleh Kementerian Agama Provinsi Riau. Kami mencoba untuk mensosialisasikan kegiatan Waisak ini dengan bentuk kegiatan yang lain. Bentuk kegiatan yang lain itu adalah kami mengadakan turnamen mini soccer.
0: Oke.
2: Jadi
0: Waisak tapi mengadakan turnamen mini soccer
2: dalam rangka Waisak Sananda. Waisak Sananda itu memeriahkan Waisak. Kami mengadakan turnamen mini soccer. Itu dari sejak tanggal 16 yang lalu Mei sampai penutupan itu
1: 21.
2: Tanggal 21 Mei.
0: Okay.
2: Nah, itu diikuti oleh tim-tim yang ya di situ ada tim dari
1: Kementerian
2: Agama, itu ada tim moderasi namanya. Kemudian tim pejabat, itu ada pejabat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau dan pejabat Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Ya, itu ada tim moderasi tadi yang moderasi itu artinya campuran dari berbagai macam agama pemainnya begitu ya. Kemudian juga ada tim dari wihara-wihara tempat ibadah agama Buddha. Kemudian tim dari
1: Ormas Tionghoa
2: dan lembaga organisasi lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan Buddha.
0: Okay,
2: jadi itu itulah salah satu bentuk bagaimana kita mau merangkul

0: ke semua elemen masyarakat tanpa membedakan agama, tapi bisa mengerti dan memahami makna Waisak itu gitu.
1: Berarti ya, ini cukup menarik ya. Ternyata hal-hal seperti ini tidak harus melulu mungkin di apa, mungkin kayak kita dikumpulkan di satu ruangan terus adanya ceramah atau apa. Ternyata dengan kegiatan-kegiatan olahraga seperti ini, walaupun dalam rangka merayakan Hari Raya Waisak, ini juga bisa terjadi toleransi yang begitu kuat ya. Tapi dikemas dengan cara yang lebih fun, lebih betul, santai gitu ya. Oke. Okay.
2: Jadi mungkin tambah sedikit pawai tadi juga bagaimana itu kita juga 3 tahun terakhir itu memberdayakan istilah UMKM ya. Jadi kita sewa odong-odong itu di Pekanbaru ada 4 unit. Semuanya kita sewa, kita undang orang tua, lansia, anak-anak untuk ikut pawai dengan naik odong-odong. Dan karena biasa ada keramaian, tentu ada orang cari rezeki, ya. Jadi pedagang-pedagang kecil hadir,
1: terkumpul.
2: Iya, kalau sore hari mereka kreatif jual itu kipas tangan itu. Saya lihat.
1: Dengan nuansa warna-warna merah begitu ya. Dan
2: tentu saja minuman-minuman lepas dahaga.
1: Oke, baik. Nah, kalau kita kembali lagi seputar topik kita ini, Pak Wiryanto, tantangan terbesar hari ini dalam menjaga kerukunan di era media sosial ini seperti apa ini, Pak?
0: Ya, tentu tantangan terbesar itu di diri masing-masing sebenarnya ya. Karena dunia ini sudah digenggam oleh pribadi ya, dalam hal ini mungkin kita harus menjaga pikiran, ucapan dan perbuatan kita. Dan kadang-kadang ucapan dan perbuatan kita itu tidak terlepas dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Satu contoh misalnya kita bermedia sosial, itu jari kita itu menentukan kehidupan kita.
1: Benar.
0: Gitu ya. Jadi sekarang itu memang itulah yang harus kita kontrol. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu, baik itu secara langsung interaksi sosial dengan masyarakat lingkungan kita, kita juga akan mengontrol diri kita terhadap media sosial kita, ya, karena media sosial ini sangat dahsyat sekali dalam hal
1: efeknya
0: gitu, dampak sosialnya sangat luas, sehingga masyarakat kita tentu dalam hal ini umat Buddha selalu kami ingatkan, ya, kami ingatkan supaya menjaga medsos masing-masing. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, toleransi, ya, moderasi, ya. Kemudian kita tidak terlepas dari semua itu praktek keagamaan kita dalam hal ini adalah praktek dharma ajaran Buddha, begitu.
1: Oke, baik. Nah, Pak Kecing, bagaimana umat Buddha ini menyikapi perbedaan pandangan tanpa menimbulkan konflik sendiri ini, Pak? Bagaimana, Pak Kecing?
2: Jadi tentu saja sebenarnya inti ajaran Buddha itu bisa kita persingkat ya, dari kitab Dhammapada ya, ada satu bait yang diucapkan oleh Sang Buddha, tidak berbuat kejahatan, perbanyak berbuat bajik atau kebajikan. Sucikan batin atau sucikan hati dan pikiran, dan ini inti ajaran semua Buddha. Jadi kalau tidak bisa membahagiakan makhluk lain, setidak-tidaknya tidak mendatangkan penderitaan bagi makhluk lainnya. Jadi lebih kepada pengendalian diri. Perlu ada kebijaksanaan. Kalau sudah bisa mengendalikan diri, tidak berbuat jahat, langkah lebih maju lagi berbuat kebajikan, menolong, meringankan penderitaan makhluk lain. Di samping itu tentu harus bijaksana, tidak berharap pamri, ya, bahwa kebaikan itu, ketulusan itu perlu. Ini adalah panggilan nurania, ya, untuk bisa merasa welas asih, mengasihi semua makhluk. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, baik, Pak Kecing, terima kasih. Pak Wiryanto,
0: ya,
1: bagaimana agama terutama Buddha ini, Pak, dapat menjadi solusi dalam menjaga perdamaian ke dunia? Yang mana hari ini kita lihat di mana-mana perang, Pak, ya. Ya, ini tentunya membuat kita miris. Nah, bagaimana Buddha memandang ini, Pak?
0: Ya, terima kasih. Ajaran Buddha sangat menekankan kepada ajaran cinta kasih. Sehingga inilah tantangan terbesar umat manusia, ya. Saya tidak mengatakan umat Buddha saja, tetapi tantangan semua umat manusia, bagaimana caranya agar dunia ini selalu damai dalam kehidupan manusia ini. Jadi memang ini jadi satu masalah besar, ya, ketika seorang pemimpin, ya, itu tidak berdasarkan, memimpinnya tidak berdasarkan cinta kasih, kemudian memutuskan sesuatu yang di luar ajaran agama, apapun itu agamanya tentu, ya, karena kita tahu bahwa semua agama itu sebenarnya dalam ajarannya mengandung kebaikan, ya, terutama di Buddha itu ada ajaran cinta kasih tadi, kemudian welas asih, itu yang harus ditekankan bagi seorang pemimpin, ya. Seharusnya di dalam pemimpin itu harus dilandaskan ajaran-ajaran cinta kasih yang diajarkan oleh Buddha, gitu.
1: Begitu, Pak, ya. Oke. Pak Kecing, harapan Bapak ke depannya, ya, terutama harapan umat Buddha juga terhadap kehidupan keberagaman Indonesia saat ini seperti apa, Pak?
2: Jadi keberagaman kita adalah anugerah. Perbedaan itu hendaknya tidak menjadikan kita sebagai pertentangan, namun saling melengkapi. Ibarat bunga di satu taman, taman itu seperti negara kita, ya. Bunga itu adalah kita, warga negara. Warga negara kita itu majemuk seperti bunga yang beraneka jenis, beraneka ragam. Dengan beragam jenis warna bunga di taman, itu akan sangat menarik. Demikian juga jika kemajemukan kita semuanya itu bisa hidup rukun, harmonis, ya, sesuai dengan moto negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda satu jua, Indonesia, maka kita tentu bisa hidup dengan damai, tentram, dan jika demikian hidup kita akan bermakna. Tapi kalau sebaliknya kita konflik, ya, mementingkan ego masing-masing, maka tentu taman ini akan rusak, ya, akan tidak menarik lagi. Jadi mudah-mudahan, ya, kita semua, apapun suku, bangsa, agama, warna kulit, mari kita kembali ke hakiki motto Bhinneka Tunggal Ika. Semoga kita bisa tetap bersatu, juga sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda.
1: Ya. Oke, baik, Pak Kecing, terima kasih. Terakhir sekali, Pak Wiryanto, pesan Bapak kepada masyarakat hari ini agar dapat menjaga persatuan di tengah perbedaan ini, Pak Wiryanto.
0: Iya, sebelum saya jawab, saya tambahkan dulu.
1: Boleh.
0: Tentang
1: boleh.
0: Kegiatan kita, ya. Kegiatan kita secara nasional itu sudah di jabarkan dari Asta Protas Kementerian Agama, 8 program kerja prioritas Kementerian Agama, sehingga di dalam menyambut Waisak ini ada kegiatan sebulan pendalaman dhamma, kemudian kegiatan ekoteologi yang kemarin kita sudah laksanakan di Kota Pekanbaru ini, pada penuangan
2: ekoenzim
0: di anak sungai. Kemudian ada gerakan upawasa dan berdana paramita secara nasional tadi. Kemudian yang keempat ada itu ya, gerakan ekoenzim tadi maksudnya. Kemudian yang kelima ada pendapatan nasional, kita di sini juga ada, tetapi itu dilaksanakan oleh tempat ibadah wihara yang ada biksu tadi. Kemudian ada festival Waisak itu ya, itu di masing-masing wihara ya, tempat lembaga keagamaan Buddha. Kemudian kegiatan sosial ya, itu ada karya bakti di Taman Makam Pahlawan kalau di Kota Pekanbaru itu tanggal 3 Mei yang lalu yang dilaksanakan oleh PIC-nya itu Walubi, Provinsi Riau. Kemudian ada donor darah yang dilakukan oleh Romo
2: Kecing
0: ya, itu kerjasama dengan antara lembaga keagamaan Buddha dan juga
2: ormas
0: Tionghoa. Kemudian ada gerakan Hening Nusantara. Gerakan Hening Nusantara sudah kita lakukan tanggal 20 Mei yang lalu, itu di beberapa titik di Provinsi Riau, itu di Kota Pekanbaru, ada di Jalan Nangka, di Wihara Dharma Guna Budi Center, kemudian ada di STAB Metrawira di Jalan Bukit Barisan di
2: tiga.
0: Ya, juga Bukit Barisan 3 di Jalan Riau Ujung. Kemudian satu titik lagi di Sekolah Pelopor Duri, dan satu titik lagi di
2: Selapanjang
0: Kabupaten Kepulauan Meranti, Selat Panjang. Itu gerakan Hening Nasional itu secara menyeluruh, seluruh Indonesia serempak. Ya, gitu. Kemudian ada roadshow Lokakarya Borobudur, kita tidak dapat apa giliran tempatnya, tetapi tetap mengikuti itu secara daring gitu ya. Kemudian ada perjalanan spiritual tadi yang walk for peace tadi, itu dari Bali ke Borobudur, yang satu kelompok biksu, kemudian satu lagi dari Jepara menuju Candi Sewu, ya. Kemudian yang terakhir adalah Sanipata Nusantara
2: atau Dharma Santi,
0: atau Dharma Waisak. Santi Waisak tadi, nah, sekarang namanya Sanipata Waisak. Nah, harapan kami ya kepada seluruh umat Buddha khususnya di Provinsi Riau ini bisa mengikuti beberapa, setidaknya ya, beberapa kegiatan ini sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Apakah itu di kabupaten kota di Provinsi Riau ini yang bisa melakukan kegiatan ini yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, dalam hal ini Dirjen Bimas Buddha, itu sesuai dengan apa ya, kemampuan daerah ya. Kalau misalnya tidak bisa dilakukan di daerah itu, ya kita melakukan yang lain. Secara umum ya, tadi seperti yang saya sampaikan tadi, mini soccer belum ada di gaungkan di tempat lain, tapi kami bisa untuk melakukan itu. Jadi kami harapkan kepada seluruh umat Buddha yang di Provinsi Riau bisa menjalankan ini, kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan merayakan Waisak atau Waisaka Sananda ini, kemudian juga bisa menjalankan praktik dharma ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa hidup rukun, damai, sejahtera dalam lingkungan kecil, lingkungan kita di keluarga maupun di lingkungan kehidupan kita, di lingkungan rumah kita, kemudian di tentu di kehidupan ini secara menyeluruh. Begitu ya.
1: Baik,
0: harapan kami.
1: Baik, terima kasih Pak Wiryanto ya. Pendengar, tidak terasa hampir satu jam sudah kita bersama tentu dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa pagi ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita. Ada Bapak Wirianto SHG MM selaku Pembimas Buddha Provinsi Riau dan juga Bapak Kecing BA SHG SPD selaku Panitia Waisak Bersama Pekanbaru 2026 dan Wakil Ketua Permabudi Riau atas informasi dan juga inspirasi yang telah dibagikan pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menemani kami sejak pukul 8 pagi tadi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Muhammad Mazul Hardinas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
0: Selamat pagi, Namo Buddhaya.
3: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: sore.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar sebongkahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa ini memberi dana bantuan menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Ketika diperiksa, keaslian video menggunakan Hive Moderation, hasilnya diketahui bahwa video tersebut adalah hasil rekayasa Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 99,3%. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan mendengar, nantikan cek fakta berikutnya pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

99,1 Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali mendengar, masih bersama saya Maizul, tentunya kembali menemani Anda masih dalam rangkaian Riau Pagi. Dan kita masih bersama hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mendengar ragam sajian informasi dan juga lagu-lagu pilihan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani waktu pagi Anda tentunya. Jadi untuk Anda yang penasaran informasi apa saja yang akan kami bagikan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru Mendengar. Dan kita nikmati dulu satu lagu dari Barat Suara dengan Terbuang dalam waktu spesial untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat datang di dunia kegelapan, tempat di mana Anda berjalan dengan ketidakpastian, mengandalkan janji-janji kemenangan yang perlahan akan menghancurkan. Ketika cahaya layar mulai berkedip-kedip, terselip jebakan yang mengancam masa depan. Keluarga hilang, uang melayang, dan waktu terbuang sia-sia. Buka matamu, temukan keberanian untuk kembali pada dunia nyata. Jangan biarkan judi online mengancam.

Pendengar, kita ke kabar pertama, di mana pemerintah bersama DPR RI ini mulai menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir dan longsor di Sumatera secara bertahap hingga nanti tahun 2028. Program ini bertujuan mempercepat pemulihan infrastruktur dan pemukiman warga yang terdampak. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp100,116 triliun, di mana persetujuan anggaran tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dan Satgas Percepatan Pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan, pembahasan difokuskan pada sinkronisasi teknis agar kementerian dan lembaga agar proses antar Kementerian lembaga maksud kami pendengar, agar proses pemulihan dapat berjalan dengan lancar di lapangan. Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan anggaran menggunakan skema multi-year hingga 2028. Pemerintah ini mengalokasikan Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028. Sektor infrastruktur ini menjadi prioritas utama dengan alokasi anggaran senilai Rp69 triliun, termasuk pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: 2012 secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.

Kita ke kabar berikutnya, pendengar. Kementerian Pertanian mempercepat penetapan calon petani dan calon lokasi atau CPCL pengembangan tebu tahun 2026 untuk mengejar target kawasan tebu nasional seluas 97.970 hektar di 11 provinsi. Percepatan dilakukan dengan melibatkan seluruh pabrik gula BUMN maupun swasta dalam proses verifikasi lahan dan pemenuhan CPCL. Pemerintah ini menargetkan program tersebut realisasi penuh sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. PLT Dirjen Perkebunan Kementan Ali Jamil mengatakan, pemerintah tidak hanya fokus pada perluasan areal tanam, tetapi juga membangun ekosistem hilirisasi tebu dari hulu hingga hilir untuk mendukung swasembada gula nasional. Kementan juga mengoptimalkan potensi lahan dari kawasan TNI, perhutani hingga perhutanan sosial. Pemerintah berharap sinergi lintas sektor ini dapat mempercepat pengembangan tebu nasional dan juga memperkuat industri gula dalam negeri.

0: aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Baik pendengar, saat ini kita akan ikuti laporan langsung dari reporter kami dari gedung daerah terkait pelantikan ratusan pejabat administrasi dan fungsional Pemprov Riau. Dan kita saat ini sudah terhubung dengan Femi. Halo Femi. Halo Femi, selamat pagi.
1: Ya, Maizul.
0: Silakan laporannya Femi.
1: Saat ini saya berada di gedung daerah Provinsi Riau, di mana saat ini sedang berlangsung pelantikan pejabat administrasi dan fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, di mana pelantikan dilakukan terhadap 300 lebih aparatur sipil negara atau ASN, khususnya pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Dapat kami sampaikan bahwa pelantikan ini dipimpin langsung oleh PLT Gubernur SF Haryanto, di mana pelantikan ini sebagai bentuk dari penyegaran di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Dapat juga kami sampaikan bahwa dalam pelantikan ini sendiri, sebelumnya juga sudah dilakukan seleksi atau asesmen terhadap seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Selain pejabat, juga dilakukan pelantikan terhadap kepala sekolah SMA SMK negeri yang ada di Provinsi Riau. Dan dapat Anda dengarkan bahwa saat ini sedang dilakukan pembacaan terhadap nama-nama yang dilantik menjadi pejabat administrasi, fungsional, dan juga kepala sekolah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Selain para pejabat yang dilantik, nampak dapat kami lihat keluarga-keluarga dari pejabat yang dilantik juga hadir untuk menyaksikan secara langsung pelantikan pejabat administrasi dan fungsional serta kepala sekolah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Dari gedung daerah Provinsi Riau, Femi Asyulmani melaporkan kembali ke studio bersama Maizul.
0: Baik, terima kasih atas laporannya Femi. Selamat bertugas kembali.

Baik pendengar, kabar selanjutnya datang dari BP BUMN yang kebut proyek sekolah rakyat 67 ribu pekerja diterjunkan. BP BUMN bersama Danantara ini terus mempercepat pembangunan sekolah rakyat di berbagai daerah. Hingga 24 Mei 2026, proyek yang dikerjakan 7 BUMN karya ini telah berjalan di 86 lokasi dengan progres rata-rata mencapai 62,19%. Sebanyak 67.542 tenaga kerja diterjunkan untuk mendukung percepatan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut, di mana seluruh proyek ditargetkan akan selesai pada 20 Juni 2026 mendatang. Kepala BP BUMN Doni Oskaria mengatakan, sekolah rakyat diharapkan ini menjadi simbol hadirnya negara dalam membuka akses pendidikan yang lebih merata bagi masyarakat di berbagai daerah. Selain mempercepat pembangunan, pendengar, BP BUMN juga memperkuat monitoring proyek, dukungan pendanaan, serta koordinasi dengan Kementerian PUPR agar pembangunan berjalan tepat waktu dan tetap menjaga kualitas fasilitas pendidikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Enak banget nih es krimnya.
4: Iya, enak.
3: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
4: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
3: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
4: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
5: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
3: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
4: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
5: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
3: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
2: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
6: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Kita ke kabar terakhir pendengar. Pemerintah ini kerahkan 657 petugas Satgas Arafah. Pendengar, pemerintah Indonesia mengerahkan 657 petugas Satgas Arafah untuk membantu pelayanan jemaah haji Indonesia selama puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Maria Segaf, mengatakan para petugas akan memastikan layanan transportasi, akomodasi, konsumsi, keselamatan hingga bimbingan ibadah ini berjalan dengan maksimal bagi seluruh jemaah. Satgas Arafah ini terdiri dari petugas ad hoc, koordinator markas, pengawas konsumsi, serta unsur layanan lainnya. Pemerintah ini juga menyiapkan pos kesehatan Indonesia di Arafah dan Mina untuk mempercepat penanganan medis jamaah pendengar. Dan pemerintah ini juga mengimbau seluruh jamaah untuk saling peduli dan membantu selama menjalankan ibadah haji. Jemaah juga diminta segera melapor kepada petugas jika menemukan peserta lain yang kebingungan, kelelahan, atau terpisah dari rombongan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

99,1 Bro, satu pekan baru kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar. Senang sekali rasanya saya Maizul tentunya dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda. Dan kali ini kita beralih tentunya ke dalam rangkaian Riau Siang. Setelah tadi bersama dalam rangkaian Riau Pagi, masih untuk edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Dan seperti biasa setiap hari Selasa, minggu kedua dan keempat setiap bulannya pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program moderasi beragama pendengar ya. Jadi pendengar, di tengah kehidupan masyarakat yang semakin beragam saat ini, sikap saling menghormati menjadi sesuatu yang sangat penting untuk terus kita jaga. Terlebih saat ini kita hidup di era digital, di mana informasi begitu cepat menyebar melalui media sosial. Tidak semua informasi membawa kesejukan pendengar, karena ada juga narasi yang dapat memicu perpecahan, terutama terkait persoalan agama dan juga identitas. Karena itulah, melalui program ini kami ingin mengajak Anda untuk memahami kembali bagaimana pentingnya moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Di mana moderasi beragama ini mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam menyikapi sebuah perbedaan, melainkan menghadirkan sikap toleran, saling menghargai, dan hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman masyarakat Indonesia tentunya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.
2: Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Pendengar, informasi yang kami sajikan hari ini bersumber dari program Obras Pro 2 RRI ND pada Selasa 6 April 2026 yang menghadirkan narasumber SR Herdiana SSPS sebagai narasumber mereka. Dalam perbincangan tersebut disampaikan bahwa arus digitalisasi saat ini dinilai memperbesar ancaman provokasi keagamaan terhadap generasi muda apabila tidak diimbangi dengan pemahaman moderasi beragama yang baik. Menurut SR Herdiana, pendengar, moderasi beragama ini bukan hanya sekedar teori belaka, melainkan praktik nyata dalam menghadirkan atau menghargai keyakinan orang lain di kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan bahwa seluruh agama pada dasarnya mengajarkan kasih dan juga kebaikan. Karena itu, fanatisme yang berlebihan ini perlu dihindari agar kerukunan sosial tetap terjaga di tengah masyarakat yang majemuk. Mendengar, media sosial saat ini memang menjadi ruang yang sangat mudah ya untuk mempengaruhi pola pikir generasi muda kita hari ini. Banyak anak muda yang pada akhirnya ini terjebak dalam perdebatan identitas dan saling menyalahkan satu sama lain tanpa memahami ajaran agamanya sendiri secara mendalam. Kondisi ini tentu menjadi perhatian bersama agar ruang digital kita tidak berubah menjadi tempat penyebaran kebencian, melainkan menjadi sarana menyebarkan pesan damai dan juga toleransi, pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tua atau parrot fish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, kah?
4: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
3: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
5: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia? Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Pendengar, terakhir pengalaman hidup Esther Herdiana saat berada di Jepang ini juga memperkuat pandangannya mengenai pentingnya hubungan sosial lintas agama yang harmonis. Ia melihat masyarakat di sana mampu hidup untuk berdampingan tanpa mempertentangkan identitas keyakinan dalam kehidupan bersama. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedamaian dapat tercipta ketika masyarakat lebih mengutamakan rasa kemanusiaan dan saling menghormati. Melalui program Obras Pro 2 RRI ND, pendengar, mereka mengajak generasi muda, atau lebih tepatnya Esther Herdiana ya, ini mengajak generasi muda masa kini untuk memperkuat budaya toleransi di tengah derasnya arus informasi digital saat ini. Anak muda ini diharapkan menjadi pelopor perdamaian dengan menghadirkan kasih, empati, dan juga kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sebab perdamaian tidak selalu dimulai dari hal yang besar, tetapi bisa dimulai dari sikap sederhana kepada orang-orang di sekitar kita. Sebagai penutup, pendengar, moderasi beragama bukan berarti mencampur adukan keyakinan, melainkan bagaimana kita mampu menghormati perbedaan dan hidup berdampingan secara damai. Semoga perbincangan pagi ini atau siang hari ini, pendengar, kita semua dapat semakin memahami pentingnya menjaga toleransi demi persatuan bangsa. Sampai di sini kebersamaan kita, pendengar. Terima kasih telah bersama saya sejak pukul 5 pagi tadi. Dan setelah ini juga jangan kemana-mana, karena tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kita akan segera bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Dan selanjutnya kebersamaan Anda tentunya dengan kami juga akan dilanjutkan oleh rekan saya nanti, Suci Raslia, hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa.

0: hasil penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi dialektika demokrasi dengan tema Mencetak Entrepreneur Baru, Mendorong UMKM Naik Kelas. Acara ini menghadirkan narasumber anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKB.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda, looking for the head flick, and there is the goal from Bilbia.
2: Redburn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meinhle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Wilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld angeht.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Kaki bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Kyle Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langlen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langlen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia Emerson Jones dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi bisa satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi kerja pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi sangat luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini squad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kebumen. 6 ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaikah pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Java Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya, Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi, supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang, ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Tahukah Anda? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan, Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho,

Kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respect sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian, yang membagi juga kalian, yang berantem kalian, yang bermusuhan kalian, yang fanatik juga kalian, yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Play.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, pendengar terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita masih bersama untuk saat ini di edisi hari ini, hari apa ya? Selasa ya, 26 Mei 2026, merangkai kebersamaan di Riau Siang, dan juga nanti kita akan melanjutkan kebersamaan di Riau Sore, pendengar, dari sekarang hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Suci Raslia akan bersama Anda. Ragam program siaran informasi dan hiburan, lagu-lagu hits koleksi Pro 1 Pekanbaru masih akan terus mewarnai ruang dengar Anda.

Pro 1 di kesempatan siang ini, sebelum kami juga hadirkan kembali ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 menemani aktivitas Anda, dan sebelum juga kita nanti mengupdate informasi-informasi terkini ya. Kami kabarkan terlebih dahulu pendengar, khusus untuk kita yang ada di Kota Pekanbaru, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, bahwa untuk hari ini pendengar seruan azan sholat fardu zuhur akan masuk ataupun juga nanti berkumandang pada pukul 12:15 waktu Indonesia Barat ya. Ada kurang dari 4 menit lagi nih, kita akan melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Ada satu lagu islami yang sebelumnya akan kita dengarkan. Kali ini lagu dari Afgan yang akan menemani kita hingga nanti tiba saatnya kita akan dengarkan seruan azan sholat fardu zuhur hari ini.

0: Pendengar Pro 1, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini tiba waktunya ya, kita akan mendengarkan seruan azan salat fardu zuhur pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya salat fardu zuhur.

0: Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tantomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.

Ya, pendengar Pro 1, kita berada di menit 42 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Tentunya di 99,1 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan tampaknya cuaca siang ini cukup terik ya. Sinar mentari cukup menyilaukan. Nah, apakah ini juga masih akan terus berlanjut hingga sore nanti pendengar? Atau ada potensi terkait dengan perakiraan hujan pada hari ini? Nah, informasi kami dapatkan dari BMKG Pekanbaru, pendengar, bahwa ini BMKG memperkirakan cuaca di wilayah Riau pada hari ini didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Jadi dari BMKG ini juga merilis informasi perkiraan cuaca pada sore hingga malam hari nanti, pendengar. Ini tampaknya juga diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun ada sedikit perubahan cuaca di beberapa daerah ya, tampaknya seperti di Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Rokan Hilir ada perakiraan hujan dengan intensitas ringan ini pada sore hari nanti, tapi untuk beberapa titik lokasi tidak merata pendengar. Nah, sementara pada dini hari atau malam nanti pendengar, cuaca diperkirakan juga tampaknya ada potensi hujan turun di beberapa sebagian wilayah seperti di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, dan juga Kota Dumai. Ya, jadi untuk itu memang kita tetap perlu waspada terkait dengan perubahan cuaca, pendengar. Jadi untuk suhu udara yang kita rasakan saat ini itu diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 55 hingga 98%. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi lainnya, nah, kami akan ajak Anda untuk nanti kita bersama-sama dalam Warta Riau Siang. Jadi berbagai informasi terkini dapat Anda simak dalam Warta Riau Siang yang dapat Anda dengarkan nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk Warta Riau Siang disiarkan langsung dari Pro 1 dan juga nanti dapat Anda saksikan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Nanti ya, kita akan bersama tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Menemani Anda di siang ini, ragam lagu-lagu koleksi Pro 1 ini juga masih akan kami hadirkan ya. Kalau tadi kita mendengarkan lagu dari Vidi Aldiano featuring Sherina dengan judul Apakah Aku Jatuh Cinta, kali ini Romeo yang akan menemani kita dengan judul lagunya Wanita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih? Kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Ya, pendengar Pro 1 untuk siang ini ragam rangkaian lagu-lagu pilihan kami cukupkan hingga di sini. Ya, nanti akan kita nikmati kembali. Namun sebelumnya akan kami ajak pendengar untuk kita sama-sama mengupdate informasi siang ini. Kami akan hadirkan informasi-informasi aktual dalam Warta Riau Siang yang sesaat lagi dapat Anda dengarkan tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau siang.
1: Tidak memberatkan masyarakat.
2: Kegiatan kita hari ini adalah kegiatan rutin rangkaian panjang kita untuk ikut memastikan barang pokoknya ada di tengah masyarakat.

Utama. Ratusan pejabat administrator, pengawas, fungsional, dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dilantik pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto Selasa pagi. Jaga kestabilan harga pangan jelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru gelar operasi pasar murah di Kelurahan Tangkerang Tengah. Ya saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya untuk hari ini di edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, ratusan pejabat administrator, pengawas, dan juga fungsional serta kepala sekolah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dilantik pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto pada Selasa pagi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
1: Dalam rangka penyegaran di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, Selasa pagi dilakukan pelantikan terhadap ratusan pejabat administrator, pengawas, dan fungsional, serta 77 kepala SMA, SMK, dan SLB Negeri Seriau. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto saat melantik ratusan pejabat tersebut menginstruksikan seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja secara profesional dan sesuai aturan, terutama untuk pejabat yang bertugas di organisasi perangkat daerah atau OPD yang bersinggungan langsung dengan pendapatan asli daerah atau PAD. PLT Gubernur menegaskan pelantikan ini juga dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan di sejumlah OPD pemerintah Provinsi Riau. Selain itu, PLT Gubernur menyoroti perpindahan pegawai dari Sekretariat Dewan Riau yang ditempatkan pada sejumlah dinas lainnya. Dirinya berharap persoalan serupa tidak kembali terjadi.
2: Yang penting kita bekerja keras menggali potensi pendapatan yang ada. Dengan catatan, menggali potensi tidak memberatkan masyarakat. Ini kata kuncinya. Tidak ada memberatkan masyarakat.
1: Salah seorang pejabat yang dilantik, M. Iqbal, menuturkan sesuai dengan fakta integritas yang dibacakan, maka dirinya bersama pejabat lain akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
3: Dengan ini dinyatakan bahwa saya, selaku Kepala Bagian Pendidikan dan Penelitian Direktorat Umum, SDM Pendidikan dan Penelitian UGT bersifat khusus Rumah Sakit Umum Daerah Karimun Ahmad pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau, saya akan, satu, melaksanakan pelayanan prima dan menghindari adanya pemungutan biaya di luar ketentuan yang berlaku yang menjurus kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi sejalan dengan Impres nomor 5 tahun 2004 dan rencana aksi reformasi birokrasi pada pemerintah Provinsi Riau. Dua, mendukung sepenuhnya rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau tahun 2025-2029. Tiga, tidak meminta atau menerima pemberian baik secara langsung maupun tidak langsung berupa suap, hadiah, dan bantuan atau dalam bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Pelantikan ratusan pejabat tersebut juga turut disaksikan keluarga yang ikut hadir di momen bahagia itu, di mana keluarga ditempatkan di ruangan khusus yang dapat langsung menyaksikan pelantikan melalui layar lebar. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Ya, beralih ke berita lainnya, Saudara. Jaga kestabilan harga pangan jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru gelar operasi pasar murah di Kelurahan Tangkerang Tengah. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
4: Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menggelar operasi pangan murah bagi masyarakat di Kelurahan Tangkerang Tengah Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Operasi pangan murah tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan bahan pangan lainnya dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasaran. Kegiatan ini juga mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Taufik Oha, mengatakan kegiatan operasi pangan murah merupakan agenda rutin pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah.
5: Kegiatan kita hari ini adalah kegiatan rutin rangkaian panjang kita untuk ikut memastikan barang pokoknya ada di tengah masyarakat, ya itu intinya, filosofisnya itu. Artinya tidak ada masyarakat itu tidak menemukan bahan pokok. Di pasar-pasar ada, di operasi pasar ada, di operasi pangan murah ada, sehingga ketersediaan bahan pokok itu memadai, harganya juga di bawah HET sehingga inflasi bisa terkendali.
4: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Adrizal, menjelaskan kegiatan pangan murah ditaja oleh PT Riau Pangan Bertuah bekerja sama dengan pemerintah Kota Pekanbaru dan pemerintah Provinsi Riau dalam rangka menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha.
6: Dalam rangka ini kegiatan rutin ya, terutama dalam menyambut hari Idul Adha, bagaimana nanti untuk menekan harga, menjaga stabilitas harga, Karena alhamdulillah masyarakat tidak perlu panik ya, karena dari neraca pangan kita stok tersedia cukup, kemudian harga juga stabil ya.
4: Salah seorang warga Pekanbaru, Fitri, mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pangan murah tersebut karena harga kebutuhan pokok yang dijual lebih murah dibanding harga di warung maupun pasar.
7: Ya, sangat membantu lah Bang ya, dengan harganya murah, jauh murahnya, kayak minyak biasanya 20-21, di warung jadi 15 kan.
4: Pemerintah dan masyarakat berharap kegiatan seperti ini rutin dilakukan karena sangat meringankan beban masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Ya, saudara, sampai saat ini sebanyak 720 ekor sapi itu sudah dilakukan pemeriksaan khususnya terkait kesehatan hewan. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis terus lakukan pemeriksaan hingga hari H nantinya. Dari Bengkalis, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah titik penampungan sementara hingga 24 Mei 2026. Sebanyak sekitar 720 ekor sapi kurban telah diperiksa oleh petugas kesehatan hewan Keswan yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Bengkalis. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Kabupaten Bengkalis, Suhairi, melalui pejabat fungsi medik veteriner ahli muda dokter hewan H.M. Mardani mengatakan dari hasil pemeriksaan sementara belum ditemukan adanya gejala penyakit pada hewan kurban. Menurutnya pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat, layak konsumsi, serta memenuhi syarat yang sah kurban sesuai ketentuan syariat Islam dan kesehatan hewan. Ia juga menjelaskan persoalan yang paling banyak ditemukan di lapangan saat ini berkaitan dengan usia sapi yang belum memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Sementara itu, untuk hewan kurban jenis kambing sejauh ini tidak ditemukan kendala berarti.
9: Tanggal 24 ya, 24 Mei 2026 ini dari informasi di lapangan ini masih ada pemeriksaan-pemeriksaan pada tempat-tempat yang diidentifikasi sebagai titik kumpul ternak sebagai calon hewan kurban. Nah, jadi diperkirakan ini masih ada penambahan-penambahan jumlah dari hewan kurban yang akan disebarkan pada tempat lokasi pemotongan hewan kurban. Kalau dari informasi sementara yang masuk berdasarkan dari dokumentasi di lapangan itu masih sementara sekitar 720 ekor sekitar itu, hanya karena kita diperkirakan untuk berdasarkan tahun-tahun sebelumnya dan di tahun 2026 ini kita diperkirakan ada sekitar 4.200-an. Bisa yang jelas itu untuk kambing kita belum ada informasi jelasnya, tapi itu yang 4.720 itu baru sekitar sapi.
8: Selain pemeriksaan kesehatan fisik, petugas Keswan juga melakukan pengecekan administrasi dan kelayakan hewan kurban di lapangan. Pemeriksaan tersebut dijadwalkan terus berlangsung hingga mendekati Hari Raya Idul Adha, bahkan sampai hari tasrik. Mardani juga mengimbau masyarakat agar lebih teliti dan proaktif dalam memastikan kondisi kesehatan hewan kurban sebelum membeli maupun sebelum dilakukan penyembelihan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pemerintah terus berupaya mempermudah akses keadilan bagi masyarakat melalui layanan pos bantuan hukum atau pos bankum. Wacana baru mengenai profesi dokter tanaman bagi negara agraris. Informasi ini saudara dilaporkan oleh kontributor kami, Afifah.
10: Pemerintah terus berupaya mempermudah akses keadilan bagi masyarakat melalui layanan pos bantuan hukum atau pos bakum. Tidak hanya membahas layanan hukum gratis, sebuah diskusi di Pekanbaru juga menyoroti wacana baru mengenai profesi dokter tanaman bagi negara agraris. Dalam sebuah sesi dialog publik di Pekanbaru, masyarakat antusias mempertanyakan prosedur bantuan hukum. Pak Deni, salah seorang peserta, mempertanyakan terkait biaya dan sejauh mana pendampingan hukum diberikan oleh negara. Menanggapi hal tersebut, dari pihak Kakanwil menegaskan bahwa pos bakum tersedia di ribuan titik termasuk di seluruh kelurahan di Pekanbaru tanpa dipungut biaya.
11: Syaratnya ada KTP, Pak. Jadi Bapak belum di sini.
10: Selain masalah hukum, diskusi perkembangan pada wacana profesi dokter tanaman. Meski dinilai potensial, perwakilan dari Universitas Riau atau UNRI mengingatkan pentingnya landasan etika dan hukum sebelum profesi ini diresmikan.
11: Secara filosofis, apakah sudah penting? Apa urgensinya? Apakah sudah masif dokter tanaman ini dipakai dan dalam aktivitas sehari-hari mereka sudah patut untuk dilindungi profesi ini secara hukum?
10: Dengan adanya posbakum, diharapkan masyarakat tidak lagi buta hukum. Sementara wacana dokter tanaman diharapkan dapat memperkuat sektor pertanian Riau di masa depan. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Riau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pekanbaru soroti persoalan daya tampung SMP negeri yang terbatas. Sejumlah sekolah alih fungsikan perpustakaan dan ruang guru menjadi kelas. Alwi Suryamaja melaporkan informasi selengkapnya.
12: Keterbatasan daya tampung sekolah menengah pertama negeri di Provinsi Riau, salah satunya Kota Pekanbaru, menjadi perhatian. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Riau, Nilam Suri, menilai kondisi ruang kelas di sejumlah sekolah sudah tidak ideal karena tidak lagi memenuhi standar dan bahkan memaksa sekolah mengalihfungsikan beberapa ruang menjadi ruang kelas.
13: Dan ketika Bapak-Ibu, ruang kelas kita itu sekarang kan harusnya standarnya 8x9 ya. Yang terjadi ada yang kelasnya 5x6, 6x7 dan sebagainya. Dan ada beberapa sekolah yang alih fungsi dari ruang perpustakaan menjadi ruang kelas, ruang guru menjadi ruang kelas, dan ada rumah guru menjadi ruang kelas. Jadi demi tadi menampung siswa dan kalau kami melihat ini sudah menyiksa siswa gitu ya.
12: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru, Niar Erawati, menilai persoalan daya tampung SMP negeri perlu dilihat dari komposisi jumlah sekolah negeri dan swasta di Pekanbaru. Yang menyebutkan jumlah SMP negeri di Pekanbaru sekitar 42 sekolah, sementara swasta mencapai 177 sekolah. Menurutnya, komposisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tingkat SMP di Pekanbaru lebih banyak dikelola oleh masyarakat melalui sekolah swasta. Namun kondisi ekonomi sebagian masyarakat membuat banyak orang tua tetap berharap anaknya dapat diterima di SMP negeri.
14: Dan sama-sama kita ketahui bersama, Pak, SMP ini kan ada berapa, Pak? Tadi SMP negeri sekitar 52 dan SMP swasta sekitar di atas 177. Berdasarkan komposisi daripada SMP negeri dan SMP swasta ini, itu bisa disimpulkan bahwasannya penyelenggaraan sekolah menengah pertama itu lebih dikelola oleh masyarakat melalui sekolah swasta. Artinya apa? Artinya lulusan daripada SD ini kurang terakomodir, Pak. Ya, kita ketahui bersama nih, Pak, faktor kondisi ekonomi daripada sebagian masyarakat Kota Pekanbaru itu banyak yang menginginkan bersekolah di SMP negeri, dan salah satu alasannya adalah mungkin bantuan daripada pemerintah melalui sekolah negeri.
12: Pemerintah perlu memastikan bahwa perluasan akses pendidikan tetap diikuti dengan kelayakan fasilitas untuk siswa tidak hanya tertampung tetapi juga benar-benar mendapatkan ruang belajar yang manusiawi. Demikian Alwi Suryamaja melaporkan.
0: Saudara, PLN Bengkalis memastikan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Bengkalis itu tidak berkaitan dengan gangguan sistem kelistrikan interkoneksi Sumatera. Pemadaman dilakukan murni untuk pemeliharaan jaringan dan peningkatan kehandalan sistem kelistrikan. Berikut dari Bengkalis, Nur Fitriani melaporkan.
15: PLN ULP Bengkalis memastikan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Bengkalis merupakan pemadaman terencana untuk keperluan pemeliharaan jaringan listrik. Hal ini sekaligus menjawab keresahan masyarakat yang mengaitkan pemadaman tersebut dengan gangguan sistem kelistrikan interkoneksi Sumatera yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Manajer PLN Bengkalis melalui tim leader K3L Muhammad Julianda menegaskan sistem kelistrikan di Pulau Bengkalis masih berdiri sendiri atau isolated dan belum terkoneksi dengan sistem interkoneksi listrik Sumatera. Menurutnya, pasukan listrik di Pulau Bengkalis saat ini masih menggunakan sumber pembangkit dari PLTD Pangkalan Batang.
16: Nah, kebetulan kan kita masih isolated ya, sistem kita belum terkoneksi dengan sistem interkoneksi di Sumatera, karena kita masih menggunakan sumber kita masih menggunakan PLTD Pangkalan Batang. Jadi kita nggak ada hubungan dengan gangguan sistem interkoneksi Sumatera kemarin. Itu murni untuk pemeliharaan jaringan aja, Kak.
15: Muhammad Juliandra menjelaskan pemadaman dilakukan murni untuk keperluan pemeliharaan jaringan seperti penggantian tiang listrik yang sudah keropos, pemangkasan pohon yang mendekati jaringan, serta pemasangan alat proteksi pada jaringan kelistrikan. Pemeliharaan tersebut dilakukan untuk menekan angka gangguan listrik yang selama ini masih terjadi di beberapa titik di Pulau Bengkalis. PLN menyebut lokasi pemeliharaan ditentukan berdasarkan kondisi aktual di lapangan, terutama pada titik yang sering mengalami gangguan akibat pohon dan hewan yang menyentuh jaringan listrik. PLN menambahkan, pemeliharaan terencana akan terus dilakukan secara berkala demi menjaga kehandalan pasokan listrik bagi masyarakat Pulau Bengkalis. Sebelum pemadaman dilaksanakan, PLN juga memberikan informasi kepada masyarakat minimal satu hari sebelum kegiatan pemeliharaan berlangsung. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Saudara Walhi Region Sumatera deklarasikan Aliansi Daulat Sumatera atau ANDALAS untuk selamatkan benteng alam. Raudatul Fatihah, kontributor RRI Pekanbaru, laporkan selengkapnya.
17: Di tengah krisis iklim dan maraknya karhutla di Riau, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Region Sumatera resmi mendeklarasikan Aliansi Daulat Sumatera atau ANDALAS. Aliansi ini dibentuk sebagai agenda bersama untuk menyelamatkan ruang hidup dan penghidupan bentang alam Sumatera yang kian terancam oleh ekspansi industri ekstraktif. Perwakilan Eksekutif Nasional WALHI, Umbu Wulang, menyatakan masalah lingkungan Sumatera tidak bisa lagi diselesaikan hanya lewat sekat administratif provinsi saja.
18: Orang-orang di Riau bisa saja terpapar merkuri karena konsumsi ikan di Sungai Indragiri karena ada tambang di Sumatera Barat. Tapi pernahkah misalnya digagas solidaritas atau gagasan untuk bagaimana kawan-kawan di Riau itu mendukung penolakan masyarakat di hulu di Indragiri? Karena kalau Indragiri hulu pusat, maka masyarakat di Riau akan terpapar.
17: Senada dengan hal tersebut, Direktur WALHI Riau Eko Yunanda desak para kepala daerah di Sumatera untuk melakukan konsolidasi ekoregional melalui pendekatan bentang alam lintas provinsi.
19: Berbicara Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu secara administratif bukan hanya ada di Provinsi Lampung. Tadi oleh kawan-kawan, bagaimana misal Dasyat, ini ada keterkaitan antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat. Itu juga dengan misal landscape Bukit Barisan Selatan yang ada di Lampung dan Bengkulu. Misal juga landscape Taman Nasional di Sumbar, Jambi dan Bengkulu ini Kerinci Seplat, gitu kan. Nah, pendekatan-pendekatan seperti ini yang bisa dimainkan oleh kepala-kepala daerah untuk bisa melakukan upaya-upaya pemulihan lingkungan di regional Sumatera ini. Karena berbicara Sumatera hari ini ya, terkadang jawaban yang kita dapatkan bukan jawaban yang akan menyelesaikan persoalan substansi.
17: Melalui deklarasi Aliansi ANDALAS, WALHI menuntut adanya restorasi kawasan hulu hilir nyata serta penegakan hukum tegas terhadap korporasi demi keselamatan 60 juta jiwa di Sumatera. Raudatul Fatih Rezani, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
0: Untuk selanjutnya, saudara, reporter kami Santi Yunas melaporkan terkait dengan Satres Narkoba Polresta Pekanbaru musnahkan barang bukti narkotika yang diungkap di wilayah Kampung Dalam.
20: Satres Narkoba Polresta Pekanbaru pagi tadi memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus peredaran narkoba dengan tersangka berinisial RS. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkotika jenis sabu seberat 198 gram, pil ekstasi sebanyak 791 butir, serta pil Happy Five sebanyak 45 butir. Seluruh barang bukti tersebut sebelumnya diamankan petugas dari tangan tersangka RS. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lovico mengatakan pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di kawasan Kampung Dalam, Kota Pekanbaru. Dari hasil penyelidikan dan pengembangan, petugas berhasil menemukan barang bukti narkotika yang disimpan di dalam gundukan pasir.
2: Ekstasi 781 butir, sabu 188,13 gram, dan happy patch 45 butir. Yang mana pengkhususan ini sebelumnya kami mengamankan tersangka yang menyimpan narkoba ini di Kampung Dalam, di sebuah gundukan pasir. Dan tersangkanya sudah ada di belakang inisial RS.
20: Sementara itu, hasil pengujian laboratorium forensik terhadap barang bukti dilakukan oleh tim Lab for Polda Riau. Pengujian disampaikan oleh Ibda Yoga yang memastikan seluruh barang bukti positif mengandung narkotika.
21: Dan pengujian cepat terhadap barang bukti narkotika berjenis sabu, ekstasi, dan heroin. Yang pertama, kami akan melakukan uji cepat terhadap barang bukti narkotika berjenis sabu.
20: Pemusnahan barang bukti dilakukan sebagai bentuk transparansi proses hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti narkotika. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Dalam Warta Riau Siang, saudara, kami juga akan hadirkan informasi terkait dengan olahraga.

0: Ya, saudara, dua atlet para taekwondo nasional Paralimpik Komite NPC Riau berhasil membawa pulang medali perak pada kejuaraan Pancasila Cup 2 Piala Profesor Dr. Reda Mantovani SHLMN yang berlangsung di Gor Ciracas, Jakarta Timur pada tanggal 15 hingga 17 Mei 2026. Informasi ini kami hadirkan selengkapnya bersama reporter Hairani Januarini.
1: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet disabilitas asal Riau pada ajang nasional. Dua atlet para taekwondo NPC Riau sukses menyumbangkan medali perak dalam kejuaraan Pancasila Cup 2 yang diikuti atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Dua atlet tersebut yakni Rahmatul Hidayah yang tampil di kategori K44 under 52 kg dan Erin Yosepin Ritonga di kelas K44 under 47 kg. Pelatih para taekwondo NPC Riau Farhan mengatakan, kedua atlet berhasil menembus partai final meski harus menghadapi persaingan ketat dari atlet-atlet pelatnas. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi hasil positif bagi tim NPC Riau meski persiapan yang dimiliki cukup terbatas sebelum keberangkatan ke Jakarta.
2: Kemarin hasilnya ya alhamdulillah agak sesuai target, dua atlet kita masuk final. Cuma di final masih belum beruntung karena lawannya atlet pelatnas. Dari dua atlet tersebut berhasil dapat dua medali perak kategori K44 under 47 kg sama K44 under 52 kg.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Ketua NPC Riau Indra Warman mengaku bersyukur atas capaian yang diraih atlet para taekwondo Riau. Ia menyebut keberhasilan membawa pulang dua medali perak menjadi kebanggaan tersendiri bagi NPC Riau karena target yang ditetapkan mampu tercapai.
3: Kemarin atlet kita kan udah ada yang mengikuti Garuda 2 tuh pertandingan taekwondo. Kebetulan NPC mengirimkan dua orang atlet putri kita untuk berlaga di sana dan alhamdulillah mereka berdua dapat medali perak, ya, dapat medali perak. Dengan saat dan waktu latihan kita yang begitu sempit, hanya waktunya satu minggu, tapi mereka bisa mengharumkan nama NPC Provinsi Riau di kancah kejuaraan Open di Jakarta.
1: Indra berharap hasil tersebut dapat menjadi motivasi bagi atlet NPC Riau lainnya untuk terus meningkatkan prestasi pada berbagai kejuaraan nasional maupun internasional mendatang. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Ratusan pejabat administrator, pengawas, fungsional, dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dilantik pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto Selasa pagi. Jaga kestabilan harga pangan jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru gelar operasi pasar murah di Kelurahan Tangkerang Tengah. Baik, saudara, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi telah kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dalam Warta Riau Siang yang kami hadirkan setiap hari, tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Baik, kita melanjutkan kembali kebersamaan ini, pendengar ya. Kita merangkai kebersamaan di Riau Siang, dan untuk selanjutnya pada kesempatan ini, kami akan ajak Anda untuk kita sama-sama bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Setiap edisi hari Selasa, ya, kita akan mengikuti program berjaringan nasional 100% Indonesia dari sekarang hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Ya. Kenapa?
1: Bukannya ini?
0: Iya, nah, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah ini 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang betul, nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul, selamat siang semuanya 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Gak usah pakai Bang juga, gak apa-apa loh Bang. Kan kita seumuran Bang.
1: Oh ya, ya kan gak apa-apa. Supaya kelihatan jangan seumuran. Om lah ya.
0: Om.
1: Ya, menemani kalian semua, para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau itu, tipe B, termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1

0: Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Baiklah. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Mm-hmm.
1: Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya.
1: Iya dong.
0: Iya dong.
1: Musisi
0: ya.
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya.
2: Senior.
1: Terus banyak band.
2: Akhirnya duluan.
1: Iya, berkaryanya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Iya. Terus lahirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong. Ya.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas Bimo.
0: Mas Bimo.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
0: Alhamdulillah.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemes tetap harus optimis.
1: Lemes. Lemes kenapa kok lemes? Apa faktor cuaca?
2: Ya enggak lah. Biasa lah kehidupan kan.
1: Betul.
2: Masa enggak ada lemes,
1: sampai
2: bohong banget tuh.
1: By the way, selamat untuk proyek barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
1: iya. Kayak ngeri banget ini, kenapa ada jin-jinnya?
0: Ada jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
1: Oh, iya. Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh. Musisi yang sudah lama berkarya
0: di Indonesia ya.
1: Indonesia dari eranya Netral, TBK, Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu, waktu itu emang
0: bantu-bantu
1: ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
1: Sama Mas Baby ya.
2: Vokalis si Baby itu.
1: Iya.
2: Baby Romeo.
1: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
0: Wah, nah. Ya.
1: Agak serem ya.
2: Enggak lah.
0: Tergantung kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
1: Oh iya.
2: Jin itu kan
0: Jinnya Blackpink. Jinny.
1: Oh, iya. Jinny
0: maksudnya
1: itu. Atau bukan Jin dan Jun.
2: Bukan. Lu doang
1: yang tahu. Lama banget itu ya eranya ya.
0: Oke.
1: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and Jin.
2: Betulnya Jin tuh jadi ya itu nggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI.
0: AI.
2: Jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok. Dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh. Jadi kayak manusia gitu.
0: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
1: Iya.
2: Jadi bukan
1: harus
2: hanya
1: juga.
2: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kan kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa? Memproduksi lagu. Apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
0: Oke.
2: Jadi untuk menyanyi ya, maksudnya dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gua ya
0: hybrid. Oke.
2: Hybrid. Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
0: Dengan AI itu tadi ya.
2: Maksudnya gua bilang jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi. Kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
0: Yeah.
2: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis deh, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah jin aja deh, biar ini kan.
0: Biar magis gitu ya.
2: Iya kan.
1: Dan jadi penasaran orang-orang ini maksudnya apa kan?
2: Tetap aja kan, jin itu derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh. Jadi. Kita perbudak aja.
0: Jadi gitu nama Bimo and the Jinnya.
2: Iya, jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu.
0: Okay.
2: Walaupun di auto-tune melodi tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi kadang-kadang kita punya lagu kan kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Kan? Jadi kalau dengan sistem hybrid gini kan sekarang jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia, ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa organik dari manusia dan juga aransemen. Jadi aransemen tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Itu disalahgunakan banyak sih menyalahgunakan itu sampai karena orang bikin lagu kan langsung full apa song lirik generate tipikal pasti akan bentuknya.
0: Betul.
2: Jadi notasinya, liriknya apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga enggak punya perasaan.
0: Oke.
2: Okay. Kita harus direct.
0: Iya, iya, iya.
2: Dengan melalui prompt kita.
0: Betul.
2: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya sistem AI itu untuk memberi opsi. Sebetulnya hanya kebutuhan aransemennya sebetulnya AI itu. Jadi karena aransemen itu kan butuh kos. Butuh kos, apalagi kita pengen punya dengerin kita mau bikin lagu yang grande gitu. Aku butuh orkestrasi nih, kayak gimana orkestrasi? Kayaknya wah mahal ya pasti kan orkestrasi mahal sih mahal. Bisa sih buat pakai MIDI cuman kayaknya masih kedengaran masih
1: enggak real gitu kan.
2: Nah, begitu kita kerja sama hybrid dengan Jin nih sebenarnya.
0: Jadi
2: kita mau bikin notasi terus kita generate untuk string arrangement, string session. Itu gue juga enggak habis pikir ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu. Wah, ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya. Berarti benar-benar real.
1: Nah, berarti itu dia per track gitu, Mas.
2: Jadi otomatis kalau misalnya enggak, teknologi mereka masih stem. Betul kayak jadi udah stereo.
1: Cuman tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string, piano gitu.
2: Oh iya, stemnya itu ya drum sendiri. Kalau drum pasti udah dua track udah stereo deh.
1: File-nya.
2: Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di kompres, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek iseng ini kok jadi ngaco nih. Kecuali lu mau nambah instrumen. Nah, kadang-kadang kayak gini kan gue nambahin instrumen, ada beberapa kayak pad gue tambahin. Cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya sangat membantu banget. Jadi apalagi untuk meminimalisir biaya produksi itu pasti. Iya.
0: Oke.
2: Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan karena nih, wah bolol di mana gue simpen-simpennya, sayang mau basir ya. Ditawarin kemana-mana gak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi-produksi kan pasti banyak
0: pemikiran
2: bisnisnya kan.
0: Pertimbangannya
2: banyak.
0: Betul. Kita ke penelpon satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan Jin atau si AI ini. Berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
2: Iya, makanya jangan salah gunain AI itu sebagai tool saja. Jangan kita istilahnya diperbudak sama AI. Lagi pula AI enggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi chord notasi. Betul. Mereka terbatas. Makanya kalau generate AI semua itu cenderung tipikal semua notasinya, apalagi lirik. Pesannya apa yang mau disampaikan? Kalau lirik itu kan dari
0: hati,
2: pikiran, itu kan kayak cerita kan, kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja ketahuan.
1: Jadi hooknya enggak dapat juga
2: kadang-kadang. Enggak ada gimmick.
0: Enggak
2: ada gimmick. Ya bagus sih, bagus produksinya. Bagus cuman enggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu. Lo kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan. Pesan dari penciptanya apa? Nah, karena orang masih enggak ngerti. Oh, AI ini. Oh, bikinan AI, bikin semua AI. Soal salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Ada Jin. Kita suruh-suruh aja. Lo buat string bener. Gua enggak demen nih not ini, kita bikin drum man. Lo bikin notnya begini, bagian ini lo bagian ending masih pecah bukan. Terus dia bikin tuh alternatif. Opsi alternatif aransemen. Gue demen yang ini, gue ambil yang ini gue taruh kan. Kayak gitu aja.
0: Oke, siap.
2: Iya.
0: Itu. Kita langsung jauh menuju bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam. Selamat siang. Bung Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Terbarunya terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya dengan hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
0: Tito Sumarsono. Kenapa?
3: Sama-sama dengan sononya begitu ada sononya.
0: Oh, harus bagaimana? Oh iya.
1: Jadi sama-sama belakangnya sono ada hubungan enggak sama Tito Sumarsono?
0: Iya. Oh, begitu maksudnya. Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana?
3: Iya.
0: Oke.
1: Oke, Pak Albert.
0: Nanti dijawab ya.
3: Ya, terima kasih banyak.
0: No, sama no. Sulaksono Tito Sumarsono.
2: Soekarno ya.
0: Iya. Soekarno Bapak. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
2: Oh, ada hubungan. Kita sesama musisi. Rakyat Indonesia.
0: Sesama
2: musisi Indonesia. Musisi Indonesia. Ya, musisi Indonesia.
1: Pada zamannya itu, wih, Tito Sumarsono hits banget.
2: Oh, hits banget
0: ya. Hits banget. Ya, betul, betul, ya, betul, betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia. Hanafi di Padang, Bang Yudi.
0: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Bimo, bintang tamunya. Ini
0: betul.
4: Sejak berapa lama Bang Bimo memproduksi rekaman Music Factory? Artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu okay. itu? Lalu yang kedua, ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jim? Ya, gimana proses-prosesnya?
0: Prosesnya
4: terus,
0: gitu ya.
4: Sama satu lagi ini apa bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan ya untuk ini ya perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gimana
0: okay.
4: caranya?
0: Siap.
4: Itu aja.
0: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang Yudi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padang kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung 100% Benijo. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
0: Siap.
5: Syafiq ya.
0: Iya, iya.
1: Siap.
5: Waalaikumsalam. Oke, menyambut hari raya Idul Adha besok ya.
0: Benar ini lupa ini. Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo.
2: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Benijo di Manado. Yep. Ini Bung Bimo pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu ya? Apa harus bersama ya?
0: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
0: Okay.
5: Bang Yudi, salam dong tiga.
0: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bung Benijo.
0: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
1: Betul.
0: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Jin ini?
2: Ini kan single pertama ya baru ya, debut single. Jadi pengerjaannya sih nggak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang okay. kayak gitu bikin lagu kita nggak bisa setel ya, harus sebulan harus apa, kelamaan yeah. malah bikin kacau.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi, kan tergantung pendekatannya. Misalnya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin nggak nyampe seminggu kayaknya sih jadi kayaknya.
0: Okay.
2: Karena kita tinggal dulu gitu kan, bikin lagu kan nggak langsung. Ah besok kerjain ya, nggak berbulan-bulan.
0: Nggak berbulan-bulan ya.
2: Produksi juga pernah.
0: Siapa saja artis-artis Bentar. Yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
1: Wih, itu agak listnya panjang ya.
0: Panjang ya.
2: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi proyek itu berupa band gitu ya.
0: Uh-huh.
2: Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja buat itu.
0: Uh-huh.
2: Ya, banyak ada yang dibawain si. Ya ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya. Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel. Cuman lagu, kalau lagu sih itu doang. Gak banyak. Maksudnya kalau lagu-lagu yang band-band banyak.
1: Berarti okay. pertanyaan yang Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya. Berarti apakah yeah. penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh meng-cover?
2: Iya ada
1: ya. Re-arrangement berarti ya.
2: Iya di arrangement Mulan sama Ariel juga.
0: Di arrangement
2: okay. lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya dari tahun 2003 dulu proyek namanya TBK, jadi mungkin orang banyak yang nggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi. Yang penting, yang penting kan lagunya itu kan, kalau kita kan
1: iya benar,
2: kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga ya, enggak semua orang suka sama fame, maksudnya okay, terkenal betul, gitu. Setuju. Ya
0: iya iya ya.
2: Enggak semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang dekade ber apa
0: berdekade-dekade berikutnya. Ya,
2: itu okay, yang apa, ada kepuasan batin yang enggak bisa dibeli.
0: Siap.
2: Jadi, karena kita bikin musik ini kan enggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan. Ini untuk sepanjang masa untuk
0: betul. Manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga. Iya. Kalau mungkin Mas Bimo juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
2: Betul, kalau AI itu sebetulnya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi. Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang nggak punya biar apa istilahnya orang nggak bisa berkreasi, jadi bisa punya kreasi.
0: Oke. Okay.
2: Itu menurut gua itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
0: Oke.
2: Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Kita kan mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti AI semua gini, musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni asli 100%.
0: Iya. Pertanyaan dari Bung Benny Jo di mana tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
2: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu ya, sepasang cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius gitu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu kucipta sebetulnya untuk kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu loh.
0: Okay. Nah,
2: jadi mereka, makanya kalau di video klipnya itu lihat kan animasi tuh. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih ke situ, lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang istilahnya yang janji surga tuh apa sih, memberi harapan palsu.
0: PHP.
2: Oke. Cuma kan terlalu kesana, kok prostitusi jadi.
0: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Boleh. Ada Uncle Gazi. Selamat siang, halo, Uncle Gazi.
6: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
6: Buatnya Bang Bimo, saya mau nanya ini Bang, video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Terus pertanyaan keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi kami menunggunya Bang?
0: Siap, oke, itu aja.
1: Siap.
0: Silakan
6: Bang Yudi.
0: Silakan.
1: Saya
6: ini buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Sylvia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas.
0: Ya.
6: Selamat siang Bang Yudi. Buatnya Bang Tengku.
1: Ya. Terima kasih Uncle Gazi. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab. Ya iyalah. Ya. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya tadi diceritain ya.
2: Udah, itu juga emang di represent pakai animasi.
0: Jadi animasi. Oke. Okay.
2: Biar lebih
1: simpel gitu.
2: Ya, lebih simpel, lagi pula lebih
1: produksi.
2: Produksi pasti kan hari gini kan emang harus betul. Kita kadang-kadang emang lo budget semua nih. Betul. Kan, musisi kan nggak semuanya sugih, maksudnya banyak. Banyak
1: Tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana channel apa?
2: Ada di YouTube, ada di Instagramnya ada.
0: Oke. Okay. Jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu
2: ada,
0: ya.
2: Ada di YouTube betul. Ada. Bimo and the Jin harus bagaimana video klipnya animasi karena biar lebih gimmick aja maksudnya biar lebih gimmick. Terus lagi pula kan kita emang nggak ada penyanyi ya kan, jadi kita emang represent karakter cewek yang gimana yang bisa bisa dapat lah feelnya gitu.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Berarti next singlenya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah?
2: Enggak, Bima the Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
0: Oh, ya. Jinnya beda-beda ya.
2: Jinnya. Itu maksudnya semua ntar naksir.
0: Ya sudah itu ya, ditungguin next singlenya kata Uncle Gazi tadi. Iya.
1: Semoga segera.
0: Oke. Okay. Kita kalau begitu langsung dengerin harus bagaimana, kita resapi dan kita cermati.
1: Betul.
0: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo waktu bersama Netral.
2: Gue waktu itu.
0: Oke, ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personalnya udah baru. Cuma tuh pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar
0: yeah,
2: kan?
0: Yeah,
2: dulu
0: yeah,
2: belum
0: yeah.
2: Eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
1: Iya.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Ya, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek, kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di-represent, diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalisnya itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini nggak ada namanya.
0: Nggak ada namanya ya.
2: Dan nggak ada namanya. Tapi kalau manggung kita tinggal cari penyanyinya maksudnya.
0: Gitu bisa ya.
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya.
2: Bisa collab. Jadi kalau mau kan, cuma karena penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas Safik tanya si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai penjual lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya, dari bawah bikin nyanyi kan, karena dia emang orang front kan,
0: frontman-nya.
2: Jadi dia ini dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan, kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya yang sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah, masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar, kayak semacam kayak gitu. Jadi kalau di Bimo Energy itu nggak mungkin terjadi.
1: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai. Jadi mau itu lagu terkenal mau nggak, kalau gue sih percaya, gue nggak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu itu sampai, itu akan menemukan jalannya sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
1: siapun caranya.
2: Ya benar, enggak harus ngoyo, lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake, banyak, maksudnya lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau enggak ada ads itu by system semua.
1: Betul.
2: Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik. Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Wah, streamernya gila bisa 2 miliar. Pas dengerin lagunya, mana gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa, notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bulein gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Wah ini lagu enak kan notasinya. Liriknya baru antar aja. Gue pelajarin masih, yang penting notasi dulu pendekatan. Karena itunya aja gak ada.
0: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Ini udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksinya bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Iya, contohnya kayak lagu-lagu yang luar klasik-klasik kan, itu
1: Mozart
2: itu
1: atau apa
2: Bach gitu kan. Bach, ya itu. Lagu itu kita kan itu lagu instrumen. Cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya. Itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang enggak paham. Jadi wah lagu hari gini penting. Wah, yang penting streamer lu banyak. Wah, berarti dia enggak punya nalar, logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset gitu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
0: Siap lagunya. Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali. Halo, selamat siang Pak Mali. Pak Mali.
1: Pak Mali.
3: Halo.
0: Halo, silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Ya. Ini dengan Yudi Ismail ya?
0: Betul. Sama Tengku benar? Safik? Iya,
1: betul.
3: Oh, sama Tengku Safik ya. Ah.
0: Juga ada Bimo and the Jin, silakan langsung apa pertanyaannya.
3: Oh ya. Bimo apa tadi?
0: And the Jin. And the
2: Jin. Jin Mas Jin. Temennya setan.
3: Selamat siang anggota BIMO. Pertanyaan Pak Mali ya. Tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
0: Siap. Oke.
3: Salam-salam jadi ya.
0: Silakan.
1: Kak Mali.
3: Ya, istimewanya untuk kalian berdua sedang mandu acara ini, sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Untuk Bang Benny Jo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
0: Terima Tidak kasih.
3: Lupa juga untuk Ibu Fatma di
0: Fatma
1: di
3: mana sih Ibu Fatmawati?
0: Di mana saja berada?
1: Kalau nggak salah Sulawesi kok.
0: Kalau nggak salah. Terima kasih.
3: Pertanyaan Anda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang Bang Andi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi.
4: Mas Bimo.
0: Silakan.
1: Ya.
4: Mas Bimo berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu. Jadi mana-mana netral gitu ya.
0: Di mana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
4: Lagi tadi story-nya gitu. Aduh, Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
0: Jimo.
2: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
4: Kan istilahnya Jimo. Iya, pas banget gitu. Ini tapi ini aja gitu, tapi terserah Mas Gadir Bimo Plastono ya.
0: Iya.
4: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo
2: ya. Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
4: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
0: Apa? Asal usulnya di mana?
4: Asal usulnya berkarir maksudnya.
0: Oh, asal usulnya berkarir.
4: Oke. Tapi saya ngefans benar itu lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral iya. Wah, iya.
4: Iya, betul. Ada wala apalah terus.
2: Wah, berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya, biasanya.
4: Iya.
2: Ya, justru di situlah.
4: Alamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
0: Oke.
4: Semuanya aja tanpa terkecuali gitu.
0: Siap.
4: Dari saya.
0: Terima kasih.
4: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih, Bang Andi. Baik. Kita ke
1: telepon lagi.
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumaha damang?
0: Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
5: Tapi
1: iya. Iya, Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Siap.
1: Siap.
0: Udah bawa-bawa sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bawa-bawa roti unyil nih kayaknya.
5: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah, tapi kalau sapinya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
0: Siap.
1: Jangan lupa dikirim, Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
5: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul. Hmm.
5: Jadi ingat ya. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
0: Oh,
2: itu mah setan itu mah. Jin
5: mau and the Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Ih seneng banget Garuda di dadaku tuh masih. Masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Tete ke ini aja deh, Mas Bimo. Lagu harus bagaimana?
2: Iya, yeah. Udah denger belum lagunya?
5: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi-lagi oh. Mikir-mikir nih. Ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
5: Kenapa ya ternyata? Ternyata, oh ternyata. Taufik tanya, itu namanya nggak mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya penasaran aja kira-kira udah kasih nama siapa kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
5: Wujudnya ada wujudnya iya.
1: Iya.
5: Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya manusia ya. Lebih
2: umum. Gue pasti dari manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan ya. Yeah.
5: Nah jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh enggak, kalau ini emang proyek khusus lagu pop-pop aja ya, pop.
1: Ya.
2: Lagu pop
5: khusus untuk film lagu pop. Oh gitu.
2: Enggak mungkin di apa dipresentasin pakai format band nggak mungkin ini.
1: Ya, ya.
2: Jadi
5: ya. Siap. Untuk AI begitu ya, ya. Mas Bimo ya.
2: Itu ya, ya betul.
5: Oke, terus berkarya deh Mas Bimo apapun itu untuk Indonesia ya.
0: Siap.
5: Bimo, ya?
2: Oh nomor satu Indonesia.
0: Terima kasih Teteh Cinta.
1: Atur nuhun Teh.
5: Oke.
1: Iya.
0: Oke.
1: Atur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Oke. Kita ke Maluku Tengah, ada ya. Ayu di sana.
1: Halo.
0: Ayu.
6: Halo, 100% Indonesia.
0: Terima kasih menunggu yuk.
6: Terima kasih karya, mengakad Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang, Mbak Yudi, Bang Tengku Safi.
0: Ya, selamat siang.
1: Kak Ayu, kakak.
6: Selamat siang, Bang
1: Bimo.
0: Bimo,
2: iya.
6: Bang Bimo.
1: Iya. Yeah.
6: Selamat siang.
2: Siang.
6: Ya, terima kasih saya dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Serang. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sama saya menangkap bahwa kecewa gitu ya. Jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya.
0: Apa rumusnya apa?
6: Saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya.
0: Oke.
6: Saya ucapkan sukses selalu.
0: Siap.
6: Bang Bimo.
2: Iya. Sama-sama.
6: Semangat selalu ya dalam berkarir.
0: Oke.
2: Yeah.
6: Dan saya menyapa buat Pak Benijo. Buat yang ada di Aceh, Kak Icut. Juga untuk yang ada di Tokyo, Pak Widi.
2: Udah dengar belum lagunya?
6: Menyambut jalan Ramadan Eh, jalan Hari Raya Idul Adha.
0: Iya.
6: Kalau kita semua saya tahu. Terima kasih ya, Pak
0: Widi. Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan, yuk.
6: Iya, dengar lagunya ya.
0: Oke.
6: Okay. Saya monitornya di pertengahan, tapi saya mau dengar lagunya.
2: Oh, gua enggak dengar
6: dong berarti.
0: Iya, nanti
2: entar diputar lagi.
6: Iya, iya. Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
0: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana?
2: Kalau apa?
0: Kalau ada penyanyinya yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia nggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasanya jadi orang dia mau apa mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri, kalau enggak pakai lagu orang kurang ajar mah banyak. Okay. Kejadian gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita enggak percuma juga dinasihatin, itu masalah moral, kode apa etika.
0: Oke.
2: Okay. Kode etiknya emang kalau enggak terjaga moralnya rusak ya mau diapain lagi? Capek kalau ketemu orang kayak gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kita ya emang susah, ada kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
0: Sudah paling benar.
1: Jadi sekarang harus ya. Menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk solusi. biar yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena lagu nggak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
0: track recordnya
1: masa dia tiba-tiba
2: emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga.
2: Karena musik seni itu barang yang sesuatu yang nggak bisa dibeli.
0: Okay.
2: Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin nggak pakai rasa nggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih viral nih. Lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu. Itu bukan musisi menurut gue.
0: Okay.
2: Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Iya. Gimana tuh Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara nggak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar soal rasa tuh. Lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada,
1: betul.
2: Teknik ya, beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si, misalnya si banyaklah hits maker misalnya, suaranya biasa karena dia tahu rilisan lagu menyanyikan. Rasa itu nggak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
0: si Jin ini.
2: Nah, itu yang gua
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang masuk
0: rasanya udah dapet banget atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek, mau cowok. Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa nge-feel banget lagu gua. Itu yang gua takjub gitu, makanya wah gila nih, makanya gua bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robotnya yang ketahuan ya.
1: Iya.
2: Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang, ini jangan-jangan jin nih. Itu yang maksudnya gue gak habis pikir sampai sekarang.
1: Iya.
2: Ini teknologi siapa yang buat ya? Bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik, mainnya kalau instrumen kan gak oke lah, so-so lah. Cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feelnya. Solo di depan kan gitu. Gue bilang, gue kasih dengan penyanyi, bisa kalau nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak loh ya gue bilang nyanyi.
1: Iya dong.
2: Gue denger, gak enak men.
1: Jadi berarti udah sempat ini ya? Coba-coba juga sempat sama penyanyi.
0: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, selamat siang.
1: Apa kabar?
7: Saya kasih tahu ya.
6: Oke.
1: Cika, apa kabar?
0: Cika?
6: Halo?
0: Halo ya, silakan Cika.
6: Iya, benar.
0: Iya. Ya, apa yang mau ditanyain?
5: Ini bintang tamunya siapa ya?
0: Bimo and the Jin.
5: Karena baru dengar nih.
0: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
5: kan? Di sini Bang, di Banda Aceh kan, di Aceh itu mati lampu. Jadi
0: Oh mati lampu. Iya.
2: Oh. Jadi kemarin ya.
0: Silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
5: Iya nih, enggak jelas gitu deh karena jaringan nih enggak pas juga.
0: Ah.
2: Nanti bisa denger lagi lagunya.
0: Jadi nanti ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar okay, lagi.
5: Ini Bang Safi sama Bang Yudi ya.
0: Betul.
1: Puhaba.
0: Wah, hilang langsung. Ya sudah.
1: Ya sudah.
0: Nanti kita lanjutin lagi. Betul. Kita dengerin Juliet. Teman apa teman? Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan ya. Karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin.
1: And the Jin.
0: Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
1: Jinnya lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
2: Lagi di teknologi ya.
0: Lagi di teknologi baik kalau begitu. Nih kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
1: Segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menyebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada Sirine ini siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan, ya,
0: kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo Sulaksono. Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera. Hah?
0: Enggak ya. Ya kita Itali, aja.
2: Itali, saya Itali.
0: Itali. Oh, boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Kok dua bait? Dua baris kali ya. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling srek, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
2: Jawa gitu.
0: Gitu.
2: Gue sih emang orang Jawa, bapak ibu gue Jawa. Ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
0: Nggak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
2: Ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.
2: Raiso, gitu-gitu aja.
0: Okay.
2: Cuma kalau bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Refnya tantangan yang berat ya.
1: Refnya gimana tuh?
2: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di translate gue nyanyiin bisa.
0: Cuma
2: translate itu bingung gue bahasa Jawa ya. Asli gue enggak. Soalnya bahasa Jawa taunya gitu-gitu doang. Kalau orang ngomong Jawa masih ngerti.
0: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi berarti kan challenge tersendiri ini.
1: Betul.
2: Salah tipis-tipis mas.
0: Siap. Sedap. Kita dengarkan kalau begitu. Bagaimana? Harus bagaimana beberapa baris aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka,
1: favorit. Ya. Favorit.
2: Bisa.
0: Boleh.
2: Bagian apanya refnya? Enggak ada musik ini?
0: Enggak ada dong.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Ada apa kayak
1: gitar gitu ya.
2: Oh enggak bisa main gitar gua main keyboard.
1: Keyboardis kita ya.
2: Oh iya lu enggak bisa main gitar juga ya?
1: Enggak bisa gua.
2: Oh asli ya. Main bass bisa. Romeo kan gua main bass di Romeo satu album.
0: Oke.
2: Apa ya lagu yang mana ya harus bagaimana?
0: Harus bagaimana dulu?
2: Yang tukinya tinggi banget sih. Songnya. Aku berdiri di tepi jalan gitu kan. Menunggu sang waktu terlihat sepi. Aku berharap kau cepat kembali. Datang dan kau menjemputku lagi. Di suatu hari tempatku tadi menunggu kamu itu.
0: Terus kalau lagu yang lainnya
1: favorit lagu apa sih mas dari seluruh ciptaan
0: dari karya-karya Mas Bimo?
2: Narsis banget lo begitu
1: malah.
2: Nggak tahu deh lagu favorit gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukannya Aku Takut itu lagu di berarti lagu cadangan
1: gitu.
2: Jadi gue sebetulnya kok lagunya ini banget ya maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu.
0: Okay.
2: Maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab bertiga, zaman Netral kan bertiga, sama Romeo dua, kalau ini full gue sendiri yang bukannya aku takut itu kayaknya kok gede banget cuman label gue mau ini aja nih. Wah jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau apa, mau elektronik itu dari zaman dulu kan. Kok lagunya ini? Eh ternyata lagu itu yang jalan.
1: Iya.
2: Sekarang yang hidup.
0: Yang bukannya. Kutak peduli. Iya,
2: bukan gue banget tuh. Makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya nggak gue dari pengalaman gue pribadi, nggak ada itu, kayaknya semua rekayasa semua. Yang penting dramatis temanya tuh yang semua orang pernah alami gitu.
1: Oke. Okay. Oh berarti tuh termasuk sih harus bagaimana itu?
2: Oh iya, karena gue bukan tipe orang
1: inspirasi.
2: Yang, oh iya benar, gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada risih tuh kalau kayak gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, ini kayak tragis, sedih banget nih, kayak dapetnya kata-kata pas gitu ya. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue nggak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Gue nggak pernah ngangan, tahu tau gitu gue ganti judulnya. Cuma nggak apa-apa biar membaur kan. Harus bagaimana, kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu. Yang tadi gue bilang itu dari kupu-kupu malam, dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya, cuma dia menunggu. Makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu apa di tempatku tadi gitu, maksudnya biar apa ya, aku takut apa untuk menjalankannya, aku tak sanggup menghadapi semua, Tuhan tolong aku harus bagaimana. Jadi
0: okay.
2: Semua ini pasrah, cuman gue nggak tahu nih mesti gimana ya. Tuhan tunjukin gue deh gitu loh.
1: Berarti jadi, emang benar sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu
2: kalau
1: nulis,
2: bicara harus
1: nulis juga,
2: kalau gitu. Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih. Kalau kita frustasi kita mau gigit-gigit nggak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas,
0: uh-huh.
2: Kan?
0: Okay.
2: Tuhan tolong aku harus bagaimana, yaudah ikhlas saya lah, terserah deh, kita buntu nih, gue ngapain aja, pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana,
0: wow.
2: Ekspresi gitu.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Yeah. Terima kasih. Sudah dinyanyikan tadi.
0: Sudah dinyanyikan gitu ya.
2: Walaupun segi sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Yeah. Kalau gue ada suara gue misalnya gue bisa nyanyi feel. Huh? Karena gue tahu cara menyanyi, cuman timbre gue tuh kayak nggak enak gitu. Jadi pas denger walaupun doce, wah kayaknya nggak pede gitu, nggak pede sih.
1: Jadi nggak pede. Padahal sebenarnya bisa.
2: Bisa
0: gitu lah, kali ya. Coba di direct.
1: Aduh.
2: Karena udah ada meloden. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit, cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh bikin
0: vokal.
2: Bisa, bisa. Cuman nanti pertanggung jawaban off-air gue malu.
1: Bisa jadi kan Bimo and the Jin, sebenarnya Jinnya juga Mas Bimo.
0: Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jin-nya?
2: Oh, kalau Bimo and the Jin tuh emang project gue solo pribadi, maksudnya itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi, misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid, istilahnya ini sistem project musik hybrid. Jadi kalau yang berikut ini ada band Juliet, itu yang Juliet itu kan lagi mau bikin single baru nanti. Kita lagi mau rilis, terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh hari ini kan, ini kayak materi cocok buat ini, bikin-bikin aja. Bimo sih mau ngapain?
1: Berarti Bimo and the Jin ini label sendiri?
2: Label sendiri aja, pasti nggak ada yang mau lah. Label mungkin bikin, siapa penyanyi itu gimana nih, manggungnya gimana? Gue nggak bisa motong dari live konser.
1: Kirain sama si bos itu.
2: Enggak. Itu band.
0: Bos
2: band.
0: Siapa ini? Ada Pak Andy. Pak Andy, oke.
1: Oke.
0: Jadi itu aja ya?
2: Ya, pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita nggak tahu lagu itu hits atau enggak. Yang penting lagunya proper, pesan sampai.
1: Dan bisa didengarkan di streaming semua.
2: Sudah ada. DSP-nya sudah DSP, ada. Okay. YouTube udah ada.
1: Ya, video klip juga ada.
2: Waduh, udah ada.
1: Ya, buat pendengar RRI bisa langsung cek ya. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
2: Oh ya, penyanyi ya, apa ya,
1: ya terserah apa lah.
2: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu kan, wah banyak kan maunya nih, apalagi lagu slow kan, kita menuntut, aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh, bayar berapa nih gue nih?
1: Iya.
2: Apalagi string kan, wah waduh, gak mungkin ya. Pakai MIDI pasti kaku, maksudnya kayak mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang, wah budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan, hari gini streamer gitu kan, kalau gak di boost gak apa, hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semua, by system semua, kalau kita
0: okay.
2: Kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik, yang penting kita, apa jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya gak neko-neko, maksudnya yang gak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal, solusinya ya dengan hybrid.
0: Yes. Oh, oke.
2: Okay. Mari dicontoh wah pasti langsung.
0: Saya langsung kepikiran. Langsung meeting bertiga nih ya, sama tiga komposer ya.
1: Mas Bimo, terima kasih banyak, ya. Sukses dengan proyeknya Bimo and the Gene. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
2: Ya.
1: Ya, Bang Yudi.
0: Siap.
1: Ada yang disampaikan?
0: Enggak dong. Gak, kita pamit ya.
1: Ya,
0: kita pamit. Selamat menjelang Idul Adha buat para pendengar di seluruh Indonesia.
1: Betul. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin.
0: Ketemu
1: lagi ya.
0: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
2: Sukses RRI, lancar jaya terus.
0: Amin. Terima kasih.
2: Radio Republik Indonesia.
0: Siap.
2: Cintailah nasional.
0: Mas Bimo.
1: Nasionalisme.
0: Iya. Yes. Oke, kita tutup kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Iya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Riau Sore. Pendengar, bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya. Dan tadi sudah kita simak program berjaringan nasional dari Pro 1 RRI Jakarta dalam 100% Indonesia yang dapat Anda dengarkan itu dalam sepekan satu kali. Pendengar ya, artinya satu kali dalam sepekan kami hadirkan setiap edisi hari Selasa dari pukul 13.30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, saat ini di studio RRI Pro 1 Pekanbaru telah menunjukkan pukul 15 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat dan kita kembali merangkai kebersamaan di Riau Sore. Masih untuk hari ini, pendengar. Edisi Selasa 26 Mei 2026. Nah, melanjutkan kebersamaan kita di sore ini, sebelum juga nanti kami hadirkan ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang akan menemani segala kegiatan aktivitas Anda. Kali ini, pendengar, kita akan terlebih dahulu menyimak program spesial di edisi Selasa sore. Ada program Majalah Udara Kentongan, siaran mitigasi bencana. Nah, pada kesempatan ini, pendengar, untuk program siaran Majalah Udara Kentongan, kami akan hadirkan dengan judul pembahasan waspada penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk membahas ataupun juga mendengarkan Majalah Udara Kentongan Pro 1 RRI Pekanbaru, ini kita akan bersama dengarkan kami Hairani Januari ini.

0: Inilah siaran mitigasi bencana Majalah Udara Kentongan Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Selamat sore pendengar, salam jumpa bersama saya Khairun Januari ini dalam program Majalah Udara Kentongan edisi hari ini di hari Selasa 31 Maret 2026. Pendengar, belakangan ini marak terjadi penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Modusnya beragam, mulai dari pesan singkat, email, hingga telepon langsung. Nah, pelaku biasanya mengaku sebagai petugas pajak dan meminta data pribadi seperti nomor KTP, NPWP, bahkan kode OTP. Tak jarang juga mereka mengirimkan tautan mencurigakan yang meminta korban mengisi data penting. Dalam program Majalah Udara Kentongan kita kali ini, kita akan membahas terkait dengan waspada penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Untuk itu pendengar, Direktorat Jenderal Pajak DJP kembali mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai maraknya penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak di tengah percepatan aktivasi akun Cortex DJP. Himbauan ini juga disampaikan melalui pengumuman resminya. Merespon meningkatnya laporan wajib pajak yang menjadi target penipuan dengan modus pengalihan akun pajak dan pencurian data pribadi. Dalam pengumuman tersebut, DJP menyampaikan bahwa pelaku penipuan kini semakin agresif memanfaatkan proses aktivasi dan migrasi sistem perpajakan untuk mengelabui korban. Modus yang digunakan antara lain menghubungi wajib pajak melalui telepon atau pesan digital sembari mengaku sebagai petugas DJP, menawarkan bantuan aktivasi Cortex atau pembuatan kode otorisasi, sertifikat elektronik, serta meminta OTP, kata sandi, maupun passphrase dengan dalih proses pemuktahiran data. Tidak sedikit pula, pelaku mengirimkan tautan palsu menyerupai situs resmi DJP untuk mencuri data sensitif wajib pajak. DJP menegaskan bahwa petugas resmi tidak pernah meminta OTP, kata sandi, passphrase, atau akses terhadap perangkat pribadi wajib pajak. Aktivasi akun hanya dilakukan melalui situs resmi Cortex. Kewaspadaan menjadi kunci utama untuk menghindari pencurian data dan penyalahgunaan akun pajak. Pendengar, kita simak tipsnya bersama dengan Kepala Kanwil DJP Riau, YFR Hermiana, dan Taufik Seno Anggoro, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan DJP Provinsi Riau, terkait dengan mengantisipasi aksi penipuan yang mengatasnamakan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
1: Modus penipuan itu sekarang luar biasa. Baik itu yang di DJP, kemudian di beberapa kementerian lembaga, yang misalnya ada apa mutasi pejabat gitu ya, tiba-tiba kemudian ada SMS ke kita. Saya pikir saya juga pernah hampir ketipu di satu, misalnya di salah satu maskapai penerbangan itu, begitu saya membatalkan ternyata saya klik di Google itu, ya Pak silakan nanti kita lakukan pengembalian langsung gitu kan. Begitu saya telepon, kok ini rasa-rasanya kayak suara orang yang biasa nipu itu kan, gitu kan. Akhirnya udah saya matikan gitu kan. Wah ini gak bener nih ya. Jadi baru-baru saya bertugas di Pekanbaru sudah mau kena tipu oleh salah satu maskapai, bukan salah satu maskapai, tetapi orang yang mengatasnamakan maskapai itu kan itu ya. Ya mungkin salah saya, kemudian kenapa begitu di helpline service saya gak cek ulang apakah ini nomor asli atau tidak, tetapi di rating itu paling tinggi di dia gitu. Jadi begitu ini R gitu kan, Mas KPXXS gitu kan, saya klik ternyata nomornya mungkin salah saya yang klik itu. Nah itu menjadi cerminan kita bahwa sekarang ini memang banyak orang menggunakan data sedemikian canggihnya gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, tentunya kalau DJP sebagai kementerian lembaga yang memang sudah eksisnya sekian lama gitu ya. Kita tadi kalau di halaman terakhir presentasi saya itu ada channel-channel yang bisa dihubungi gitu ya. Kalau di luar dari itu, misalnya dari nomor handphone yang kemudian tidak official gitu ya, dari nomor handphone yang umum yang kemudian bisa didapat semua orang, itu biasanya tidak tidak benar itu Pak, artinya kita bisa abaikan saja. Jadi kita sebenarnya sudah berupaya bagaimana kemudian mengatasi modus-modus seperti itu, misalnya kita melaporkan, tetapi kemudian mereka lebih banyak dan lebih cepat gitu ya. Jadi untuk menangkap WB gitu ya, atau menangkap calon korban, itu mereka lebih cepat gitu ya. Nah, seperti misalnya karena saya lama di Bea Cukai gitu ya, itu masih ada kemudian misalnya orang beli barang dari luar negeri, kok tahu kemudian tiba-tiba dihubungin gitu kan, ibu atau bapak, barang Anda sudah sampai di airport, kemudian silahkan membayar sekian-sekian, kalau tidak Anda akan kami lakukan denda sekian banyak, sekian persen. Jadi kan kalau orang yang nggak biasa, saya harus tanya ke siapa, itu memang menjadi suatu, yaudah deh saya bayarkan gitu kan. Atau kemudian tiba-tiba saya pas tidur nih jam 2 malam, tiba-tiba ada telepon, Pak ini dari Polres, anak bapak namanya Rio ya, lo kok tahu namanya, iya, terus kenapa Pak? Ini kena kasus narkoba loh anak saya di samping saya kan gitu kan. Itu juga sangat sering itu dilakukan. Jadi nama dari keluarga kita itu sudah banyak tersebar gitu ya. Dan itu menjadi salah satu kewaspadaan kita semua Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada hal-hal yang misalnya sangat jauh dari fakta yang Bapak Ibu bisa cross-check ya, fakta saya nggak seperti ini, tetapi kok dapat ancaman seperti ini dari DJP kah, dari kantor lain ya. Khusus untuk DJP silahkan konfirmasi ke nomor-nomor yang tadi bisa dihubungi. Atau, nah untungnya ini ada teman-teman dari B2 Humas, ada teman-teman dari Kandil, dari KPP, silahkan secara personal bisa menanyakan ini benar atau tidak. Tetapi sekali lagi bahwa ciri-cirinya adalah nomor handphonenya bukan nomor handphone yang khusus gitu ya. Itu salah satu untuk bagaimana kita mengindikasikan bahwa ini palsu atau tidak. Nah, kecuali nomor handphone itu Bapak Ibu sudah kenal, nah itu lain soal kan itu kan. Nah, tetapi tidak ada salahnya kemudian kalau misalnya benar nggak nih si A biasanya ngomongnya baik-baik saja kok tiba-tiba ngomongnya begini nih soal pajak misalnya. Silahkan konfirmasi ke kantor. Jadi Kandil juga sangat membuka pintu, dan teman-teman di KPP juga sudah kita himbau untuk lebih membuka diri kepada para WB gitu ya. Nanti kalau misalnya saya juga misalnya sakit hati ketika orang yang sudah susah payah mengumpulkan rezeki tiba-tiba kena tipu yang seperti itu gitu. Teman-teman banyak Pak yang gitu, misalnya konfirmasi NPWP kemarin ya seperti itu, yang kemudian apalagi selain konfirmasi NPWP, right, jasa-jasa untuk kepengurusan pelaporan pajak, kepengurusan untuk pembayaran pajak dan seterusnya, itu pada apa banyak modus kali-kali ini. Sehingga sekali lagi bahwa kalau ada nomor-nomor yang tidak resmi yang kemudian jauh dari saya tidak begini sebenarnya, silahkan feel free mengunjungi KPP tempat gitu ya. Ada tambahan dari bapak-bapak yang lain? Pak Seno silahkan.
2: Ya izin, tadi benar disampaikan oleh Bapak Kakanwil Pak ya. Jadi sekarang kan marak, apalagi mendekati setiap momen gitu ya, SPT tahunan pasti banyak SMS blast atau apa. Nah, yang disampaikan Bapak tadi salah satunya adalah kita bisa mengakses layanan-layanan online yang resmi dari DJP, bisa dari DJP atau pusat maupun kalau di kita kan ada tadi misalnya Instagram Pajak Rio atau apa. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mengakses link resmi dari kami gitu ya, media online resmi dari kami. Tapi kalau masih ada curiga atau kurang apa namanya, ini nggak yakin nih, itu tadi benar juga, tolong menghubungi kami, baik bisa melalui nomor dari kantor pusat yang 1500 200, itu layanan 24 jam juga, atau bisa menghubungi KPP tempat kita datang. Nah, sebenarnya Bapak Ibu itu kan sebenarnya mempunyai konsultan di kantor kita Pak. Jadi AR itu adalah konsultan bagi wajib pajak. Jadi setiap ada permasalahan atau apa mungkin ditanyakan ke AR masing-masing. Jadi penting bagi kita sebagai wajib pajak Saya wajib pajak juga nih, Pak ya. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui siapa HR kita di KPP gitu. Jadi setiap ada masalah, udah nggak usah nyari konsultan luar, langsung hubungi aja akuntabel hakim masing-masing yang ada di KPP. Baik, semua masalah silakan ditanyakan. Itu aja sih mungkin tambah dari kami. Terima kasih, Pak.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, woy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
5: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
6: Anda masih mengikuti majalah udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Pendengar, DJP juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP yang akhir-akhir ini kembali marak terjadi. Adapun modus penipuan yang dilakukan oleh oknum penipu antara lain, phishing, yaitu oknum penipu mengaku berasal dari DJP baik melalui sambungan telepon, email, atau pesan teks dengan memanipulasi korban supaya memberikan data pribadi. Palming, yaitu oknum penipu mengarahkan korban ke situs web palsu. Sniffing, yaitu oknum penipu meretas informasi dari perangkat korban dan mengakses aplikasi yang menyimpan data penting. Moneymule, yaitu oknum penipu menjebak korban untuk mentransfer uang. Dan social engineering, yaitu oknum penipu melakukan manipulasi psikologis korban untuk memperoleh informasi penting. Ditegaskan pendengar bahwa modus penipuan tersebut bukanlah modus yang baru muncul bersamaan dengan implementasi Cortex DJP. Namun demikian, implementasi Cortex DJP saat ini disalahgunakan oleh oknum penipu untuk kembali melancarkan aksi yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, himbauan kepada masyarakat untuk tidak melayani seluruh permintaan yang tidak sesuai dengan standar operating procedures atau SOP administrasi perpajakan yang diatur dalam ketentuan yang telah ditetapkan. Antara lain, panggilan telepon dan atau pesan WhatsApp dari pihak yang mengaku-ngaku sebagai pejabat atau pegawai DJP dan meminta untuk melakukan update data, mentransfer pembayaran tunggakan pajak, memperoleh kelebihan pembayaran pajak, dan sebagainya. Pendengar, tetap waspada dan jangan mudah tergiur dengan informasi yang belum tentu benar. Lindungi diri Anda dan keluarga dari kejahatan digital. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk mencegah penipuan. Saya Khairan Januarini, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi pendengarlah kita simak ya program siaran majalah udara Kentongan, yang mana untuk program tersebut itu akan kami hadirkan spesial setiap edisi hari Selasa, yang dapat Anda dengarkan itu pada pukul 5

menghibur dengan lagu-lagu yang sudah kita nikmati, dan juga menambah informasi terkait dengan update-update berita yang telah kami kabarkan untuk Anda. Ya, Anda bisa mendengarkan Pro 1 tentunya melalui streaming di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Ya, pendengar, di tengah padatnya aktivitas hari ini, ya kami berharap ya sama-sama kita saling mendoakan semoga langkah yang kita jalani tetap membawa semangat dan ketenangan. Sore hari memang kita juga tahu bisa kita rasakan ini sering juga menjadi waktu terbaik untuk sejenak memperlambat ritme kita, memberi ruang bagi pikiran kita untuk beristirahat, sekaligus juga mensyukuri hal-hal kecil yang mungkin terlewat sejak pagi tadi. Ya, menjelang matahari kembali ke peraduannya, pendengar ya, mari kita gunakan waktu ini untuk menghadirkan energi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, bisa saja mungkin nanti Anda sampai di rumah itu bisa menyapa keluarga, atau juga bisa meluangkan waktu untuk menghubungi sahabat, atau sekedar menikmati udara sore dengan melakukan aktivitas favorit Anda. Nah, tentu itu juga dapat menjadi cara sederhana menjaga keseimbangan diri. Karena seringkali ya, ketenangan tidak datang dari sesuatu yang besar, melainkan dari kemampuan menghargai, bisa dikatakan menghargai momen yang sederhana, pendengar. Jadi inilah waktunya kita ya, menghargai momen-momen yang ada di sekitar kita, walaupun itu adalah sebuah momen yang sederhana. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 ini masih akan terus mewarnai ruang dengar Anda, pendengar ya, tepatnya nanti hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar ya. Dan saat ini kita berada di menit 42 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Tadi pada pukul 15 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat, itu seruan azan sholat fardu asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya telah berkumandang. Dan tentu artinya selamat melaksanakan kewajiban kita pendengar ya, melaksanakan ibadah sholat fardu asar, yang semoga segala amal ibadah yang dilakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kebersamaan pada kesempatan ini pendengar, kami juga nanti akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda tepat nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Batam dan kami akan hadirkan nanti informasi-informasi terkini untuk Anda dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Ya, pendengar, kita hentikan sejenak ya untuk rangkaian lagu-lagu pilihan di sore ini, karena untuk selanjutnya kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Batam. Kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

0: Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Padang Rabu. Lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Aurel Arkaldia.
1: Di antaranya kita punya program super kurban. Nah, super kurban ini di mana daging kurban tadi.
0: Warta berita selengkapnya, Pemko Batam terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan atau ramah lingkungan. Laporan selengkapnya bersama Pak Ibar Marzuki.
2: Pemerintah Kota Batam terus berupaya meningkatkan sistem pengelolaan sampah melalui penerapan teknologi ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Langkah ini dilakukan untuk menjawab persoalan penumpukan sampah yang masih terjadi di sejumlah wilayah, sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan persampahan kepada masyarakat. Pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang berdampak pada bertambahnya volume sampah setiap harinya. Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan sistem pengelolaan yang lebih modern melalui penguatan kelembagaan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga evaluasi sistem pengangkutan sampah agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengatakan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan mulai diinisiasi sejak tahun 2025 melalui pembentukan unit pelaksana teknis atau UPT persampahan di tiga wilayah sebagai langkah awal memperkuat layanan pengelolaan sampah di Batam.
3: Pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang diinisiasi pada tahun 2025 melalui pembentukan UPT persampahan di tiga wilayah. Selanjutnya setiap tahun akan dibangun tempat pembuangan sampah terpadu sebanyak 2 unit masing-masing di tahun 2026 dan 2027. Saat ini pemerintah Kota Batam sedang mengkaji pola pengangkutan agar tidak terjadi penumpukan sampah.
2: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin menilai peningkatan pelayanan sampah juga perlu didukung dengan optimalisasi pengumpulan dan retribusi sampah tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan tarif. Menurutnya, peningkatan kinerja petugas pemungut retribusi menjadi hal penting agar pelayanan persampahan dapat berjalan lebih baik.
4: Terkait dengan retribusi sampah di Kota Batam, kita melihat bahwa kurangnya pengumpulan. Kalau dinaikkan saya pikir tidak perlu dinaikkan, itu menurut kami cukup. Hanya saja petugas retribusi ini harus meningkatkan kinerjanya agar retribusi ini berjalan dengan baik. Karena dengan retribusi terpukul dengan baik, ini tentu menghargai dan bisa membiayai layanan sampah di Kota Batam.
2: Melalui penguatan sistem pengelolaan berbasis teknologi, pembangunan fasilitas persampahan, serta dukungan pembiayaan melalui pengelolaan retribusi yang lebih optimal, diharapkan pelayanan sampah di Kota Batam dapat berjalan lebih efektif dan persoalan penumpukan sampah dapat ditekan secara bertahap. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Barmusaki melaporkan.
0: Dompet Doa Fakebri dan juga Rumah Zakat Batam masih mengedukasi masyarakat untuk melakukan kurban digital agar jangkauan wilayahnya lebih luas dan daging kurban bisa bertahan lebih lama. Laporan selengkapnya Fajar Walinda.
5: Umat Muslim di berbagai daerah mulai mempersiapkan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang identik dengan ibadah kurban dan semangat berbagi kepada sesama. Momentum ini menjadi pengingat nilai keikhlasan, kepedulian sosial, serta pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejumlah masjid dan lembaga sosial telah membuka layanan penerimaan hewan kurban, baik sapi maupun kambing. Selain dilakukan secara langsung, masyarakat kini juga memanfaatkan layanan digital untuk mempermudah proses pembelian dan penyaluran kurban ke daerah-daerah yang membutuhkan. Tidak hanya wilayah Indonesia, layanan digital kurban cakupannya lebih luas dengan skala internasional. Research Mobilization Manager Dompet Duafa Kepri, Muhammad Izzuddin Al-Hafiz mengatakan, program tebar hewan kurban didistribusikan ke pelosok negeri dan luar negeri.
6: Kami di Dompet Duafa Kepri memiliki program yang bernama Tebar Hewan Kurban, di mana distribusinya mulai dari tingkat lokal, Provinsi Kepri, dari Batam hingga Natuna, kemudian nasional, dari Aceh sampai Papua, hampir di setiap provinsinya ada distribusi kurban di daerah pelosok. Kemudian di luar negeri, mulai dari Palestina, Sudan, Myanmar, Somalia, dan beberapa negara lainnya. Dan kami masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berkurban melalui Dompet Duafa Kepri, yang nantinya akan kami salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan yang ada di daerah pelosok.
5: Sementara itu, area manajer Sumatera dari Rumah Zakat, Sulaiman, mengatakan melalui super kurban, daging yang diolah menjadi kornet dan rendang menjadi ciri khas agar pendistribusian kurban lebih merata dan luas.
1: Menyediakan beberapa program varian ini, di antaranya kita punya program super kurban. Nah, super kurban ini di mana daging kurban tadi kita olah menjadi kornet sama rendang. Nah, harapannya kornet sama rendang ini tentunya sesuai dengan syariah. Yang kedua tentunya lebih praktis dan mudah kita untuk distribusikan, dan waktunya insya Allah lebih lama, yakni sampai dengan 1 tahun 2 tahun gitu, Bu. Nah, harapannya ini semakin memberikan dampak yang luas secara program dan penerimaan manfaatnya lebih luas lagi.
5: Kedua lembaga ini masih mengumpulkan kurban hingga 13 Zulhijjah siang atau Sabtu 30 Mei 2026 di penutupan Hari Tasyrik. Idul Adha tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga momentum mempererat solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
7: Informasi dari Pekanbaru, menjaga kestabilan harga pangan jelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru menggelar operasi pasar murah di Kelurahan Tangkerang Tengah. Berikut disampaikan laporannya Haryo Gunawan.
8: Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah Kota Pekanbaru kembali menggelar operasi pangan murah bagi masyarakat di Kelurahan Tangkerang Tengah Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Operasi pangan murah tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan bahan pangan lainnya dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasaran. Kegiatan ini juga mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Taufik Oha, mengatakan kegiatan operasi pangan murah merupakan agenda rutin pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah.
9: Kegiatan kita hari ini adalah kegiatan rutin rangkaian panjang kita untuk ikut memastikan barang pokoknya ada di tengah masyarakat, ya itu intinya, filosofisnya itu, artinya tidak ada masyarakat itu tidak menemukan bahan pokok di pasar-pasar ada, di operasi pasar ada, di operasi pangan murah ada, sehingga ketersediaan bahan pokok itu memadai, harganya juga di bawah HET sehingga inflasi bisa terkendali.
8: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Adrizal, menjelaskan kegiatan pangan murah ditaja oleh PT Riau Pangan Bertuah bekerja sama dengan pemerintah Kota Pekanbaru dan pemerintah Provinsi Riau dalam rangka menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha.
10: Dalam rangka ini kegiatan rutin ya, terutama dalam menyambut hari Idul Adha, bagaimana nanti untuk menekan harga, menjaga stabilitas harga, karena alhamdulillah masyarakat tidak perlu panik ya, karena dari neraca pangan kita stok tersedia cukup, kemudian harga juga stabil ya.
8: Salah seorang warga Pekanbaru, Fitri, mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pangan murah tersebut karena harga kebutuhan pokok yang dijual lebih murah dibanding harga di warung maupun pasar.
11: Ya, sangat membantu lah Bang ya, dengan harganya murah, jauh murahnya, kayak minyak biasanya 20-21, di warung jadi 15 kan.
8: Pemerintah dan masyarakat berharap kegiatan seperti ini rutin dilakukan karena sangat meringankan beban masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
7: Warta berita selanjutnya, Satres Narkoba Polresta Pekanbaru musnahkan barang bukti narkotika yang diungkap di wilayah Kampung Dalam. Laporan selengkapnya dari Pekanbaru, Santi Yunas.
12: Satres Narkoba Polresta Pekanbaru pagi tadi memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus peredaran narkoba dengan tersangka berinisial RS. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkotika jenis sabu seberat 198 gram, pil ekstasi sebanyak 791 butir, serta pil Happy Five sebanyak 45 butir. Seluruh barang bukti tersebut sebelumnya diamankan petugas dari tangan tersangka RS. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di kawasan Kampung Dalam, Kota Pekanbaru. Dari hasil penyelidikan dan pengembangan, petugas berhasil menemukan barang bukti narkotika yang disimpan di dalam gundukan pasir.
13: Ekstasi 791 butir, sabu 128,34 gram, dan happy pep 45 butir, yang mana perusahaan ini sebelumnya kami amankan tersangka yang menyimpan narkoba ini di Kampung Dalam, di sebuah gundukan pasir, dan tersangkanya sudah ada di belakang inisial RS.
12: Sementara itu, hasil pengujian laboratorium forensik terhadap barang bukti dilakukan oleh tim Labfor Polda Riau. Pengujian disampaikan oleh Ibda Yoga yang memastikan seluruh barang bukti positif mengandung narkotika.
14: Dan pengujian cepat terhadap barang bukti narkotika berbeda sabu, ekstasi, dan epipen. Yang pertama, kami akan melakukan uji cepat terhadap barang bukti narkotika berbeda sabu.
12: Pemusnahan barang bukti dilakukan sebagai bentuk transparansi proses hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti narkotika. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
7: Kita beralih ke RRI Padang. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan distribusi hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah ke daerah terdampak bencana dan juga terpencil. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan pasca bencana. Informasi selengkapnya disampaikan Melakti Okta Wina.
16: Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Marwan Syah kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada bersama mitra tahun ini kembali menghimpun hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat. Tahun ini hewan kurban didistribusikan ke daerah yang terdampak bencana pada akhir November 2025 lalu, serta wilayah terpencil di Sumatera Barat. Marwan Syah mengungkapkan, terdapat sejumlah daerah yang belum pernah menerima hewan kurban selama belasan hingga puluhan tahun. Kondisi tersebut menjadi perhatian utama dalam pendistribusian tahun ini. Ia menginformasikan pada Idul Adha 1447 Hijriah, disalurkan sekitar 140 ekor sapi dan 33 ekor kambing. Penyaluran dilakukan melalui Biro Kesra maupun sejumlah OPD sesuai permintaan masyarakat.
17: Bahkan ada daerah yang sudah sampai 30 tahun belum mendapatkan hewan kurban, dan itu kita jadikan prioritas. Lebih 100 permohonan yang masuk ke pemerintahan kita, ke pemerintahan Sumatera Barat melalui Biro Kesra, sekitar kita kelola ada 80-an langsung itu kita sudah distribusikan.
16: Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan MUI Sumatera Barat Sol Safat menyampaikan, berkurban tidak hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah, tetapi juga kepedulian sosial terhadap yang membutuhkan. Penyaluran hewan kurban ke daerah terdampak bencana dan terisolasi dinilai sangat strategis dalam memperkuat hubungan antar sesama manusia.
18: Penguat gitu, penguat hati mereka, bahwa mereka itu lagi ditimpa musibah, diuji. Nah, pertama sekali adalah simbol sesama umat.
16: Ketua Bidang Pendidikan MUI Sumatera Barat Sol Safat mengajak agar masyarakat yang memiliki rezeki berlebih juga bisa ikut menyalurkan hewan kurban ke daerah terdampak bencana dan terpencil. Dengan demikian, kebahagiaan bisa dirasakan merata di seluruh wilayah di Sumatera Barat. Melati Oktawina melaporkan.
7: Masih dari RRI Padang, pengaduan masyarakat terkait sistem layanan informasi keuangan atau SLIK yang merah sehingga tidak bisa mengakses pinjaman pada industri jasa keuangan menjadi salah satu pengaduan terbanyak pada Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Dodik Stio.
19: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat mengimbau masyarakat untuk mengakses layanan pengaduan yang disediakan OJK saat mengalami persoalan dengan layanan industri jasa keuangan, baik bank maupun non-bank. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra di Padang kemarin mengatakan, layanan pengaduan yang disediakan OJK merupakan bentuk pelindungan pada konsumen. OJK mencatat hingga triwulan 1 2026 telah menerima 192 pengaduan dari masyarakat Sumatera Barat melalui aplikasi portal pelindungan konsumen. Jenis pengaduan salah satunya tentang sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Terdapat masyarakat mengadu SLIK-nya merah sehingga kesulitan mengakses pinjaman dari industri jasa keuangan. Roni menjelaskan SLIK merupakan catatan atau rekam jejak masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Jika masyarakat pernah melakukan tunggakan atau gagal bayar angsuran pinjaman, secara otomatis SLIK masuk kategori merah. Catatan tersebut menjadi pertimbangan bagi industri jasa keuangan dalam persetujuan pemberian pinjaman.
20: Dengan pinjaman di lembaga jasa keuangan, khususnya di perbankan, mereka baru tahu bahwa mereka memiliki pinjaman sebelumnya yang bermasalah, sehingga mereka tidak dapat mengajukan kredit tersebut. Data SLIK itu adalah tools yang disediakan oleh OJK dalam rangka untuk menilai karakter calon pinjam. Untuk menilai itu tergantung dari penilaian dan evaluasi oleh bank.
19: Roni mengingatkan masyarakat untuk mengecek status SLIK, kemudian menyelesaikan kewajiban lama jika memang terdapat tunggakan agar reputasi keuangan tetap terjaga. Dodi Istio melaporkan.
7: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menemukan unit ekskavator dan juga sejumlah barang bukti dalam operasi penertiban aktivitas penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Duokoto dari Kabupaten Pasaman. Laporan selengkapnya bersama Alwan Ahmad Fauzan.
21: Tim Terpadu Pencegahan dan Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin atau PETI Provinsi Sumatera Barat melakukan penertiban di Kecamatan Duokoto, Kabupaten Pasaman beberapa waktu lalu. Di lokasi tersebut, tim terpadu yang terdiri dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, jajaran TNI, jajaran Satpol PP, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat menemukan satu unit alat berat yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas penambangan tanpa izin. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat Helmi Herianto kepada wartawan. Meski para pelaku tidak ditemukan karena telah meninggalkan lokasi, sejumlah barang bukti berhasil diamankan dan semakin menguatkan dugaan terjadinya praktik pertambangan emas tanpa izin Selain itu, tim juga memasang garis polisi dan spanduk larangan. Menurutnya, langkah itu sebagai penegasan bahwa kawasan tersebut tidak dapat boleh lagi digunakan untuk aktivitas penambangan ilegal. Helmi menegaskan, penertiban ini merupakan wujud komitmen dan keseriusan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menekan angka aktivitas penambangan emas tanpa izin yang merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus mendorong penetapan wilayah pertambangan raya, atau WPR, yang selanjutnya dapat menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat atau IPR oleh Kementerian ESDM.
22: Penambangan emas di lokasi ini sehingga kita musnahkan, kita bakar, karena tentu ini akan berpotensi digunakan kembali ya. Bapak Gubernur dalam hal ini sudah menerbitkan instruksi Gubernur nomor 2 tahun 2025 terkait dengan pencegahan, penindakan dan penertiban penambangan tanpa izin di Sumatera Barat. Nah, untuk itulah hari ini kita bersama tim terpadu, kita sudah tentu tim terpadu untuk pencegahan dan penertiban penambangan ini kita akan eksekusi ya, penindakan pelanggaran.
21: Helmi bersama jajaran Dinas ESDM Sumatera Barat juga mengimbau masyarakat, khususnya pada warga Muaro Tambangan untuk menahan diri dan tidak melakukan aktivitas penambangan ilegal sambil menunggu kejelasan proses legalitas. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
7: Masih dari RRI Bukit Tinggi, Wakil Bupati 50 Koto Ahlul Badri Toresa mengapresiasi kegigihan warga negari Tanjung Balik yang sukses mengembangkan wirausaha perikanan mandiri tanpa terhalang faktor usia. Laporan selengkapnya, Irsa.
2: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Torisyah memberikan apresiasi dan motivasi terhadap perkembangan usaha perikanan di Nagari, di Nagari Tanjung Balia, Kecamatan Pangkalan Kota Baru, Kabupaten 50 Kota. Ahlul menyampaikan bahwa batasan usia sama sekali bukan penghalang bagi seseorang untuk tetap produktif dan merintis sebuah usaha mandiri. Dalam kesempatan itu, Ahlul mencontohkan kegigihan seorang warga setempat bernama Pak Rusli yang tetap aktif mengelola usaha di usia 68 tahun meskipun baru memulai pada usia 65 tahun. Lebih lanjut, Ahlul mengungkapkan rasa bangga terhadap keterlibatan generasi muda berpendidikan tinggi yang mau turun langsung mengelola sektor perikanan itu. Anak kandung Pak Rusli yang berstatus sebagai seorang sarjana dinilai memiliki keyakinan penuh dan konsistensi tinggi dalam mengembangkan usaha keluarganya. Wakil Bupati juga melihat bahwa sektor wira usaha lokal ini terus mengalami pertumbuhan yang positif.
3: Sama Pak Rusli, umur sekarang 68 tahun. Mulai ini saat umur 65 tahun. Jadi jangan jadikan usia sebagai batas. Hebat di Bapak nih.
4: Ini anak beliau sarjana. Yakin dengan usaha perikanan. Alhamdulillah tumbuh-tumbuh dan ini masa depannya masih cerah.
2: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Torisyah juga menyampaikan bahwa lulusan perguruan tinggi tidak harus selalu melamar menjadi aparatur sipil negara karena jalur mandiri juga menjadi pilihan yang sangat mulia. Langkah nyata dari keluarga itu diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten 50 Kota. Irsyad melaporkan.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
7: Kembali di Lintas Nusantara 15, Pedang Prabu dari Ranai diinformasikan semangat pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Natuna menjelang Idul Adha 1447 Hijriah terlihat dari tingginya jumlah hewan kurban di Kecamatan Suak Midai yang mencapai ratusan ekor. Laporan selengkapnya bersama Erik Muhammad.
23: Semangat pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Natuna menjelang Idul Adha 1447 Hijriah terlihat dari tingginya jumlah hewan kurban di Kecamatan Suak Midai yang mencapai ratusan ekor. Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna tahun 2026, jumlah hewan kurban di Kecamatan Suak Midai tercatat sebanyak 82 ekor sapi. Sementara total hewan kurban di wilayah Midai dan Suak Midai mencapai 173 ekor yang terdiri dari sapi dan kambing. Penyembelihan hewan kurban nantinya akan dilakukan di sejumlah masjid dan surau yang tersebar di wilayah setempat. Camat Suak Midai Zulkifli mengatakan pelaksanaan kurban bukan hanya ibadah tahunan, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan masyarakat.
24: Data kurban hari H-2 untuk Kecamatan Suak Midai dan Pulau Midai. Alhamdulillah pada hari ini, tahun ini, Kecamatan Suak Midai ada penambahan yang sangat signifikan untuk data kurban. Terutama saya ucapkan terima kasih juga kepada semua masyarakat di Kecamatan Suak Midai sudah berkorban dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Kecamatan Suak Midai di tahun 2025 kemarin itu berjumlah 54 ekor. Tahun ini Kecamatan Suak Midai mendapat jumlah 82 ekor.
23: Pemerintah Kecamatan berharap pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan lancar dan tertib. Zulkifli juga berharap seluruh rangkaian penyembelihan dapat membawa manfaat luas bagi masyarakat.
24: Pada sistemnya, masyarakat Suak Midai, khususnya untuk Pulau Midai ini adalah mereka merasa kurang ketika mereka tidak berkurban. Indikasinya, masyarakat sistemnya ada jenis arisan, menabung dalam satu tahun itu. Makanya, mereka memang sudah dianggap kayak tradisi.
23: Pemerintah Kecamatan juga mengajak masyarakat menjaga semangat gotong royong selama pelaksanaan Idul Adha. Nilai kebersamaan dan kepedulian diharapkan terus terjaga melalui momentum kurban tahun ini. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.
7: Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian menghimbau panitia kurban di seluruh wilayah agar memperhatikan kesehatan hewan serta memastikan proses penyembelihan dilakukan sesuai prinsip kesejahteraan hewan. Laporan selengkapnya Ana Lia Widi.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Natuna menghimbau seluruh panitia dan pengurus masjid yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha agar memperhatikan kondisi kesehatan hewan serta proses pelaksanaannya. Kepada RRI, Dr. Hewan Diana Sinta Dewi mengatakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dapat dilihat dari kondisi fisik dan daya tahan tubuh hewan. Menurutnya, hewan yang sehat dapat dikenali dari kondisi tubuh yang prima, aktif, serta memiliki imunitas yang baik.
1: Kan kita lihat dari hewan itu sendiri, dari umurnya, dari kondisi fisiknya, sehat atau enggak.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Jayali, mengingatkan agar proses penyembelihan dilakukan dengan baik dan tidak menimbulkan ketakutan maupun stres pada hewan kurban. Wan Jayali menegaskan perlakuan yang tepat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah kurban.
24: Ya, kita mengimbau kepada pengurus masjid yang melaksanakan kurban, ya, kita harus melihat ya dan juga melaksanakan kurban ini dengan baik ya, supaya sapi-sapi kita, kambing-kambing kita itu merasa tidak dibebankan gitu, merasa takut, merasa stres gitu kan, dilaksanakan secara supaya mereka merasa tidak stres gitu.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berjalan lancar, aman, dan sesuai syariat dengan tetap memperhatikan kesehatan serta kesejahteraan hewan kurban. Melalui pengawasan dan himbauan yang diberikan pemerintah Kabupaten Natuna, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kurban dengan baik sebagai wujud kepedulian sosial dan nilai ibadah yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
7: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Dari Bengkalis dilaporkan pemerintah Kabupaten Siak Muali salurkan kembali seragam sekolah gratis dan Bupati Siak ucapkan permohonan maaf atas keterlambatan penyaluran kepada pihak sekolah dan wali murid. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Fiza.
5: Bupati Siak Afni melaksanakan penyerahan seragam sekolah gratis kepada para siswa di SDN Negeri 1 Dayun, Kabupaten Siak. Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari program pemerintah Kabupaten Siak dalam mendukung kebutuhan pendidikan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati Afni mengakui penyerahan seragam sekolah gratis tahun ini mengalami keterlambatan. Menurutnya, keterlambatan tersebut disebabkan adanya beberapa kendala dalam proses pelaksanaan program sehingga distribusi belum dapat dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan. Bupati Afni juga menyampaikan permohonan maaf kepada para guru atas keterlambatan penyaluran seragam sekolah gratis tersebut. Ia memahami selama ini para guru kerap mendapat pertanyaan dari orang tua siswa terkait kapan bantuan seragam akan disalurkan kepada anak-anak mereka.
6: Kami pertama mohon maaf juga kepada wali murid kelas 1 bahwa penyerahan seragam ini sebetulnya sangat-sangat terlambat. Itu harus kami akui. Kami harus jujur menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan ini. Juga berterima kasih kepada majelis guru yang mungkin kami repotkan dengan program ini, harus mendata, harus bersabar, harus menghadapi pertanyaan bertubi-tubi dari wali murid. Kami mohon doanya, semoga kami dapat memimpin dengan lebih baik lagi, dan ke depan kebahagiaan ini bisa kita tularkan sampai ke banyak rumah tangga lainnya, terutama bagi mereka yang memang sangat membutuhkan.
5: Dengan mulai disalurkannya seragam sekolah gratis kali ini, Bupati Afni berharap program tersebut dapat benar-benar membantu masyarakat serta memberikan semangat bagi para siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Pemerintah Kabupaten Siak juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan bagi masyarakat. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
7: Masih dari RRI Bengkalis, jelang Hari Raya Idul Adha dan juga libur bersama armada kapal penyeberangan Bengkalis Sungai Pakning dalam keadaan aman. Untuk libur ini, kapal disiagakan 5 armada. Untuk tiket masih menggunakan sistem manual. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan untuk Anda.
8: Menghadapi libur panjang dan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan lonjakan penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Roro Air Putih Bengkalis menuju Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Sardiansa, mengatakan lonjakan penumpang diperkirakan tidak seramai saat arus mudik Idul Fitri. Meskipun demikian, pihaknya tetap menyiapkan sejumlah langkah antisipatif guna memastikan pelayanan penyeberangan tetap berjalan dengan lancar dan aman. Ia menjelaskan bahwa jadwal operasional kapal penyeberangan pada Selasa 26 Mei 2026 masih berjalan normal. Namun khususnya pada Hari Raya Idul Adha Rabu 27 Mei 2026, operasional kapal dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kembali normal seperti biasa pukul 7 pagi hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
9: Rabu kita jadwal keberangkatan jam 1. Seperti biasa lah, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha kan kita pagi tetap beroperasi. Tapi jam 1 baru mulai beroperasi. Tidak ada perubahan. Dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita jalan 4 kapal.
10: 4 kapal ya.
8: Dalam menghadapi potensi lonjakan penumpang, Dinas Perhubungan Bengkalis telah menyiapkan 4 armada kapal yang akan dioperasikan serta 1 armada cadangan yang disiagakan. Selain itu, Dinas Perhubungan memastikan tidak ada larangan maupun pembatasan terhadap kendaraan angkutan barang yang menggunakan jasa penyeberangan Roro Air Putih Sungai Selari selama libur Idul Adha. Adiansa juga mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi aturan dan tertib selama berada di area pelabuhan demi kelancaran bersama. Terkait penerapan tiket online, Adiansa menyebutkan saat ini sistem tersebut masih dalam tahap penyempurnaan oleh pihak ketiga. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
7: Demikian lintas berita Korea Nusantara 15 hari ini. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Ariel Arkal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
15: Sekian lintas berita Korea Nusantara 15 hari ini.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nah, sudah kita update tadi pendengar, ada informasi-informasi terkini yang telah kami hadirkan untuk Anda tadi ya dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu yang selama bulan Mei ini itu akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Batam, dan setiap harinya dapat Anda simak dan dengarkan tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat jam 4 sore. Oke, kita lanjutkan kembali kebersamaan di Riau sore, dan saat ini kita berada pada pukul 16 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Merangkai kebersamaan kita ini pendengar ya, kita lanjutkan kembali dalam ragam rangkaian program informasi dan musik hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat.

peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

0: secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.

Pro satu lagu dari Fabio Acer dengan judul Berharap Kau kembali menemani kita di sore ini, dan kami juga ingin informasikan sebelumnya untuk Anda ya. Nanti tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kita akan mengupdate informasi yang tentunya harus kita ketahui akan kebenarannya. Apakah informasi yang beredar di media sosial adalah informasi yang benar atau perlu kita cari tahu itu apakah informasi yang tidak benar alias hoax. Nah, kami akan hadirkan nanti satu informasi yang beredar di media sosial saat ini, pendengar ya, apakah itu merupakan informasi yang memang real kenyataannya ataupun juga itu merupakan informasi yang hoax alias tidak benar. Kita akan update nanti dalam Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan Cek Fakta Pro 1 RRI Pekanbaru tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Ya, saudara, terdapat video yang beredar di Facebook. Ya, ini mengklaim PT Taspen dan pemerintah akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Nah, dalam unggahan di media sosial Facebook tersebut, pendengar ini menyebut kabar baik untuk pensiunan ASN karena katanya ya sedang disiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Dan narasi ini ramai dibagikan serta memicu harapan di kalangan pensiunan soal kemungkinan bebas dari pinjaman. Nah, faktanya pendengar ya, berdasarkan pemeriksaan fakta melalui turnbackhoax.id, itu tidak ada pernyataan resmi atau laporan kredibel yang menyebutkan bahwa PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Jadi kenyataannya pemerintah itu hanya melaksanakan program keringanan cicilan bank untuk pensiunan seperti penurunan suku bunga dan penghapusan denda keterlambatan, ya, artinya bukan penghapusan total utang. Ya, di sini PT Taspen juga tidak memiliki kewenangan untuk utang tersebut, sehingga ditegaskan juga bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman itu menjadi kewenangan bank atau lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam. Ya, sekian Cek Fakta Pro 1 sore ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Ya pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, listrik ya, ini merupakan kebutuhan primer untuk masyarakat sekarang ini. Nah untuk itu, mari bersama-sama kita menjaga kehandalan penyaluran tenaga listrik dengan peduli terhadap aset PLN yang ada di sekitar kita. Ya, dengan tidak melakukan aktivitas seperti bermain layang-layang dekat SUTT, melakukan penggalian dekat tower, membakar sampah di dekat SUTT, menggunakan crane di bawah SUTT, dan melaporkan ke pihak PLN jika ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di instalasi tenaga listrik, ya, seperti memanjat tower dan mencuri besi tower. Ya, jika ada hal-hal yang mencurigakan, pendengar, itu bisa juga segera lapor melalui aplikasi PLN Mobile, ya, agar bisa ditangani petugas secara tanggap dan cepat. Ingat, pendengar, langkah pencegahan kecil itu dapat menghindarkan kita dari kecelakaan besar. Lindungi diri dan keluarga dari bahaya listrik, karena keselamatan adalah hal yang paling utama. Pesan keselamatan ini disampaikan oleh tim K3 dan keamanan PLN UPT Pekanbaru.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, seru.

Kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita merangkai kebersamaan di Riau sore untuk kesempatan ini pendengar ya, kita bersama hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami temani segala kegiatan aktivitas Anda yang saat ini masih sibuk mungkin dengan berbagai kegiatan yang harus dituntaskan ya, ataupun juga untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan. Nah, hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 lewat lagu-lagu pop dari Belantika Musik Indonesia masih akan mewarnai ruang dengar Anda. Namun sebelumnya pendengar, ini ada informasi ataupun juga pengumuman ya, kami hadirkan terlebih dahulu terkait dengan panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Pekanbaru. Ya, pendengar, juru sita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil kepada saudara Ramadan bin Arifin. Ya, untuk saudara Ramadan bin Arifin yang bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis Gang Amal nomor 19 RT 2 RW 1 Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Diharapkan kepada Ramadan bin Arifin agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datu Setia Maharaja atau Parit Indah, itu pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, selanjutnya masih terkait dengan panggilan sidang pendengar. Ini kembali jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru ya, dengan ini memanggil kepada saudara Amir Syahrudin bin Mapase. Untuk Amir Syahrudin bin Mapase yang bertempat tinggal di Jalan Putri Ayu Gang Keluarga RT 1 RW 10 Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru, diharapkan juga untuk dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah, itu pada hari Selasa tanggal 8 September 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian panggilan sidang ini disampaikan ya, tentu untuk nama tadi yang telah kami sebutkan diharapkan untuk dapat hadir pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola SK Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah.

0: kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Ya, pendengar Pro 1, dari informasi yang kami dapatkan ya melalui situs berita online cakaplah.com, ini mengabarkan pendengar bahwa Idul Adha tahun ini atau 1447 Hijriah itu pemerintah kota Pemko Pekanbaru menyembelih sebanyak 23 ekor sapi kurban. Nah, menanggapi itu juga, pendengar, Kepala Bagian Kesra Sekdako Pekanbaru Tri Semna Saputra mengatakan hewan kurban tersebut berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Jadi rinciannya, pendengar, ya, itu 10 ekor sapi dari Sekretariat Pemko Pekanbaru, 6 ekor dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, dan 7 ekor sapi lainnya itu dari Dinas Pendidikan. Jadi dikatakan untuk penyembelihan hewan kurban itu akan dilakukan di beberapa lokasi berbeda. Sebanyak 6 ekor sapi itu akan disembelih di kantor Bapenda dan 5 ekor sapi itu akan disembelih di kantor Disdik. Nah, sementara untuk Sekretariat Pemko, pendengar, dijadwalkan sapi akan disembelih di Masjid Agung Al-Firdaus di Tenayan Raya. Ya, dikatakan juga, pendengar, untuk jumlah hewan kurban yang akan disembelih di Masjid Agung Al-Firdaus ini tampaknya juga masih menunggu arahan dari Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho. Ya, namun dari informasi yang kami dapatkan juga, itu satu ekor sapi dipastikan akan diserahkan Pemko Pekanbaru ke Masjid Raya Senapelan, dan ini sesuai arahan dari wali kota. Daging kurban itu, pendengar, juga nantinya akan dibagikan kepada masyarakat di kawasan perkantoran di Jalan Tenayan Raya, ya, tepatnya maksud kami di kawasan perkantoran di Tenayan Raya. Nah, serta nanti ini daging kurban juga akan dibagikan kepada tenaga harian lepas atau THL di lingkungan Pemko Pekanbaru. Untuk pembagian daging kurban untuk saat ini dari keterangan yang disampaikan, ya, itu masih menunggu arahan dari pimpinan. Demikian informasi ini kami hadirkan untuk Anda, pendengar, ya. Jadi kalau tidak ada halangan ataupun juga hambatan, ya, dari berita yang kami peroleh juga, untuk penyembelihan di Masjid Agung Al-Firdaus itu akan dilaksanakan pada hari Jumat. Kabar ini kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1, dan sudah membawa kita saat ini pada menit 51 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk melanjutkan kebersamaan di Riau sore hingga juga nanti Riau malam, ya, jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, nanti selanjutnya ada rekan saya Riri Handayani, ya, yang akan bersama Anda melanjutkan kebersamaan dengan menghadirkan ragam program siaran, informasi, dan juga hiburan lagu-lagu pilihan, ya, di sepanjang hari ini tentunya, pendengar, hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, artinya nanti tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, saya Suci Raslia akan pamit undur diri, ya, dari ruang dengar Anda setelah kita bersama dari pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi. Nah, kami tentu berharap untuk Anda pendengar Pro 1 tetaplah bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, dan juga selamat menikmati, ya, ragam hiburan lagu-lagu yang masih akan terus mewarnai ruang dengar Anda hingga nanti kita beralih dalam program-program lainnya.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1. Di mana saja Anda berada di edisi hari Senin, hari Selasa ya, 26 Mei 2026. Nah pendengar, di Riau sore hingga Riau malam nanti bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, sebelum ke informasi-informasi menarik tentunya di malam hari ini, dan juga banyak sekali program-program spesial untuk pendengar di sore hingga malam ini ya, kita ikuti dulu mimbar agama Islam. Jelang nanti kita ikuti seruan azan maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya pada pukul 18.19 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, saatnya kita ikuti mimbar agama Islam untuk hari ini dengan judul Hikmah Musibah bersama Perluhutan M. Hum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As-sa'imin was-sa'imat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberi anugerah nikmat sehat wal afiat dan panjang umur sehingga hari ini kita masih lagi dapat menikmati suasana hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari kehidupan yang lalu dan berharap kehidupan yang akan datang jauh lebih baik kualitasnya dari hidup kita hari ini insyaallah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tema tentang lima janji Allah bagi orang yang diuji. Bahwa seperti kita ketahui bersama, ujian, cobaan, musibah yang menimpa manusia sesungguhnya tidak ada satupun yang luput dari kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semakin beriman seseorang, maka semakin besar ujian yang akan dihadapi. Semakin tinggi pohon itu, maka semakin kencang angin yang menerpah. Begitulah hidup seorang muslim, bahwa dia tidak akan luput dari segala cobaan dan ujian yang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yakin dan percayalah, ternyata di balik semua ujian dan cobaan itu ada lima kabar gembira bagi mereka yang sedang diuji. Yang pertama, orang yang sedang diuji itu adalah orang yang diakui sebagai orang yang beriman. Maka jika Allah memberikan ujian kepada kita, jika Allah menguji seseorang, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin tahu seberapa kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ujian bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, tetapi bagaimana sikap kita di dalam menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menerpa seseorang kecuali karena kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang diuji hakikatnya dia sadar bahwa ujian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ujian sesungguhnya yang datang kepada seseorang adalah dalam rangka membuktikan keimanan yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang sedang diuji pada hakikatnya adalah orang yang sedang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat ujian yang menerpah kita, semakin besar sabar yang kita kemukakan, maka semakin terbuka pula lah pintu surga bagi yang diuji. Artinya, ujian yang menimpa seseorang dengan berbagai cobaan yang menimpahnya, jika disikapi dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan penuh pengharapan, serta berbaik sangka kepada Allah bahwa di balik ujian itu pasti ada hikmahnya, maka sesungguhnya mereka sedang dipersiapkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kabar gembira yang ketiga, orang yang sedang diuji pada hakikatnya adalah orang yang juga sedang dihapuskan dosa-dosanya. Karena semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujiannya pun semakin kuat.
karena dengan ujian itu Allah sedang menghapuskan dosa kita. Apatah lagi ujian itu datang berupa penyakit yang lama kita derita, tak kunjung sembuh, tetapi kita tetap menghadapinya dengan penuh kesabaran dan optimisme, serta berbaik sangka kepada Allah bahwa di balik cobaan, derita, sakit yang kita lalui, sesungguhnya hikmahnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai media untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga dengan demikian sikap kita adalah selalu berbaik sangka kepada Allah dan optimis akan ada hari esok yang lebih baik dari hari ini, maka kita hadapi dengan penuh kesabaran, kesejukan dan keteduhan. Kemudian yang keempat, orang yang diuji itu adalah orang yang sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Meskipun kadang-kadang di dalam kacamata dunia, orang yang sedang diuji, apatah lagi ini ujian yang berkaitan dengan harta seseorang yang mungkin dulu menjadi orang yang sukses, konglomerat, tetapi karena datang ujian musibah yang menerpanya berupa bangkrut perusahaannya, usahanya, sehingga seolah-olah dia sangat rendah di mata halayak ramai. Tetapi sesungguhnya ujian itu jika disikapi dengan penuh kesabaran, keteduhan, ketabahan serta harapan bahwa di dalam ujian itu pasti ada hikmah terkandung besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya mereka yang sedang jatuh seperti itu telah dipersiapkan oleh Allah satu kebaikan yang akan mereka dapatkan di kemudian hari. Kalaupun mereka tidak dapatkan di dunia, itu pasti ada hikmah besar yang Allah simpan untuk dipersiapkan di akhirat nanti, sehingga Allah akan angkat derajatnya, Allah angkat derajatnya di dunia dan juga di akhirat nanti. Maka ujian yang datang dari Allah, seberat apapun, sehebat apapun yang menerpa kita, maka harus kita sikapi dengan penuh kesabaran, penuh ikhtiar dan doa, serta sikap optimisme dan harapan bahwa di balik segala ujian dan cobaan itu, hakikatnya Allah menyimpan berbagai macam rahasia. Di antaranya adalah Allah sedang mempersiapkan bagi seorang untuk hidup yang lebih baik. Akhirnya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, kiranya diberikan kekuatan, kemampuan untuk tetap tegar menghadapi setiap ujian dan cobaan di dalam kehidupan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam dengan judul Hikmah Musibah bersama Ustadz Parluhutan M. Hum. Saatnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surat Al-Luqman ayat 14-16 bersama Qori dan Qori'ah, Mawaddah dan Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan menyepihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Teliti. Maha benar Allah yang Maha Agung."
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita hari ini, edisi Selasa 26 Mei 2026.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. dan doa-doanya di antara Rabbana Atina Fiddunya Hasanah wa fil Akhirati Hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda tugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa. Karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saifuddin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli dan selanjutnya pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas rapat hari ini, Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebut ya?
11: Anggarannya berapa?
10: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
11: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
12: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
11: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
12: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
13: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden yang disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
12: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945.000 barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367.000 barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109.000 BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
14: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
14: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serentak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
14: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
18: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
18: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
19: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
18: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Through this festival, you may have a chance to
21: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa, Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
1: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
21: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
4: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
21: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
4: Film pembuka kami adalah film Belgia.
21: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Furi Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
22: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim, lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Eskor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
3: Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Riau Malam 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini sudah menjelang pukul 19.32 menit ya. Saatnya kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: Riau Malam
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti mini drama radio edisi Selasa ya, 26 Mei 2026, dengan judul Asa Bawah Pohon Sukun dari RRI Singaraja.

Juni, bulan di mana sang proklamator lahir. Juga bulan di mana Pancasila, buah pemikirannya, dilahirkan. Namun, jauh sebelum gema kemerdekaan berkumandang, di sebuah kota kecil bernama Ende, di bawah rimbun pohon sukun, ide-ide besar itu mulai merangkai, menyulam asa di tengah keterasingan.

0: Persatuan Indonesia bukan sekadar slogan, tapi nadi bangsa ini. Bagaimana menyatukan berpuluh suku, beratus bahasa dalam satu cita-cita? Ya, ini yang harus kujawab. Di bawah pohon ini, bintang-bintang seolah membisikkan sebuah jalan.
1: Bapak Soekarno, sudah sore loh, Pak. Bapak belum makan. Saya bawakan kopi dan ubi rebus ini.
0: Terima kasih, Hina. Kamu selalu mengingatkan, ya? Duduk di sini, Ya. Angin di bawah pohon sukun ini memang ya selalu memberikan ilham.
1: Bapak selalu menulis di sini. Memang apa sih yang Bapak tulis?
0: Ya, aku sedang menulis tentang masa depan Ina. Ya, tentang sebuah bangsa yang besar. Yang akan merdeka.
1: Wah.
0: Sebuah bangsa yang akan berdiri di atas kakinya sendiri, Ina. Ini adalah sebuah impian yang harus diwujudkan.
1: Impian?
0: Iya.
1: Apa seperti impianku yang ingin punya sepeda baru? Begitu?
0: Bukan, Ina. Bukan.
1: Terus?
0: Lebih besar dari itu. Impian ini adalah tentang sebuah rumah yang lapang. Tempat kita semua bisa tinggal berdampingan, Ina. Tanpa rasa takut, tanpa penindasan. Sebuah rumah bernama Indonesia.
1: Wah, hebat sekali ya. Oh iya, saya juga sering mendengar Bapak berdiskusi dengan tokoh-tokoh di kota ini tentang keadilan, tentang kemerdekaan.
0: Iya, Ina. Kemerdekaan itu bukan hadiah, Ina. Ia harus direbut dan diperjuangkan. Setelah berhasil direbut, ia harus diisi dengan jiwa persatuan, jiwa gotong royong. Itu yang akan membuat suatu negara menjadi kuat, Ina.
1: Wah, pemikiran Bapak sungguh luar biasa.
0: Suatu saat nanti, Bapak ingin menitipkan Indonesia ini padamu ya. Dan seluruh pemuda-pemudi negeri ini. Jaga dan rawatlah dengan segenap jiwa dan raga.
2: Puluhan tahun berlalu, Indonesia merdeka. Namun tantangan tak pernah usai. Saat itu suasana di sebuah balai desa terasa mencekam. Beberapa warga terlihat berbisik-bisik dengan ekspresi marah.

0: Hadirin sekalian, saya mohon kita untuk tidak terpancing emosi. Kejadian kemarin, ini pukulan telak untuk kita semua. Persatuan kita terkoyak.
1: Ini pukulan telak Pak Kades. Pukulan telak bagi siapa?
2: Bagi kami yang selama ini merasa terabaikan. Atau bagi kami yang ingin menegakkan kebenaran di tanah ini. Bukankah sudah jelas? Apa yang mereka lakukan itu salah Pak Kades.
3: Betul itu Pak Kades. Dengan merusak tempat ibadah orang lain, di mana letak nilai kemanusiaan yang adil dan beradab Pak? Lalu di mana persatuan Indonesia yang kita junjung tinggi? Apakah Pancasila hanya berlaku untuk satu golongan saja?
0: Kalau ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, ya harus diluruskan. Jangan sampai anak cucu kita sesat karena pembiaran.
3: Tapi ini menyangkut masalah intoleransi. Bukankah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memberi ruang bagi semua agama tanpa diskriminasi?
0: Iya, saya setuju itu. Cuman yang saya gak setuju adalah kalau ada di antara kita yang main hakim sendiri.
1: Kami butuh bukti nyata Pak. Kami butuh bukti nyata. Kami butuh ketegasan Bapak selaku kepala desa.
3: Benar Pak, demi tegaknya Pancasila dan demi masa depan bangsa yang bermoral, kita harus bawa permasalahan ini ke jalur hukum. Dan kita harus kawal masalah ini sampai tuntas.
0: Baiklah, tenang, mohon tenang. Tapi tolong ya, jangan mudah terpancing dengan isu SARA. Kita bersuara untuk kebenaran. Saya berjanji untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Karena negara kita adalah negara hukum.
4: Dari ND, sebuah bibit pemikiran ditanam. Bibit tentang kemerdekaan, persatuan, dan keadilan sosial. Bibit itu kini telah tumbuh menjadi pohon besar nan kokoh bernama Pancasila. Tugas kita generasi penerus adalah merawat pohon itu agar terus kokoh dan rindang.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari Liodra dengan Teganya Kau ya. Nah pendengar, kita masih di Riau Malam bersama saya Riri Handayani ya, yang temani pendengar tentunya malam hari ini di edisi Selasa 26 Mei 2026 hingga jelang pukul 24 malam hari nanti ya. Baik pendengar, informasi dari Pengadilan Agama Pekanbaru, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Ramadan bin Arifin yang bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis Gang Amal nomor 19 RT 002 RW 001 Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Paing Sekaki, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Ramadan bin Arifin yang bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis Gang Amal nomor 19 RT 002 RW 001 Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru juga memanggil saudara Amir Syarifuddin bin Mapasere yang bertempat tinggal di Jalan Putri Ayu Gang Keluarga RT 001 RW 010 Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Selasa 8 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, Pengadilan Agama Pekanbaru memanggil Amir Syarifuddin bin Mapasere yang bertempat tinggal di Jalan Putri Ayu, Gang Keluarga, RT 001 RW 010 Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah hari Selasa ya 8 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: dan secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akves.com dan Instagram akves.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini, untuk pendengar yang saat ini mungkin lagi di jalan ya, menikmati kalau istilahnya bilangnya malam takbiran ya. Untuk yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan ya. Santai-santai aja di jalan, pelan-pelan, semoga selamat sampai tujuan. Atau mungkin yang muter-muter Kota Pekanbaru, menikmati malam lebarannya. Hati-hati di jalan ya. Dan untuk pendengar yang saat ini mungkin lagi di rumah, mungkin dengan segala aktivitasnya, mungkin sudah ibu-ibu udah masak-masak besar nih malam hari ini. Semoga malam hari ini bersama keluarga itu jadi momen yang paling penting dan momen paling spesial, momen paling membahagiakan pastinya malam hari ini. Untuk pendengar yang beraktivitas ya di malam ini, tetap semangat tentunya menjalankan aktivitasnya. Kita masih di Riau Malam ya, masih di lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar jelang nanti kita ikuti informasi-informasi menarik ya, serta program spesial nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat akan ada program Ruang Rindu seperti biasa untuk pendengar, program yang bisa menyampaikan rasa rindu Anda untuk ke seseorang atau mungkin hal-hal yang dirindukan ya. Nah pendengar, Hari Raya Idul Adha itu identik ya dengan pembagian daging kurban, baik daging sapi, kambing ya. Nah selain memiliki nilai ibadah dan sosial, daging kurban juga menyimpan banyak manfaat bagi kesehatan apabila dikonsumsi secara bijak dan diolah dengan cara yang sehat ya. Nah daging merah seperti sapi dan kambing itu dikenal sebagai sumber protein hewani berkualitas tinggi yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh termasuk otot. Nah dilansir dari program studi gizi ya, beberapa manfaat daging kurban bagi kesehatan yang pertama adalah membantu pembentukan dan menjaga massa otot. Karena kandungan protein pada daging ini membantu pembentukan otot secara mempercepat pemulihan jaringan tubuh yang rusak ya. Kemudian yang kedua adalah mencegah anemia. Katanya nih daging merah juga kaya zat besi hem, yaitu jenis zat besi yang lebih mudah diserap tubuh untuk membantu pembentukan sel darah merah dan mencegah anemia. Kemudian yang ketiga pendengar, meningkatkan daya tahan tubuh. Karena kandungan dalam daging itu berperan penting ya dalam meningkatkan sistem imun kita dan membantu proses penyembuhan luka. Berikutnya adalah menjaga kesehatan otot. Nah, vitamin B12 yang terdapat dalam daging itu sangat penting untuk fungsi saraf dan kesehatan otak, termasuk menjaga daya ingat kita. Yang terakhir adalah sumber energi tubuh. Karena daging mengandung vitamin B kompleks yang membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi untuk aktivitas kita sehari-hari. Nah pendengar, meski memiliki banyak manfaat, ahli gizi juga mengingatkan kita agar mengkonsumsi daging kurban tidak berlebihan ya, secukupnya saja. Pilih metode memasak sehat seperti direbus mungkin atau dikukus atau mungkin dibuat sop-sopan ya, serta imbangi dengan konsumsi sayur dan buah. Jadi nutrisinya tetap seimbang ya. Nah dengan pola konsumsi yang tepat, daging kurban tidak hanya menjadi hidangan lezat saat Idul Adha aja, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi kesehatan tubuh. Ya, pokoknya intinya jangan kalap ya. Secukupnya saja makan daging kurban. Walaupun banyak protein dan nutrisinya, tetap diimbangi ya dengan sayur, buah-buahan, atau mungkin minuman-minuman kesehatan ya. Oke, baik pendengar, kita masih di Riau Malam tentunya, masih ada saya Riri Handayani. Masih lagu-lagu spesial untuk pendengar tentunya malam hari ini, di mana saja Anda berada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama

Nah sekali ya bisa hadir menemani waktu Anda malam hari ini. Semoga aktivitas yang dijalani lancar semua dan hati tetap happy, semangat terus, hangat bersama orang-orang terdekat tentunya ya. Nah pendengar, di tengah kehidupan yang semakin sibuk dan serba cepat, ada satu hal yang sering kali menjadi penguat dalam sebuah kehidupan sosial kita, yaitu komunitas. Kehadiran komunitas bukan hanya sekedar tempat berkumpul saja, tetapi juga menjadi ruang untuk saling mendukung, belajar juga, berbagi pengalaman, hingga menciptakan perubahan positif di lingkungan sekitar. Nah, pendengar, komunitas hadir dalam berbagai bentuk ya. Ada komunitas yang literasi, komunitas olahraga, seni, bahkan sosial yang aktif membantu masyarakat. Nah, dari komunitas yang awalnya kecil ya, inilah sering lahir gerakan-gerakan besar yang membawa manfaat luar biasa bagi banyak orang. Nah, pendengar, pentingnya komunitas dalam masyarakat itu dapat dirasakan dari banyak sisi. Yang pertama, komunitas mampu mempererat hubungan sosial antar warga. Nah, di tengah dunia digital yang kadang membuat orang merasa jauh meski dekat ya, komunitas juga hadir rasa kebersamaan yang nyata, dan orang bisa saling mengenal, saling peduli, dan saling membantu tentunya. Selain itu pendengar, komunitas juga menjadi tempat berkembangnya potensi diri. Banyak orang yang menemukan bakat, keberanian, atau mungkin peluang kerja ya, atau bisa juga usaha melalui komunitas yang mereka ikuti. Nah, tidak sedikit pula anak muda yang menjadi lebih produktif karena memiliki lingkungan positif yang mendukung mereka untuk terus berkembang. Nah, pendengar, komunitas juga berperan penting dalam menjaga nilai gotong royong saat terjadi musibah mungkin, atau kegiatan sosial ya, atau mungkin kebutuhan masyarakat tertentu. Nah, komunitas ini sering menjadi pihak pertama yang bergerak membantu. Inilah menunjukkan bahwa semangat kebersamaan masih hidup dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menariknya lagi nih pendengar, komunitas bisa menjadi tempat menjaga kesehatan mental. Ketika seseorang merasa didengar, merasa diterima, dan memiliki teman seperjuangan, maka rasa kesepian itu dapat berkurang. Nah, dukungan sosial seperti inilah yang sangat penting di masa sekarang. Karena itu, tidak ada salahnya kok mulai aktif dalam kegiatan komunitas di lingkungan sekitar Anda. Tidak harus besar, tidak juga harus terkenal. Yang penting adalah adanya semangat untuk saling terhubung dan membawa manfaat bersama. Jadi pendengar, masyarakat yang kuat lahir dari hubungan sosial yang sehat. Dan hubungan sosial yang sehat tumbuh dari komunitas yang peduli, aktif, dan saling mendukung. Nah, semoga membantu ya pendengar ya. Oke, kita masih di Riau malam tentunya. Kita ke lagu spesial dari Geisha kali ini. Takkan pernah ada. Spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada, untuk yang mungkin bersantai bersama keluarga malam hari ini ya, menikmati indahnya malam takbiran ya, menyambut hari raya Idul Adha untuk besok. Semoga hati kita lebih lapang, lebih tenang, dan pastinya lebih bersemangat lagi bersama keluarga kita.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saat ini sudah menjelang pukul 20.55 menit ya. Saat ini kita masih di lagu-lagu spesial dan informasi menarik masih banyak sekali untuk pendengar malam hari ini. Dan kita ke lagu Nabila Takiyah, Ku Ingin Pisah. Spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada, satu lagu spesial jelang nanti kita ikuti program Ruang Rindu ya, edisi Selasa 26 Mei 2026 nanti pada pukul 9.21.05 ya. Dan tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini, saatnya kita ikuti laporan langsung suasana pawai takbir Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau bersama rekan saya Haryo Gunawan.
1: Haryo. Baik, Haryo Gunawan melaporkan bahwa pada malam hari ini saat ini berlangsung pawai ta'aruf pawai takbir maksud kami pawai takbir Idul Adha 1447 Hijriah yang dilaksanakan di Jalan Sultan Syarif Kasim tepatnya di depan Masjid An-Nur Provinsi Riau. Apa kami sampaikan bahwa saat ini Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan sambutan di depan ribuan masyarakat Kota Pekanbaru yang menghadiri untuk menyaksikan pawai takbir Idul Adha pada malam hari ini. Cuaca kami gambar saat ini di tempat pawai takbir yang akan dilaksanakan terlihat cerah. Dan pawai ini akan dilepas oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Takbir berkumandang dari ba'da maghrib hingga saat ini. Dan pada malam hari ini, pawai takbir Idul Adha malam hari ini akan dimeriahkan dengan berbagai mobil pawai dari berbagai organisasi perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dengan berbagai ornamen Idul Adha seperti miniatur Ka'bah, masjid, dan hewan kurban yang dihiasi dengan aneka lampu hias. Dan kami informasikan bahwa Wali Kota Pekanbaru besok akan melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Perumnas Griya Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan Damai, dengan memberikan 2 tiket umroh untuk masyarakat yang beruntung. Dan kami informasikan juga bahwa tadi sore, Wali Kota Pekanbaru sudah menyerahkan sapi kurban jenis limosin bantuan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, dengan bobot mencapai 907 kg. Dan sapi tersebut dijadwalkan akan disembeli usai sholat Idul Adha besok. Itu saja yang dapat kami laporkan dari Masjid Raya An-Nur, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Haryo Gunawan yang sudah menyampaikan laporan terkait suasana pawai takbir Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau.
2: Riau Malam.
3: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini. Iya, gimana kabarnya? Semoga malam Anda berjalan tenang ya, hangat dan penuh cerita indah yang mungkin belum sempat terucap. Nah, kembali lagi pendengar, kita di program spesial Ruang Rindu ya, ruang berbagi rasa, memori dan kenangan lewat lagu tentunya. Baik, silakan untuk pendengar boleh di line telepon kita malam hari ini, boleh juga di pesan singkat line WA kita 0811-7673-991. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Malam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adha kepada diri yang sedang bertugas.
0: Iya, sama-sama. Maaf lahir batin ya, Bu Yus ya.
1: Iya, sama-sama. Maaf lahir batin.
0: Udah masak lontongnya.
1: Lontong makan sendiri aja.
0: Ya mana tahu udah mateng kan lontongnya kan.
1: Udah, buka tadi makan lontong.
0: Wih, enak kali tuh.
1: Besok kan kita nengok orang bantai besok kan.
0: Nengok orang bantai. Pembunuhan ya. Aduh, Bu Yus. Lagi apa ya, Bu Yus malam ini? Nggak jalan-jalan keluar?
1: Jalan kemana? Udah malam kok.
0: Iya kan malam takbiran, kan jalan-jalan.
1: Nggak usah lagi, biarlah orang muda-muda tuh kita udah bagaimana. Lebih baik aku nunggu tempat tidur aku, nanti digantikan orang.
0: Nanti dibawa, ini bawa orang ke tempat tidurnya ya kan?
1: Bukan dibawa, digantikan orang. Kalau aku keluar nanti diganti pula cewek yang cantik pula.
0: Oh aduh, jangan, jangan sampai.
1: Pula dari aku nanti, Riri.
0: Jangan, jangan sampai. Kalau gitu ditungguin aja lah tempat tidurnya.
1: Bu Yus aja sampai pagi. Ya lah, iya. Riri, apa lagunya, Ri?
0: Bu Yus mau lagu apa? Lagu Indonesia aja kita malam ini. Lagu Indonesia kalau nostalgia.
1: Aku maunya lagu dari Pamber, lagunya apa tuh, Salahkah aja lah.
0: Salahkah?
1: Iya, Salahkah Aku Mencintaimu.
0: Enggak salah kok. Oke, Bu Yus, ada salamnya?
1: Ya, salamnya buat Riri ya, yang sedang bertugas pas pula malam ini ya, malam
0: iya, takbiran. Riri menjaga studio malam hari ini.
1: Untunglah ada Riri, kalau enggak aku sendiri juga nih.
0: Sama-sama kita kan jaga-jaga tempat ya kan.
1: Iya juga tuh, amin. Mama si kembar, Pina di Perawang. Kalau Pina ada temannya tuh.
0: Oh iya.
1: Juga buat siapa lagi tuh ya, buat Rudi, Vicky di Dumai, Ibu Surtini, Ibu Dharma, Tengku Adriansa di apa sana di Tanjung Balai Kerimun. Mm-hmm. Juga siapa lagi ya, Dedi di Segunggung. Dedi di Lebarsa, Adi di Segunggung, gitu. Nanti terbalik marah pula. Ngapa pula aku disuruh ke Segunggung katanya.
0: Iya, belum pindah tempat ya kan.
1: Berdebat pula dia berdua nanti. Aku payah pula menyisakan nanti. Ya, begitu aja lah.
0: Okay.
1: Amin ya, Cijawai. Istimewanya buat Riri.
0: Terima kasih Bu Yus. Hari. Sama-sama Bu Yus.
1: Salahkah Aku Mencintaimu?
0: Iya, baiklah, gak salah kok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Yus ya malam hari ini. Silakan untuk di 25111 ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Kabar baik, Bunda?
2: Alhamdulillah baik, Ri. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bunda juga sehat enggak?
2: Hah?
0: Bunda sehat enggak?
2: Apanya?
0: Bunda sehat apa enggak?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Lagi apa Bunda? Enggak jalan-jalan?
2: Enggak lari.
0: Enggak. Jadi di dapur aja hari ini.
2: Hah?
0: Di dapur aja hari ini.
2: Enggak lah, mana Bunda ke dapur-dapur sekali aja hanya ke dapurnya. Dan malam enggak lagi. Kalau lontong nanti ada yang sebelah ngasih nanti besok pagi ya udah.
0: Oh, is, mantap kalau kayak gitu ya. Ngapa kita repot-repot ya kan?
2: Iya, bener repot. Pulang sholat nanti baru kita makan kan?
0: Betul.
2: Ada tetangga ngasih yang sebelah, adik juga kan tetangga, alhamdulillah. Kita kakak bikin lontong lagi, kita biar aja laku. Jadi tiap hari bikin lontong untuk jualan kan.
0: Oh gitu.
2: Kaliannya buat tadi kan.
0: Iya benar.
2: Alhamdulillah lah kataku gitu, Ri.
0: Iya, kalau gitu Bunda mau lagu apa malam ini?
2: lagu lawas, lagu apa nih?
0: Iya, lagu lawas Indonesia.
2: Oh, kalau lagu Indonesia Setangkai Mawar di Ujung Senja bisa nih?
0: Bisa.
2: Nah, penyanyinya Rani.
0: Setangkai Mawar di Ujung Senja.
2: Di Ujung Senja.
0: Oh iya, boleh. Salamnya untuk siapa, Bun?
2: Iya, ayah, kalau sebelum salam Bunda mohon maaf lahir batin ya, Zia.
0: Sama-sama Bunda Riri juga ya.
2: Iya, kita kena sering bercanda kan anak sendiri ya.
0: Betul. Kadang Riri lepas-lepas aja ya, Bun, maaf ya.
2: Enggak apa-apa, Riri. Biasa itu, Riri.
0: Iya, Bunda.
2: Yalah, salam-salamnya untuk Bu Yus tadi ya.
0: Mm-hmm.
2: Masih kembar. Ayo, Mama kembar. Masuk, udah lama gak dengarannya suara di radio.
0: Iya.
2: Urus juga Bu Pak Zebani di Dumai, Cu Amin, Cu Jawa, Cu Jaini, Cu Buyung, Pak Zeta di Panam, Pak Mali sama Ibu Ija, Sinson juga ya, Adi berserta ibunya, semoga selalu di sana, Rudi, Al juga di Pasir Pengarayan, Pak Kumis, Pak Suanto di apa nama Pulau Lawan. Siapa lagi si Ari Mukti ya, Mukti ya di Aringka, Soekarno Hatta. Dan untuk semualah pendengar Ari, untuk Pak Diman di Payakumbuh, pelupo kok Pak Diman. Masuk ni keponakanmu ni siaran.
0: Iya.
2: Dan untuk semualah pendengar Ibu Satu di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya. Riri, semoga sehat selalu, murah rezeki, berkah umur ya, Ria.
0: Amin ya Allah. Makasih,
2: selamat
0: Bunda.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, Ri.
0: Siap, Bunda.
2: Terima kasih, Ri.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isal ya di Pasir Pakarayan ya. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa ini?
3: Jerry di Arengka, Kak Riri.
0: Bang Jerry di Arengka, sehat Bang Jerry?
3: Sehat Kak Riri.
0: Iya, Bang Jerry mau lagu apa malam ini?
3: Lagunya ada di playlist Kak Riri.
0: Boleh, gak di playlist, di luar playlist juga boleh, nanti dicarikan lagu apa?
3: Bebas ya.
0: Bebas, kita 80-2000an bebas sekarang.
3: Gereja Tua ada.
0: Gereja Tua, itu si apa ya penyanyinya ya? Lupa Riri itu.
3: Panbar.
0: Ah iya benar Panbar. Oke, siap ditunggu ya Bang Jerry, ada salamnya.
3: Salamnya buat Kak Riri aja ya.
0: Terima kasih Bang Jerry.
3: Spesialnya buat Kak Riri sama Bu Ros yang di Rumba itu ya Kak Riri.
0: Oke.
3: Oke, makasih Kak Riri, Kak Riri.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
3: Selamat malam, nanti pulang hati-hati ya Kak Riri ya.
0: Siap, aman, terima kasih Bang Jerry. Selamat malam juga.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam untuk Bang Jerry di Arengka ya. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu spesial yang sudah di request malam hari ini ya. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Kak Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
4: Dengan Rudi ya.
0: Rudi di?
4: Rumbai.
0: Rumbai.
4: Iya.
0: Iya, sehat Rudi?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Enggak jalan-jalan nih malam ini?
4: Enggak, lagi
0: lagi
4: kos-kosan.
0: Oh gitu, standby ya, enggak kemana-mana ya.
4: Iya.
0: Mau lagu apa malam ini?
4: Lagu dari Nani Sugianto, Pak.
0: Nani Sugianto yang mana judulnya?
4: Pondok Cinta.
0: Pondok Cinta. Oke, ada salamnya untuk siapa?
4: Salam buat Bunda Isal, buat Al, buat Adi, buat Pak Mali, Pak Sinton, buat Ocu Amin, buat Bu Ius, Mam Pahmi, Mama Kembar, Bu Ros, Mak Diman. Spesialnya buat Kak Riri aja lah. Selamat bertugas, semoga selalu lah.
0: Amin ya Allah, terima kasih banyak ya.
4: Ya, makasih Kak.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rudi di Rumbai ya. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon. Sabar dulu, nanti kita buka lagi ya. Kita ke lagu spesial dulu malam hari ini yang sudah di request ya. Nanti kita buka sesi kedua untuk penelpon dan juga pesan singkat kita di line telepon, di line WA ya, 0811-7673-991. Baik pendengar, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih ada saya Riri Handayani.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk pendengar yang mau berbagi cerita tentang hal-hal yang dirindukan boleh, atau mungkin mau request lagu nostalgia yang mungkin punya kenangan tersendiri gitu untuk cerita hidup Anda tentunya ya malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Apa kabar, Mbak?
1: Alhamdulillah baik. Dengan siapa ini?
2: Dengan Ibu Ros di Rumbai.
1: Ibu Ros di Rumbai. Ibu Ros sehat?
2: Alhamdulillah, sepanas sekali hari ini.
1: Luar biasa Kota Pekanbaru ya.
2: Iya.
1: Udah berapa hari ya?
2: Iya, apalagi puasa tadi, aduh terasa.
1: Aduh, tahu. Cobaan terberat ya. Tapi insya Allah lancar ya puasanya ya.
2: Amin. Mbak, minta lagu dari ST12.
1: ST12 yang mana?
2: Saat terakhir.
1: Saat terakhir ya, boleh. Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya buat Mama Fahmi, Mama Kembar, Mbak Vina, Bunda Isal, sehat selalu. Bu Emma juga ya, Bu Yus, Cu Amin Ambo, Jerry Arengka, Rudi Rumbai, Aldi Pasir, buat Adi juga, Pak Mali, sehat selalu Pak Mali sama Ibu Ijahnya ya, juga Papa Simpson, Pak Diman, buat Mbak sama bertugas. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Sama-sama, ya. Maaf lahir batin juga Ibu Ros.
2: Sama-sama, ditunggu lagunya.
1: Siap, ditunggu ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ros di, Ibu Ros di mana ya, di Rumbai ya. Oke, baik, silakan di belakang Ibu Ros. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Ini dengan Ria di Teluk Kuantan, Kak.
1: Ria di Teluk Kuantan?
3: Iya, baru pertama kali gabung sama Kak Riri.
1: Iya, salam kenal ya, Ria ya.
3: Salam kenal juga, Kak Riri.
1: Mau lagu apa malam hari ini?
3: Mau lagu dari Tagor Pangaribuan lah, Kak Riri.
1: Tagor Pangaribuan.
3: Iya, jangan salah menilai.
1: Oke, siap. Ada salamnya?
3: Salamnya buat Kak Riri, salam selamat bertugas. Salam sehat selalu sekeluarga ya, Kak ya.
1: Amin.
3: Dan mohon maaf lahir batin juga ya, Kak, buat Kakak.
1: Sama-sama. Sama-sama, maaf lahir batin juga ya.
3: Iya, terus salamnya buat yang udah gabung tadi dan yang akan gabung nanti semuanya, Kak.
1: Baik. Terima kasih.
3: Kembali buat Kak Riri ya.
1: Terima kasih ya.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ria di Teluk Kuantan ya malam hari ini. Selamat malam juga untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, mungkin yang masih muter-muter Kota Pekanbaru ya atau muter-muter di mana gitu. Hati-hati di jalan ya. Jangan kebut-kebutan juga, fokus bawa kendaraannya. Kita masih di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Iya, dengan siapa ini?
4: Bung Benijo di Manado.
1: Benijo di Manado.
4: Iya, benar.
1: Iya, kabar baik hari ini?
4: Alhamdulillah, sehat bahagia.
1: Alhamdulillah, sehat bahagia. Bagaimana di sana keadaannya hari ini, cuacanya?
4: Oke deh, cuaca bersahabat, arus lancar, situasi kamtip masih kondusif. Dari Kota Manado, Bung Benijo, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, keren sekali. Mau lagu apa malam ini?
4: Lagu-lagu apa mau turun ini, Dan?
1: Lagu-lagu nostalgia kita.
4: Maksudnya manca Indonesia?
1: Indonesia.
4: Oke deh, kita coba dari Faris Gustamonak, Barcelona.
1: Barcelona?
4: Ya, Barcelona, dari Faris LM.
1: Oke. Mau salam untuk siapa?
4: Yang tugas... Pas apa ini?
1: Riri.
4: Ah, salam kenalnya. Ini iya. Perdana ini mungkin ke Mbak Riri ya.
1: Salam okay, kenal. Salam kenal kembali.
4: Salam sehat.
1: Amin.
4: Tuhan yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu wa taala, selamat menyambut Idul Adha ya besok.
1: Siap.
4: Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin tentunya. Untuk seluruh PR, kita menyapa ada Pak Mali. Pak Mali

0: Pekanbaru. Pak Mali sudah gabung Mbak Riri?
1: Belum ada, belum gabung.
0: Oh belum ada ya. Ada Pak Mali, ayo gabung. Terus ada Pak Bobby Siregar juga ya. Pak Bobby Siregar ini selalu perwakilan Pekanbaru ya, kalau di berjaringan nasional. Ini Pak Mali dan Pak Roy, apa ya, Siregar, Pak Bobby. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Cipuria Jakarta, Ibu Farida di Palu juga ya, salam sehat. Ada seluruh dan terkecuali buat Pak Riri, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bang Benny Joe di Manado ya. Oke, kita ke line WA dulu ya. Selamat malam untuk pendengar yang sudah bergabung di pesan singkat kita malam hari ini. Ditunggu saja lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Pro 1 RRI Pekanbaru. Saya Pak Gadeng di Siak ya. Lagunya Dua Lipa Garden. Nah Pak Gadeng, lagu ini mohon maaf banget kita gak bisa putar karena malam hari ini kita lagu-lagu Indonesia mancanegara, bukan mancanegara, nanti mungkin besok ya. Makanya malam hari ini kita lagu nostalgia tapi Indonesia. Salamnya untuk fans Pro 1 RRI Pekanbaru yang lagi monitor dan mendengarkan di mana saja berada. Spesial untuk kakak penyiar, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki sekeluarga dan sukses untuk selamanya. Amin, amin ya Allah. See you and thank you. Sama-sama, terima kasih kembali untuk Pak Gadeng ya di Siak, sehat selalu ya. Assalamualaikum Uni Riri, Iko udah Angga di Kulim. Waalaikumsalam Angga, sehat selalu Angga ya. Salam untuk semuanya, maaf lahir batin, sama-sama. Lagunya Bintangku Bintangmu, siap. Nanti diputar lagunya, tungguin aja ya. Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Salam, selamat malam untuk semuanya, Mas Agung di Wadiagraha, Sri Kandi ya. Lagunya Niki Ardila, Bintang Kehidupan atau Rinto Harahap, siap. Salam kompaknya untuk Mbak Riri Handayani dan semua penyiar RRI Pro 1 serta teman-teman pendengar semuanya. Terima kasih Mbak Riri, sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Mbak Riri, selamat malam Ruang Rindu. Iya, sehat selalu, sukses selalu Mbak Riri, amin, amin ya Allah. Terima kasih banyak. Lagunya The Mercies, terserah Mbak Riri aja. Salam untuk semua pendengar. Dari siapa ini? Aan ya. Aan lagi di Ponegoro nunggu pawai takbir lewat. Iya, selamat malam untuk Aan ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi. Assalamualaikum Mbak Riri, sehat selalu ya. Amin. Lagunya Novia Kolopaking, judulnya Asmara. Salam pertama untuk Mbak Riri, untuk semua kru-kru Pro 1. Salam satu hobi spesial untuk Mbak Riri aja. Terima kasih dari Boboy di Pangkalan Kerinci. Selamat malam Boboy di Pangkalan Kerinci dan juga selamat malam untuk pendengar setia RRI Pro 1. Di mana saja Anda berada, kita ke lagu Putri dulu, Bintangku. Spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.
2: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Caca Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Caca Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu kenangan ya dari ST12, Saat Terakhir. Spesial untuk pendengar yang request tadi, ada Ibu Ros di Rumbai. Semoga senang sama lagunya ya. Dan pendengar, malam hari itu memang selalu punya cara tersendiri untuk menghadirkan kenangan ya. Ada yang tiba-tiba teringat seseorang, ada yang diam-diam mengenang masa lalu. Bahkan ada yang hanya ingin ditemani suara radio saja, agar malam terasa tidak terlalu sepi. Nah, pendengar, program Ruang Rindu dikenal sebagai ruang nostalgia dan tempat berbagi kenangan lewat lagu-lagu pilihan pendengar. Nah, untuk Anda yang masih beraktivitas malam hari ini, yang mungkin lagi beraktivitas ya, bekerja, mungkin menemani perjalanan juga, atau mungkin sedang sendiri di kamar sambil menikmati lagu-lagu spesial tentunya dari RRI Pro 1 Pekanbaru. Nah, malam hari ini pendengar, kita akan mendengarkan lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack kehidupan seseorang. Lagu yang mengingatkan tentang pertemuan, tentang perjuangan, mungkin tentang kehilangan, dan tentang seseorang yang sampai hari ini masih tersimpan rapi dalam ingatan. Karena kadang pendengar, rindu tidak selalu harus memiliki. Ada rindu yang cukup dikenang, ada nama yang cukup disebut dalam doa, dan ada kenangan yang tetap hidup meski waktu terus berjalan. Nah, pendengar setia, Anda juga bisa bergabung malam hari ini, boleh di line WA kita, pesan singkat 0811-7673-991. Boleh kirimkan salam ataupun cerita, atau mungkin lagu favorit, lagu kenangan favorit Anda ya, untuk seseorang yang spesial di hati malam hari ini, boleh ya. Nanti kita buka line telepon, kita ke lagu-lagu spesial yang sudah di-request dulu ya. Kali ini kita ke Tagor Pangaribuan, Jangan Salah Menilai. Spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada, kita masih di Ruang Rindu dan masih ada saya Riri Handayani yang temani Anda malam hari ini hingga jelang pukul 24 malam hari nanti.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, assalamualaikum maaf lahir batin dari Pak Tama di Simpang 3. Lagunya Kupu-kupu Malam dari Titik Puspa. Siap, ditunggu lagunya ya. Pak Tama di Simpang 3. Salamnya untuk Riri, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Terima kasih, assalamualaikum. Sama-sama, terima kasih selalu ya. Terima kasih banyak untuk Pak Tama di Simpang 3, sehat selalu juga. Ruang Rindu, selamat malam Kak Riri, ini dari Raffi Tangkerang Tengah. Iya, selamat malam juga untuk Raffi ya. Salam-salamnya untuk semua pendengar RRI Pro 1 saja. Spesial untuk Kak Riri, terima kasih. Sama-sama. Ruang Rindu, selamat malam Mbak Riri Handayani, salam bahagia. Panam cerah, panam apa nih? Oh, panas malam ini. Iya, kayaknya panas banget ya Kota Pekanbaru ya. Lagunya Meriam Belina, judulnya Mbak Riri aja yang pilih. Terima kasih, salamnya untuk Bunda Isal, Bunda Emma, Mama Fahmi, Mama Kembar, dan pendengar lainnya. Salam istimewa untuk Anandara Nayara. Untuk Nayara ya. Untuk Mbak Riri Handayani sehat selalu ya. Amin. Terima kasih ya dari Zepta di Taman Karya Panam. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung di line telepon kita malam hari ini, mungkin masih ada request lagu spesialnya yang untuk orang-orang yang spesial malam hari ini, silakan. Iya, terputus ya. Coba lagi di line telepon kita. Selamat malam. Ruang Rindu.
2: Oh, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, yeah. Riri Handayani.
1: Waalaikumsalam.
2: Anak Pak Mali yang baik hati.
1: Iya, selamat malam.
2: Sehat selalu ya.
1: Amin ya Allah, insya Allah sehat selalu. Pak Mali gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Mau lagu apa malam ini?
2: Lagunya. Sebelum ke lagu, Pak mau tanya lagu. Ada lagu judulnya Madu di Tangan Kananku, Racun di Tangan Kiriku. Kalau Riri pilih yang mana, di madu atau di racun?
1: Kayaknya Riri gak pilih ya.
2: Bercanda. Ya,
1: karena dua-duanya menyakitkan kayaknya Pak Mali. Aduh, ada aja ya kan. Itu kayaknya pilihan yang sulit ya. Lebih sulit dari ujian ini, akhir kayaknya. Iya. Gak apa-apa, biar gak tegang kali kita malam ini ya. Iya,
2: selalu ya.
1: Amin ya Allah. Ada salam-salamnya untuk siapa nih Pak Mali?
2: Lagunya dulu lah, yang serius lah. Lagu dari Bimbo bisa?
1: Bimbo? Yang mana?
2: Judulnya Belada Seorang Biduan.
1: Belada Seorang Biduan?
2: Iya.
1: Oh iya. Oke, siap. Ada salamnya?
2: Ya, salam-salam istimewanya untuk Handayani sekeluarga. Amin. Dengan putrinya ya.
1: Amin.
2: Semoga sehat selalu, menjadi anak yang soleha ya.
1: Amin.
2: Untuk Tipa ya.
1: Iya.
2: Untuk Nayara juga sehat selalu. Aiswa juga, tak lupa juga dengan Fania. Sehat selalu juga dengan mama yang dicintanya ya. Tadi ada Bang Bonijo ya dari Ambon ya.
1: Iya.
2: Salam kembali untuk Bang Bonijo juga, Bang Benijo, moga-moga sehat selalu di sana. Untuk Bu Ispal juga, untuk Bu Yus, Bu Ros ya di Rumbai. Untuk siapa lagi tuh di Kampar ada Cibuyung ya. Cidawai juga ya, sehat selalu.
1: Oke. Okay. Baik. Ya. Terima kasih.
2: Banyak Ananda.
1: Sama-sama Pak Mali, terima kasih kembali. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Mali di Hang Tuah Pekanbaru ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu. Mau lewat lagu Mbak Riri.
1: Iya, ini siapa ya, Kak Vina ya?
3: Iya, betul.
1: Oh, benar.
3: Apa kabar Mbak Riri?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Vina gimana kabarnya?
3: Baik juga, sehat.
1: Baik juga. Mau lagu apa malam ini?
3: Tahun 2000-an kata bisa?
1: Boleh lah. Apa tuh?
3: Ivan Seventeen.
1: Yang?
3: Judulnya Jangan Paksa Rindu.
1: Oke, siap. Ada salamnya?
3: buat semua pendengar Pro 1 aja.
1: Okay.
3: Lagunya spesial buat Mbak Riri ya.
1: Terima kasih Kak Vina.
3: Oke,
1: okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Vina di Perawang ya. Selamat malam juga untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 1 malam hari ini. Di mana saja Anda berada, mau di Pekanbaru atau di luar Pekanbaru, sehat selalu, bahagia selalu ya. Kita masih di lagu-lagu nostalgia. Silahkan untuk pendengar ya. Mungkin satu telepon lagi ya, karena kita ke lagu yang sudah di request sudah banyak sekali, takut gak keputar nanti ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Rindu Mama Lewat, Mama Ori Lewat Lagu.
1: Iya, selamat malam, dengan siapa ini?
4: Dengan Oci Naina dan Obing Kuang.
1: Oci Naina. Oci Naina.
4: Iya.
1: Di mana Oci?
4: Di Danau Bingkuang, Jembatan Kembar, Lepak Dugi itu.
1: Oh, Danau Bingkuang.
4: Iya.
1: Mm-mm. Bilangnya Danau Bingkuang atau Bingkuang?
4: Bingkuang.
1: Oh, Bingkuang.
4: Iya, Danau Bingkuang.
1: Ais, mantap. Sehat Oci Naina.
4: Alhamdulillah Kak Riri, salam kenal Kak Riri.
1: Sama-sama, salam kenal
4: kemarin
1: kembali.
4: Sama Maizul.
1: Iya.
4: Sama Kak Riri.
1: Oh, yes, mantap. Salam kenal kembali. Mau iya. Lagu apa malam ini?
4: Lagunya lagu tahun berapa nih Kak Riri?
1: Nostalgia boleh.
4: Apalah Kak Riri, Pelengkap Hidupku.
1: Dari siapa itu?
4: Eren.
1: Eren judulnya?
4: Pelengkap Hidupku.
1: Pelengkap Hidupku.
4: Iya.
1: Oke, nanti dicarikan ya. Ada salamnya?
4: Iya. Assalamualaikum untuk Kak Riri. Semoga sehat, panjang umur, murah rezeki.
1: Amin ya Allah.
4: Untuk Uria di Kuansing tadi. Untuk Bu Ros, untuk Kamali, untuk Simsom di Muara Pajar, untuk Mama Pahmi, untuk Acu Rahmat, Acu Jawai, untuk semua-semua aja, itu Bunda Isal.
1: Ya.
4: Semua-semua aja lah Kak Riri.
1: Oke, terima kasih.
4: Ya, makasih Kak Riri.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mendengar ya di line telepon dan juga line WA kita. Terima kasih banyak. Kita ke lagu-lagu dulu ya. Lagu-lagu spesial yang sudah di request malam hari ini untuk pendengar di mana saja Anda berada. Semoga senang sama lagunya yang sudah diputarkan ya. Selamat malam juga untuk pendengar yang mungkin saat ini masih jalan-jalan nih. Menikmati apa ya, malam takbiran ya. Semoga malam hari ini bisa bikin kita tuh lebih tenang lagi. Dengarkan takbir tuh saja kita sudah rasanya gimana banget ya kan. Hati tuh tenang banget. Semoga sehat selalu ya, bahagia selalu. Dan kita masih di lagu-lagu spesial untuk pendengar. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih ada saya Riri Handayani.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan kali ini kita ke Novia Kolopaking dengan judul Asmara. Nah, ini spesial untuk yang request ya. Saya lupa lagi siapa yang request. Pokoknya spesial untuk yang request. Nanti juga ada Titik Puspa, Kupu-Kupu Malam, dan Meriam Belina, Mulanya Biasa Saja. Spesial juga untuk yang request lagu Nostalgia Malam Hari Ini. Baik pendengar, tetap stay tune ya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Ruang Rindu dan masih ada saya, Riri Handayani.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu spesial dari Meriam Bellina yang mulanya biasa saja. Nah pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di malam hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah setia menemani, kirim salam, cerita, dan kenangan di program Ruang Rindu malam hari ini. Nah pendengar, semoga lagu-lagu yang hadir malam ini bisa menjadi teman ya, untuk hati yang sedang tenang, menguatkan yang sedang lelah ya, dan menemani siapa saja yang diam-diam sedang menyimpan rindu. Nah pendengar, karena setiap orang pasti pernah merindukan sesuatu. Bisa merindukan rumah, merindukan masa lalu, atau merindukan seseorang yang mungkin kini hanya tinggal kenangan. Namun apapun itu pendengar, semoga malam Anda tetap hangat ya, damai dan penuh harapan, baik untuk besok pagi. Saya Riri Handayani pamit undur diri dari ruang penuh cerita malam hari ini pendengar. Terima kasih sudah menjadikan RRI Pro 1 sebagai teman terbaik Anda di malam hari ini. Tetap jaga kesehatan ya, hati-hati di perjalanan dan jangan lupa beristirahat. Oke, sampai jumpa lagi di program Ruang Rindu berikutnya ya. Karena di sinilah setiap lagu selalu punya cerita. Dan setiap rindu selalu punya tempat di hati pendengar kita malam hari ini. Saya Riri pamit ya, sampai jumpa, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama yang

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah.

Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

malam adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah. Bersyukur, bukan mengeluh. Dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang

surat dariku untukmu yang melupakan keluargamu. Sobat, memilih antara mengutamakan pekerjaan atau mengutamakan keluarga memang menjadi sebuah pilihan yang sulit. Di satu sisi, kita membutuhkan uang dari pekerjaan yang kita lakukan.

sisi lain, keberadaan kita di tengah-tengah keluarga tak selalu tersedia karena waktu terkuras untuk urusan pekerjaan. Tapi salahkah bila memberikan porsi yang lebih pada urusan pekerjaan daripada keluarga? Apa benar uang yang kita dapat dari pekerjaan ini mampu memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita? Cintai hidup Anda. Betapa kehidupan itu sebenarnya sangatlah harmonis. Keseimbangan antara karir dan uang atau cinta dengan keluarga membutuhkan proporsi yang sama. Ingatlah, bekerja siang dan malam bisa saja membuat Anda mengumpulkan uang dan materi dengan cepat. Namun Anda banyak melewatkan proses-proses lainnya dalam keluarga Anda. Lihatlah pria mungil di hadapanmu yang membutuhkanmu saat ia ingin bertanya bagaimana cara menjawab PR sekolahnya. Atau lihat pula gadis kecilmu yang mulai beranjak dewasa dan baru saja mendapatkan datang bulan pertamanya. Atau bahkan lihatlah pasanganmu yang senantiasa ingin dirimu ada saat ia bersedih dan ingin menumpahkan beban perasaannya. Waktu bergerak dengan cepat, sobat. Secepat Anda mampu meraih segala yang Anda inginkan. Namun ingat, ianya tak akan pernah kembali. Untuk menaruh Anda kembali di masa di mana mereka kehilangan Anda waktu itu. Bekerjalah secukupnya, karena uang tak bisa menggantikan waktumu yang hilang dari keluarga tercintamu. Dariku, sobatmu yang dulu banyak kehilangan uang.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah sangat keras. Dan di antara manusia, ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, tatanan kehidupan baru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air atau bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Kami akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Saudara pendengar dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar bersua kita kembali di udara. Ya, tentunya melalui 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru yang kami pancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Bersua kita untuk hari ini pendengarnya di edisi Rabu 27 Mei 2026, yang tentunya juga kami berharap dapat menjumpai Anda semua pendengar dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga. Amin ya rabbal alamin. Kita bersua ini di momen yang luar biasa pendengar ya. Pagi ini menjadi kesempatan yang indah ya untuk kita memulai hari dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan rasa syukur ya atas segala nikmat kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita. Apalagi ini adalah kita berada di momen Hari Raya Idul Adha. Ada banyak makna yang bisa kita renungkan ya, tentang keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam, tentang ketaatan Nabi Ismail alaihissalam, dan juga tentang bagaimana pengorbanan mengajarkan kita arti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepedulian kepada sesama. Pada kesempatan pagi ini pendengar, mengawali kebersamaan kita akan sama-sama nanti mendengarkan lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Insyaallah akan kita dengarkan nanti pembacaan Quran Surah Al-Waqi'ah dimulai dari ayat 1, dan nanti ini akan dibacakan oleh Mawadah, diterjemahkan oleh Abdul Ghafar Zakaria. Di momen Hari Raya Idul Adha ini pendengar ya, 1447 Hijriah, setelah nanti kita mendengarkan lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kami juga akan hadirkan Gema Takbir. Insyaallah nanti setelah itu pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, kita melanjutkan rangkaian kebersamaan di Riau Pagi dengan mendengarkan nanti program Mutiara Pagi, dan juga akan kami ajak Anda untuk sama-sama nanti berpartisipasi di program tersebut ya. Dan setelah itu akan ada juga informasi-informasi terkini pendengar yang akan kami kabarkan untuk Anda dalam Warta Riau Pagi tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan ini kita rangkai dalam rangkaian program siaran hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan insyaallah saya Suci Raslia akan bersama Anda. Baik, pendengar, segera kita akan simak terlebih dahulu mengawali kebersamaan kita di pagi ini. Kita dengarkan pembacaan Quran Surah Al-Waqi'ah dimulai dari ayat 1.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan dan disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur-luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Maha benar Allah yang Maha Agung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk ragam rangkaian hiburan di pagi ini kami cukupkan hingga di sini ya. Tadi kita sudah mendengarkan ada Gemah Takbir dan juga dilanjutkan dengan lagu-lagu Islami. Kebersamaan ini pendengar akan kami rangkai dengan menghadirkan program siaran lainnya, dan kita akan segera bersama saat ini dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, pada kesempatan hari ini ya, untuk edisi Rabu 27 Mei 2026, ini juga bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah ya. Kembali kami hadir menyapa Anda dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita bersama pada kesempatan ini insyaallah merangkai kebersamaan hingga nanti jelang pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Ya, tentu besar harapan kami pendengar ya dapat menjumpai Anda saat ini semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun juga, dan semoga kita semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar, untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini pendengar, ada topik pembahasan khusus yang dapat kita dengarkan bersama ya, yaitu terkait dengan hakikat berkurban, dan ini akan menjadi pembahasan yang bisa Anda dengarkan di Mutiara Pagi, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Hakikat berkurban, pembahasan yang akan kita ulas lebih dalam bersama dengan narasumber kita. Insyaallah nanti kita akan bersama dengan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, ada Alustad Dr. Saproni BED MED yang nanti akan bersama kita pendengar ya di kesempatan Mutiara Pagi hari ini dengan judul pembahasan Hakikat Berkurban. Anda nanti boleh ataupun juga bisa berpartisipasi bersama kami pendengar di line telepon akan kami buka untuk Anda ya, barangkali ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan nanti atau ingin Anda sampaikan yang berkaitan dengan pembahasan kita ini, silahkan nanti berpartisipasi bersama kami di line telepon 0761245 0761245 atau juga bisa Anda bergabung bersama kami di via WhatsApp Pro 1 di 0811767391. Dan alhamdulillah pendengar, untuk saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Sekretaris Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Alustad Dr. Saproni BED MED. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabar saat ini, sehat Ustaz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kami berharap Ustadz selalu sehat ini hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini kita memang melanjutkan, artinya ada hal-hal yang perlu kita ketahui ya Ustadz ya, tentang hakikat berkurban ini bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah Ustadz. Nah, nanti boleh dijelaskan langsung kepada pendengar kita Ustadz ya, tentang hakikat berkurban ini seperti apa, apa hal yang perlu kita ketahui. Anda kembali kami ingatkan pendengar, silakan nanti berpartisipasi langsung di 24595. Baik Ustaz, bisa langsung dijelaskan seperti apa hakikat berkorban, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para pendengar setia Pro 1 FM dimanapun Anda berada, bersyukur kita pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang sangat bahagia, hari tanggal 10 Zulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha. Kita dalam kondisi sehat walafiat dan bisa melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga para pendengar yang dalam kondisi tidak sehat diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla.
1: Amin.
2: Terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu hakikat berkurban, saya ingin memulai dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma amila adamiyun min amalin yauman nahri habba ilallahi min ihraqid dam." Tidaklah anak-anak Adam atau manusia beramal di hari raya yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ihraqid dam, yaitu menumpahkan darah, yaitu menyembelih. Innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asyariha wa adlafiha. Sesungguhnya hewan kurban sungguh akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Wa anna dama la yaqa'u minallahi bimakan qabla an yaqa'a minal ardi. Dan sesungguhnya darah hewan kurban sungguh akan sampai kepada Allah sebelum dia sampai ke tanah. Dari hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semuanya bahwa pada tanggal 10 Zulhijjah, seperti hari di mana kita berada sekarang ini, ada amal soleh yang lebih dicintai dari amal-amal soleh yang lainnya, yaitu berkurban. Para pendengar setia Prosat FM dimanapun Anda berada, bahwa kalau kita membaca tentang sejarah berkurban, sebenarnya ibadah kurban ini adalah salah satu dari ibadah yang umurnya sudah sangat tua sekali, yaitu setua umur manusia, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan hal ini ketika Allah menceritakan tentang kisah Habil, Qabil, dan Habil. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Watlu alaihim, dan bacakanlah hai Muhammad kepada mereka, naba abnai Adam bil haqqi, berita tentang kedua anak Adam dengan benar. Il korroba kurbanan, ketika mereka berdua melakukan persembahan kurban, fatukub bila min ahadihima walam yutakobbal minal akhar. Diterima yang satu dan ditolak yang satu." Nah, ayat ini adalah menceritakan tentang kisah Qabil dan Habil, yaitu di masa-masa awal manusia, di masa Nabi Adam alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Qabil dan Habil untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memilihkan persembahan-persembahan atau kurban-kurban yang paling baik. Ya. Nah, tapi rupanya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan fatukub bila min ahadihima, Allah menerima dari yang satu, dari kurbannya Habil, dan Allah tidak menerima kurban yang dilakukan oleh Qabil. Kalau kita membaca tentang sebab kenapa diterima dan kenapa yang satu tidak terima, adalah tentang keikhlasan, di mana Habil ia memilihkan sesuatu yang ia miliki, yang dikabarkan bahwa Habil ini dia berkurban tidak dengan hewan, tetapi berkurban dengan hasil bumi. Ya, berkurban dengan hasil bumi. Jadi dipilihkan yang paling bagus-bagus, dan kemudian dengan penuh ketakwaan, ia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menerima kurban dari Habil. Akan tetapi, kurban yang dipersembahkan oleh Qabil diriwayatkan ia mempersembahkan dengan seekor domba. Ia pilih tetapi tidak penuh dengan ketakwaan, dan inilah yang kemudian menjadikan kurban Qabil ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, pertama adalah bahwa ibadah kurban ini adalah ibadah yang umurnya sudah sangat tua sekali, yang kemudian ini menjadi syariat, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari generasi ke generasi, dari satu nabi ke nabi yang lain, dan bahkan sampai kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau hai Muhammad, dirikanlah salat untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Nah, ayat ini adalah ayat yang menjadi silsilah disyariatkannya kurban dari satu nabi ke nabi yang lainnya sampai dengan disyariatkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan syariat kurban ini akan senantiasa berketerusan sampai dengan hari kiamat. Para pendengar setia Pro 1 FM dimanapun Anda berada, bahwa ibadah kurban dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah pertama yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kurban ini adalah bahwa kurban ini adalah bukti dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan berkurban kepada Qabil, kepada Habil, maka pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang meminta kepada mereka semuanya klaim. Kalau mereka mengklaim bahwa mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka persembahkan sesuatu yang paling baik dari yang Anda miliki. Nah, yang kedua, makna dan hakikat kurban itu adalah selain bahwa itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas dalam artian bahwa kita memilih dari harta kita yang paling baik untuk kita belikan sesuatu yang kita kurbankan. Maka ibadah kurban, apakah dengan sapi, ataukah dengan kambing, ataukah dengan kerbau, maka yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang digunakan untuk membeli hewan-hewan yang akan digunakan untuk berkurban, hendaklah dipastikan bahwa ia adalah harta yang halal dan thayyibah. Harta yang baik, yang bersumber dari yang baik. Karena harta itu akan digunakan untuk membeli sesuatu yang digunakan untuk mewujudkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesuatu yang kita persembahkan kepada Allah, hendaklah itu yang terbaik. Dan kemudian makna selanjutnya daripada ibadah kurban ini adalah, karena kita memberikan yang terbaik, maka kita mengorbankan apa yang menjadi selera kita. Boleh jadi hati kita sangat sayang kalau untuk mengeluarkan harta untuk kemudian dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita mempunyai keinginan-keinginan kalaulah uang ini kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang berkurban adalah orang-orang yang ia mampu melampaui rasa keinginan jiwanya, rasa keinginan hawa nafsunya, dan kemudian ia berkorban dan mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, makna yang selanjutnya daripada ibadah kurban itu dan hakikat daripada ibadah kurban itu adalah betul-betul memilih dari hal yang baik dan dipersembahkan sebagai bukti kecintaan kepada Allah. Para pendengar setia Pro 1 FM dimanapun Anda berada, dan inilah dia makna dari berkurban. Jadi barangkali ada orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk berkurban, untuk membeli seekor kambing, atau untuk bersama-sama dalam satu bagian, dalam satu sapi atau satu ekor kerbau. Namun bagi orang-orang yang kemudian belum bisa berkurban pada hari ini karena satu dan lain hal, maka hendaklah ia tidak sedih hati, karena upaya kita untuk berkurban dan mewujudkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semata-mata dengan menyembelih kurban, menyembelih hewan kurban.

0: dengan topik pembahasan khusus kita di kesempatan Mutiara pagi hari ini tentang hakikat berkurban. Tentu kita juga masih bersama dengan Sekretaris MUI Provinsi Riau, Al-Ustadz Saproni. Anda yang ingin berpartisipasi silakan, line telepon juga sudah kami buka 0761245 95, atau juga bisa bergabung di via WhatsApp Pro 1. Pendengar ya, kirim pesan singkat Anda, insya Allah nanti akan kami bacakan dan juga ditanggapi oleh Ustadz kita pada pagi ini. Di ujung telepon Ustadz, ada pendengar kita yang ingin berpartisipasi ya, mungkin kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Suci.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Dengan Ocu, Kak Suci.
0: Amin, kabar baik, sehat Ocu?
1: Ya, kabar baik, alhamdulillah, mau mandi nih, ntar lagi berangkat.
0: Oh ya, siap, oke, silakan Cu.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Cu.
1: Gimana kabarnya Ustaz, sehat ya Kak saya?
2: Alhamdulillah, bahagia, hari raya.
1: Alhamdulillah, amin ya Rabbal Alamin. Ini Ustaz, saya mau tanya tentang, ada kawan-kawan tuh bertanya kepada saya pun bukan ahlinya menjawab-jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Mengapa syariat korban itu yang masyhur hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Adam serta Rasulullah Nabi Muhammad SAW? Apa nabi-nabi yang lain tidak ada disyariatkan Allah untuk menyampaikan korban kepada umat-umatnya? Ini sila-silanya bagaimana Ustaz? Soalnya ini kalau saya enggak ingin menjawabnya karena saya enggak tahu juga ya kan. Gimana apa nabi-nabi yang lain memang itu ya disyariatkan Allah ya, itu yang kita terima ya kan. Coba sebagai pencerahan cobalah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segera ditanggapi Ustaz, silakan.
2: Ya, terima kasih. Ya. Terkait dengan pensyariatan kurban, memang di dalam Al-Qur'an sudah diawali dengan kisah manusia yang pertama, yaitu sejarah manusia pertama, yaitu di zaman Nabi Adam alaihissalam, seperti yang saya sampaikan tadi. Namun, bahwa ibadah kurban ini merupakan ibadah yang terus-terusan dia disyariatkan oleh seluruh para nabi dan rasul. Nah, tentang syariat bentuknya dan lain sebagainya, tentu ini yang berbeda-beda. Kalau kita tadi mendengar tentang kisah kurbannya kedua putra Adam, maka kurbannya tidak semuanya dengan hewan, tetapi ada juga yang berkurban dengan hasil tanaman, hasil bumi, hasil tanaman. Nah, sedangkan di zaman Nabi Muhammad SAW atau di syariat Nabi Muhammad SAW, maka ditentukan bahwa dikatakan berkurban kalau seekor sapi itu maksimal bisa menjadi 7 bagian, artinya bisa digunakan untuk 7 orang ya kan. Begitupun dengan seekor kerbau, dan kemudian untuk seekor domba atau kambing itu hanya cukup untuk 1 orang. Artinya bahwa 1 orang bisa berkurban dengan 1 ekor sapi atau bahkan 10 ekor sapi 1 orang. Tapi maksimal bahwa 1 ekor sapi boleh digunakan untuk berkurban 7 orang. Tetapi kalau kambing memang hanya dibatasi hanya 1. Nah, jadi Ocu, bahwa syariat berkurban ini adalah syariat yang berketerusan dari zaman Nabi Adam dan kemudian ke seluruh nabi-nabi sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti salat, salat juga diperintahkan kepada seluruh para nabi dan rasul, tetapi tata caranya yang berbeda. Artinya adalah bahwa ibadah kurban, ibadah salat, ibadah puasa, ya kan? Ini adalah ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada para nabi dan rasul dengan tata cara dan ketentuan-ketentuan yang berbeda-beda. Saya kira seperti itu, Bu Suci.
0: Iya, baik Ustaz. Terima kasih sudah menanggapi. Untuk Kak Chomin, demikian ya, Cu, sudah terjawab. Dan untuk pendengar lain juga, silakan berpartisipasi di nomor yang sama dapat Anda gunakan ya, 0761245 95. Pendengar, waktu kita sangat terbatas, silakan manfaatkan waktu yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa, Pak?
3: Bapak Jemaat Rahman dari Kabupaten Pelalawan.
0: Di Pelalawan, Bapak siapa? Mohon maaf.
3: Ya.
0: Dengan siapa tadi, Bapak?
3: Jemaat Rahman.
0: Jemaat Rahman di Pelalawan.

0: Pelawan.
1: Silakan Bapak.
0: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam Pak Ustaz.
0: Ini Pak, saya mau nanya, ini masalah korban itu sudah cukup paparan Pak Ustaz itu sudah menerima segala pikiran saya. Cuman saya menanyakan masalah korban dengan akikah itu Pak Ustaz, bagaimana caranya kalau kita pada korban atau pada akikah? Selain pada korban itu, waktu itu saya terima satu ekor satu orang. Jadi ada masih saya ke pengembangan itu korbannya ke akikah itu dua ekor kambing jantan beranak laki-laki. Bagaimana itu Pak Ustaz? Itu saja saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Bapak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas Ustaz yang ditanyakan pendengar kita ya, Ustaz. Ya. Jelas, silakan ya, ditanggapi
2: Pak,
1: Ustaz.
2: Ini Pak Hikmatur Rahman di Pelalawan ya. Jadi betul. Akikah ini juga merupakan satu syariat di dalam Islam ini ya, atas kelahiran putra atau putri. Kalau putra disunahkan untuk menyembelih dua ekor kambing, kalau putri disunahkan menyembelih seekor kambing. Nah, ibadah akikah ini dilakukan sekali dalam seumur hidup. Sedangkan ibadah kurban dilakukan bisa setiap tahun bagi yang mampu. Nah, oleh karenanya, pertanyaannya sekarang mungkin saya coba memahami dari Pak Hikmatur Rahman. Kalau kita punya seekor kambing, sekarang kita mau melakukan ibadah. Mana yang lebih dahulu, akikah atau kurban? Nah, kalau kita melihat karakteristik dari ibadah tadi, bahwa akikah adalah sekali seumur hidup, maka yang didahulukan adalah akikah. Ya. Sedangkan ibadah kurban, jika ada umur yang Allah berikan kepada kita, maka kita masih bisa melaksanakan pada tahun-tahun selanjutnya. Dan kita berdoa semoga senantiasa Pak Hikmatur Rahman dan semua umat Islam diberikan kelonggaran rezeki sehingga bisa melaksanakan ibadah kurban pada setiap tahunnya. Jadi saya kira itu Bu Suci.
1: Iya, baik, demikian ya. Untuk pendengar kita tadi di Pelalawan sudah ditanggapi. Baik. Mengingat waktu yang sangat terbatas ini ya Ustadz ya, kurang dari 2 menit lagi nih sisa waktu kita untuk menyapa pendengar, mungkin sangat tidak memungkinkan ya sepertinya Ustadz. Nah, ini di sesi terakhir, apa sekiranya juga pesan ataupun juga himbauan yang kembali ingin disampaikan kepada pendengar kita sekaligus juga kesimpulan dari pembahasan ini? Silahkan Ustadz.
2: Ya. Oke, para pendengar setia Prosatu FM dimanapun Anda berada, salah satu dari kesimpulan yang mungkin bisa kita ambil dari mutiara pagi kita kali ini adalah bahwa ibadah kurban merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ketentuan-ketentuan yang telah saya sampaikan tadi. Akan tetapi bahwa semangat berkurban adalah semangat yang harus senantiasa ada pada diri setiap orang. Karena tidak semua orang bisa melakukan menyembelih atau membeli hewan-hewan kurban, ya kan? Bisa menyembelih hewan kurban, tapi bagi orang-orang yang kemudian ia tidak diberikan kelonggaran rezeki dan pada tahun ini belum mendapatkan kesempatan untuk berkurban, maka bukan berarti kita tidak bisa berkurban. Berkurban pada hakikatnya adalah kita menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama, dan yang kedua adalah mewujudkan dengan cara kita mengalahkan keinginan hawa nafsu kita, dan yang ketiga adalah kita memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk Allah dan untuk sesama. Semoga kesimpulan yang singkat ini bisa merangkum dari semua yang kita sampaikan pada kajian Mutiara Pagi pada kesempatan kali ini. Dan yang terakhir, kami ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Iya.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz ya sudah bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Semoga kiranya apa yang disampaikan ini bermanfaat dan selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya Ustaz. Dan sukses serta sehat selalu. Terima kasih Ustaz Saproni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau Al-Ustaz Dr. Saproni yang sudah menghadirkan pembahasan khusus di Mutiara Pagi hari ini tentang hakikat berkurban. Kiranya kami berharap apa yang telah kita simak tadi pendengarnya dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk Anda telah berpartisipasi dan terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda pendengar Pro 1 yang tetap setia mendengarkan Mutiara Pagi. Program ini kami hadirkan setiap hari ke ruang dengar Anda dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Hari ini pendengar di edisi Rabu 27 Mei 2026 bertepatan dengan 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Program Mutiara Pagi kami cukupkan hingga di sini. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasli pamit undur diri. Mohon maaf ya bila terdapat kekhilafan ataupun juga salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kini kita berada di menit 59, lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Barat, pendengar. Ya, untuk selanjutnya merangkai kebersamaan kita ini, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda. Kali ini kita akan segera menyimak informasi kami rangkum dalam Warta Riau Pagi.

0: Ya, selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Saya tidak mau terlibat kepala sekolah dalam transaksi pengadaan pakaian sekolah.
2: Web itu dijual ke pihak lain untuk dilakukan phishing.

0: pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengingatkan dengan keras ya, kepada seluruh kepala SMA, SMK, dan SLB Negeri Seriau untuk tidak terlibat dalam pengadaan baju seragam sekolah. Polda Riau bongkar kejahatan digital pembuatan situs bank palsu, seorang pelaku ditangkap. Ya, saudara, untuk Warta Riau Pagi, ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bon FM, dan Suara Intra Kiri FM. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya untuk hari ini di edisi Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Suci Raslia. Saudara, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengingatkan dengan keras kepada seluruh kepala SMA, SMK, dan SLB Negeri Seriau untuk tidak terlibat dalam pengadaan baju seragam sekolah. Informasi ini selengkapnya dilaporkan reporter Femi Astiofani.
1: Pengadaan baju seragam sekolah setiap tahun ajaran selalu menjadi persoalan yang kerap dikeluhkan orang tua siswa. Karena baju seragam yang seharusnya diberikan gratis sesuai janji gubernur dan wakil gubernur saat kampanye tidak terwujud. Yang ada orang tua malah dimintai uang untuk baju seragam. Keadaan ini membuat geram pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto dan meminta kejadian tersebut tidak terulang pada penerimaan siswa baru tahun ini. PLT Gubernur mengingatkan dengan keras kepada seluruh kepala SMA, SMK, dan SLB Negeri Seriau untuk tidak terlibat dalam pengadaan baju seragam sekolah.
2: Saya tidak mau terlibat kepala sekolah dalam transaksi pengadaan pakaian sekolah. Saya nggak mau. Saya tidak mau Bapak Ibu berurusan dengan pengadaan baju sekolah. Kita jangankan membantu siswa, orang tua siswa. Tahun kemarin, anak-anak SMA 8, SMA 1 semua sudah suruh membayar baju. Diukur, tahu tanya apa Pak, sekian ratus ribu, sekian juta, totalnya 5 baju, taunya bajunya selebor besar, tidak jelas ada ukurannya, tidak ada ukurannya, itu pun dipalak Pak sama Dignas itu, luar biasa Pak, jangankan membantu masyarakat gratis, malah diperas orang tua murid, kan sadis Pak. Mau apa lagi kita? Janji kampanye gratiskan baju, ini malah diperas lagi orang tua murid. Itu saya minta temuannya kembalikan kepada orang tua murid.
1: Menanggapi instruksi tersebut, Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru, Beni Rio Denaldi, menyebutkan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku dan arahan dari PLT Gubernur Riau terkait dengan pengadaan baju seragam sekolah.
3: Ya, pada Permendikbud nomor 50/2022 tentang regulasi pengadaan seragam. Artinya kita juga bersinergi dengan Dinas Pendidikan meminta upaya bagaimana penguatan terhadap pengadaan baju seragam di depannya. Artinya kita tidak sesuai dengan arahan Pak Gubernur bahwasanya kita sering memfasilitasi bagaimana
1: Beni menambahkan hal yang sama juga berlaku dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru ya, sebentar lagi akan dibuka untuk tahun ajaran 2026-2027. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara, kita akan simak bersama reporter kami Tongku Lem Siregar. Ini akan melaporkan terkait dengan seluruh jemaah haji Provinsi Riau bergerak menuju Arafah untuk melaksanakan rangkaian puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah.
4: Proses pemberangkatan berlangsung lancar dan tertib. Seluruh jemaah dipastikan dapat mengikuti wukuf, baik jemaah dalam kondisi sehat, berisiko tinggi, maupun jemaah pengguna kursi roda. Ketua Kloter 4 BTH, Agus Salim, mengatakan petugas haji terus melakukan pendampingan dan pengawasan selama proses mobilisasi jemaah menuju Arafah, guna memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan maksimal, terutama bagi jemaah lanjut usia dan yang membutuhkan perhatian khusus. Seluruh jemaah diharapkan dapat menjalani rangkaian ibadah haji dengan lancar, aman, dan diberikan kesehatan hingga kembali ke tanah air.
5: Kami laporkan terkini situasi dan persiapan Armusna sekarang di Jamarat ya, untuk tempat melontar ya. Nih kita lihat sekarang sudah luar biasa sekarang tempat Jamarat ini, kenyamanan dan juga mobilisasi untuk melempar di tempat ini, melontar, sudah maksimal kita lihat tempatnya.
4: Sementara Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Pekanbaru, Haryati, berharap seluruh jemaah dapat mengikuti wukuf di Arafah.
6: Juga dimulainya interaksi dan proses perencanaan yang matang lah, persiapan dan perencanaan matang bagi jamaah dalam pelaksanaan prosesi pelaksanaan ibadah nanti di tanah suci gitu. Karena di sini juga sudah digambarkan proses-prosesnya, kita berharap di sana juga mereka bisa menjalankan proses penyelenggaraan ibadah haji itu dengan baik ya, lancar, karena gambarannya sudah terlihat dari sini.
4: Sebelum diberangkatkan ke Armusna, dilakukan pemantapan persiapan kepada seluruh jemaah agar selama di Arab Musna berlangsung dengan lancar. Reporter Tengkulem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, Masjid Nurul Amal Pekanbaru terima bantuan sapi kurban limosin dengan berat 907 kg dari Presiden Prabowo Subianto. Alwi Suryamaja melaporkan informasi selengkapnya.
7: Masjid Nurul Amal Kelurahan Tirtasia, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru menerima bantuan 1 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantuan sapi jenis limosin dengan berat mencapai 907 kg diserahkan kepada pengurus masjid sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah kurban. Penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama pengurus Masjid Nurul Amal dan masyarakat setempat. Wali Kota Agung Nugroho menyampaikan rasa syukur atas bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai bantuan tersebut menjadi kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat, terlebih sapi yang diberikan memiliki kondisi sehat dan ukuran yang cukup besar.
8: Beratnya sebesar 907 kilo, yang akan insya Allah besok pagi sudah dilaksanakan untuk pemotongan. Tentu kami mewakili seluruh masyarakat Pekanbaru mengucapkan terima kasih banyak jazakallahu khairan untuk Bapak Presiden Prabowo yang sudah memberikan sapi korbannya. Tentu ini juga merasakan kebahagiaannya karena sapinya luar biasa beratnya dan sapinya sehat, dan tentu dagingnya juga akan sehat dibagikan kepada masyarakat. Kami pemerintah Kota Pekanbaru ucapkan terima kasih banyak dan juga mendoakan kepada Bapak Presiden Prabowo untuk bagaimana Bapak Presiden Prabowo dimudahkan urusannya dalam memimpin tentunya Indonesia sebagai Presiden, dan Allah berikan kesehatan dan panjangkan umurnya dan berikan yang kebaikan-kebaikan untuk Bapak Presiden Prabowo.
7: Sementara itu, Ketua Masjid Nurul Amal Ustadz Yosef Rizal mengatakan pihak masjid juga menerima hewan kurban dari jemaah. Pada pagi hari telah ada 9 hewan kurban dari jemaah yang disiapkan untuk pelaksanaan kurban pada esok harinya.
9: Tadi pagi sekitar jam 10, 9 ekor dari jemaah kita. Besok pagi sekitar pukul 9 kita mulai. Penyerahan hari ini kan rencananya kan Pak Wali kan, besok untuk penyembelihannya kita akan disaksikan oleh dinas peternak untuk penyembelihan sapi limosin ini.
7: Melalui penyerahan bantuan ini, pelaksana kurban di Masjid Nurul Amal diharapkan dapat berjalan lancar dan memberi manfaat bagi warga Kelurahan Tirtasia serta masyarakat sekitar Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Demikian Alwi Suryamaja melaporkan.
0: Saudara, pastikan harga dan stok kebutuhan pokok aman jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Wali Kota lakukan sidak ke Pasar Dupa. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
10: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama jajaran meninjau Pasar Dupa Selasa 26 Mei 2026 guna memastikan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam peninjauan tersebut, Agung Nugroho mengecek langsung sejumlah komoditas pangan mulai dari cabai, bawang, daging sapi hingga minyak goreng merek Minyak Kita. Menurut Agung Nugroho, pemerintah kota sebelumnya telah melakukan pemantauan di sejumlah pasar tradisional untuk memastikan kondisi stok dan harga bahan pokok tetap aman. Namun dirinya ingin memastikan langsung kondisi di lapangan sesuai laporan yang diterima.
11: Hari ini saya langsung turun ke Pasar Dupa untuk memastikan hasil laporan, termasuk juga tentang cek harga minyak, khususnya minyak kita yang memang dari bulognya hanya mendapat 20% saja yang kuotanya. Dari
10: Meski demikian, kebutuhan masyarakat terhadap cabai menjelang Idul Adha mengalami peningkatan sehingga berdampak pada naiknya harga di pasaran. Berdasarkan pantauan di Pasar Dupah, harga cabai Medan mencapai Rp65.000 per kilogram, cabai rawit Rp44.000 per kilogram, dan cabai setan Rp65.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Dupa, Ariel, mengatakan kenaikan harga cabai terjadi karena meningkatnya permintaan masyarakat menjelang hari raya.
12: Kenapa gitu bang? Pasokannya kena atau memang karena menjelang raya gitu? Pembelian sih yang mana bang?
10: Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah Kota Pekanbaru terus menggelar pasar murah di sejumlah titik. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Pedagang berharap pemerintah terus melakukan langkah pengendalian agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas menjelang Hari Raya Idul Adha. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. 9 eksekutif walhi se-Sumatera secara resmi mendeklarasikan andalas dalam konsolidasi regional di Pekanbaru. Selengkapnya, Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
13: Dampak krisis iklim dan kehancuran ekologis di Sumatera telah berada pada titik nadir. Pada penghujung tahun 2025, bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menelan 1.207 korban jiwa, serta merusak ratusan ribu unit rumah dan fasilitas publik di 54 kabupaten kota. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau, Eko Yunanda, menegaskan bahwa wilayahnya menjadi salah satu potret nyata dari kegagalan sistemik pengelolaan lahan gambut.
14: Kerinci sebelah, ya. Nah, pendekatan-pendekatan seperti ini yang bisa dimainkan oleh kepala-kepala daerah bisa melakukan upaya-upaya pulihan lingkungan di regional Sumatera ini. Karena berbicara Sumatera hari ini ya, terkadang jawaban yang kita dapatkan bukan jawaban yang akan menyelesaikan soalan substansi.
13: Merespon situasi darurat ini, Eksekutif Nasional Walhi turut menyoroti perlunya perombakan total pada model pembangunan yang diusung oleh pemerintah pusat dan daerah yang selama ini dinilai terlalu mengakomodasi kepentingan investasi ekstraktif tanpa memedulikan hak-hak masyarakat adat serta kelestarian ekologi.
15: Kita tidak bisa berdasar untuk membuat kebijakan. Dari adat dan masyarakat adat kita tidak pernah dijadikan acuan. Misalnya mana hutan larangan, yang mana kawasan yang tidak boleh dieksploitasi, karena itu tidak pernah diperhitungkan oleh negara. Dan situasinya saya kira akan terus memburuk apabila rakyat atau publik terus berdiam diri untuk membiarkan pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan-kejahatan ekologi yang dilakukan oleh negara itu terus berlangsung.
13: Melalui aliansi Andalas, Walhi se-Sumatera mengeluarkan 8 tuntutan mendesak kepada pemerintah. Beberapa di antaranya meliputi desakan untuk segera menggelar pertemuan gubernur se-Sumatera guna merumuskan solusi penyelamatan ekologi yang integrasi pemulihan ekosistem esensial secara masif serta menjadikan keadilan ekologi sebagai panglima dalam setiap kebijakan pembangunan masa depan. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Saudara, mini talk show Mitra Undri Exhibition Day 2026 ini jadi sarana edukasi mahasiswa mengenal dunia kerja dan praktik lapangan. Informasi ini dilaporkan Raudatul Fatihah.
16: Ajang Mitra Undri Exhibition Day atau MUET tahun 2026 turut memikat perhatian lewat rangkaian mini talk show yang menghadirkan berbagai mitra strategis di Universitas Riau. Dalam talk show tersebut, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau berkomitmen untuk membuka ruang bagi mahasiswa untuk mengenal praktik hukum secara nyata. Kakanwil Kemenhumham Riau, Rudi Hendra Pakpahan, menjelaskan pihaknya menyediakan tempat bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk magang maupun KKN.
17: Jadi pos bantuan ini di Riau sendiri kita sudah membentuk 1.862 pos bantuan di 100% desa dan kelurahan di Provinsi Riau. Ini kemarin sudah kita launching, sudah kita resmikan. Dan tentunya di pos bantuan ini kita ciptakan juga ini menjadi tempat bagi adik-adik Fakultas Hukum yang ingin magang ataupun KKN nantinya untuk mengimplementasikan apa yang didapatkan selama
18: di kampus kepada masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Dan ini juga.
16: Selain sektor hukum, materi talkshow lainnya juga membahas peluang karir dan kesiapan dunia kerja yang dipaparkan oleh PTPN 4 Regional 3. Sebagai mitra utama, perusahaan perkebunan ini terbuka lebar dalam menjaring talenta terbaik dari Universitas Riau melalui program rekrutmen dan magang. Manajer unit kebun dan PKS terbaik PTPN 4 Regional 3, Priyana Andriani, menilai lulusan UNRI memiliki kontribusi besar karena banyak yang mengisi posisi strategis di perusahaan. Melalui kehadiran mini talk show yang interaktif ini, ajang MUET tahun 2026 diharapkan mampu menjadi jembatan emas bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri sebelum terjun ke dunia industri dan masyarakat. Raudatul Fathia Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara. Kita akan simak bersama reporter Santi Yunas yang melaporkan terkait dengan Polda Riau bongkar kejahatan digital pembuatan situs bank palsu. Satu pelaku ditangkap.
19: Direktorat Reskrim Sus Polda Riau mengungkap praktik pembuatan situs tiruan perbankan yang diduga digunakan untuk memfasilitasi kejahatan cyber berupa phishing dan pencurian data nasabah. Dalam kasus ini penyidik menetapkan seorang mahasiswa berinisial D warga Kabupaten Kampar sebagai tersangka. Ia diduga memproduksi dan menjual website tiruan yang menyerupai tampilan resmi sejumlah bank nasional dan bank digital dengan tujuan memfasilitasi pengambilan data perbankan milik korban. Kasubdit Cyber Ditreskrim Sus Polda Riau, Kompol Iko Mang Aswatama mengatakan, dari patroli cyber yang dilakukan, tim menemukan akun media sosial yang menawarkan jasa pembuatan website. Setelah dilakukan pendalaman dan profiling digital, ditemukan indikasi bahwa yang bersangkutan tidak hanya membuat website biasa, tetapi juga menyediakan website tiruan yang menyerupai layanan internet banking sejumlah bank.
20: Web itu dijual ke pihak lain untuk dilakukan phishing. Jadi tersangka yang ini perannya adalah membuat web tersebut untuk dilakukan phishing kepada korban-korbannya. Untuk webnya yang dijual ini dijual ke pelaku Rp400.000 per web. Rp400.000 di mana pelaku ini merupakan ex mahasiswa dari Riau ini, ekspasiswa, dia lulusan dari Riau. Cukup banyak pak, hampir semua bank yang ada di Indonesia, mulai dari BCA, BRI, BNI, hampir semua pak.
19: Terkait pengungkapan kasus tersebut, sejumlah masyarakat menyampaikan apresiasi kepada Polda Riau karena dinilai berhasil membongkar modus baru kejahatan digital yang sangat meresahkan.
21: Ya, sekarang banyak website di internet sana yang sudah nampak seperti aslinya. Kalau tidak teliti, masyarakat bisa tertipu. Oleh karena itu, kami meminta Polda Riau untuk terus menindak kasus website-website palsu yang ada di luar sana yang masih belum terungkap.
19: Saat ini tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kami akan hadirkan informasi lainnya, saudara, pagi ini dalam Warta Riau Pagi terkait dengan olahraga.

0: Ya, National Paralympic Committee NPC Riau berencana menggelar musyawarah olahraga provinsi Musorprov luar biasa pada akhir Juni mendatang. Agenda tersebut disiapkan untuk memilih ketua umum baru yang memimpin organisasi olahraga disabilitas Riau. Selengkapnya, saudara, informasi ini kita simak dalam laporan reporter Hairani Januari ini.
1: National Paralympic Committee NPC Riau mulai mempersiapkan pelaksanaan musyawarah olahraga provinsi Musorprov luar biasa yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juni 2026 mendatang. Pelaksana tugas Ketua NPC Riau Indra Warman mengatakan tahapan persiapan akan segera dilakukan termasuk juga pembentukan tim penjaringan dan penyaringan TPP calon ketua umum. Menurutnya pembentukan TPP menjadi langkah awal sebelum pelaksanaan Musorprov luar biasa digelar. Musorprov tersebut nantinya menjadi momentum penting bagi NPC Riau untuk menentukan kepemimpinan baru dalam melanjutkan pembinaan olahraga disabilitas di daerah. Indra berharap proses pemilihan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa NPC Riau semakin berkembang serta berprestasi di tingkat nasional dan internasional.
2: Akan kita laksanakan penjaringannya itu dari tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 20, lebih kurang 1 minggu. Dan setelah itu dilakukan penelitian dan maka pelaksanaan musornya akan dilaksanakan pada tanggal 7. Malam pembukaannya dan pemilihannya akan dilaksanakan pada tanggal 8 pagi. Setelah itu pada tanggal 9-nya penutupan.
1: Sementara itu, Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kabupaten Rokan Hulu, Pius, menyatakan dukungannya terhadap siapapun yang nantinya terpilih sebagai Ketua NPC Riau. Ia berharap Ketua baru dapat meneruskan perjuangan dan program yang sebelumnya telah dijalankan almarhum Jaya Kusuma dalam memajukan olahraga disabilitas di Riau.
3: Jadi kedepannya kami dari Rokan Hulu berharap siapapun nanti pengurus yang terpilih, ya berusaha lebih bersinergi lagi ke depannya untuk memajukan NPC Provinsi Riau itu.
1: Mius juga berharap kepengurusan baru nantinya mampu menjaga kekompakan antar pengurus kabupaten kota sehingga pembinaan atlet disabilitas di Provinsi Riau dapat berjalan lebih optimal ke depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengingatkan dengan keras kepada seluruh kepala SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Riau untuk tidak terlibat dalam pengadaan baju seragam sekolah. Polda Riau bongkar kejahatan digital pembuatan situs bank palsu, seorang pelaku ditangkap. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: ke-12 secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru yang dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Demikian tadi telah kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Ya, dapat Anda dengarkan setiap hari dalam Warta Riau Pagi tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat yang tentunya disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Ya, kita merangkai kebersamaan ini masih di Riau Pagi, pendengar, dan nanti kami juga akan hadirkan informasi-informasi terkini lainnya ke ruang dengar Anda. Tepat nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, ini kita juga akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta ya. Nanti kita akan mengikuti siaran langsung ini dari Masjid Istiqlal Jakarta ya, terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Baik, sebelum kita menyimak siaran langsung tersebut dan tentunya sebelum kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta pada kesempatan pagi ini, pendengar, kita akan kembali mendengarkan Gema Takbir.

Sebelum Idul Adha tiba, ada satu hari yang begitu istimewa, yaitu hari Arafah. Hari saat banyak umat muslim menunaikan puasa sambil memanjatkan doa-doa terbaik. Puasa Arafah bukan hanya menahan lapar,

dan dahaga, tapi juga menahan hati agar tak mudah marah, menjaga lisan agar tak menyakiti, dan menata pikiran agar lebih tenang. Di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan, hari Arafah mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, menundukkan hati, dan kembali mengingat bahwa semua yang kita miliki adalah titipan semata.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Gema Takbir tadi sudah berkumandang, sudah kita dengarkan bersama, dan kini kita melanjutkan kembali kebersamaan masih di Riau Pagi di edisi hari ini, pendengar ya. Tanggal 27 Mei 2026, hari Rabu, dan juga ini bertepatan kita merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Untuk itu, pendengar, kembali kami informasi ya, kita nanti akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta, di mana nanti kita akan mengikuti siaran langsung ataupun juga liputan khusus Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Ini bertempat di Masjid Istiqlal Jakarta. Kami temani Anda dengan terlebih dahulu menghadirkan ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 Pekanbaru, hingga nanti tiba saatnya ya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Ya, pendengar, kini tiba waktunya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran langsung atau liputan khusus Salat Id Idul Adha 1447 Hijriah. Ini bertempat dari Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat mengikuti.
1: Isnin.
2: Ya Risti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, saat ini gema takbir terus berkumandang di Masjid Istiqlal yang diikuti oleh ribuan masyarakat yang ada di Jakarta ataupun dari luar Jakarta yang akan mengikuti ibadah Idul Adha di masjid terbesar di Asia Tenggara ini, yaitu Masjid Istiqlal. Menurut rencana, nanti hadir juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama dengan sejumlah menteri yang akan melaksanakan ibadah sholat. Pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi imam dalam sholat ibadah sholat Idul Adha ini adalah Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim dan imam cadangan Haji Muzakir Abdurrahman. Di mana pun Anda berada, saudara sebangsa dan setanah air, saat ini di depan telah diumumkan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka akan segera menghadiri ibadah di Masjid Istiqlal ini dan akan didampingi oleh sejumlah menteri. Dan saat ini pengurus dari Masjid Istiqlal Jakarta telah membacakan atau mengumumkan tata tertib Idul Adha yang akan dilaksanakan pada hari ini, Idul Adha 1447 Hijriah. Dapat kami laporkan pula, saudara pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi khatib dalam sholat Idul Adha 1441 ini adalah Profesor Haji Hamdan Johannes, MA, PhD. Beliau adalah merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan saat ini pun masih dibacakan tata tertib pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini tahun 1447 Hijriah. Dan pengurus masjid juga membacakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Idul Adha 1447 Hijriah ini Istiqlal. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang mengumandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Istau aqimu sufufakum a'tadilu, luruskan dan rapatkan shaf. Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: Allah.